0: Terpansak ke artikelnya.
1: Nyak ku aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
0: Betul.
1: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenik.
0: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenik berkenyal meh.
1: Berkenik peninduak nuan. Enggak aku nemu peninduak berkenik.
0: Berkenik ke peninduak nuan, berkenyal meh ulah nuan eh.
2: Anda nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Okey, selamat pagi. Kita ke bukalan dengan kami buat YFM 2 pagi Y kita cerita topik ya ianya nama tu ne. Selamat pagi bukan ke kami.
1: Selamat pagi ni hanya nak ingat ini yang aku dulu kau gitu ne. Selamat pagi ke semua mulu peninggal kita ke pagi tu pagi hari 1 ngarap kena dai Monday Blues dan ya.
3: Monday Blues. Tu bisa Monday Blues nya tadi kau pernah ngeregas-ngeregas kese. Macam cara kita ngeregas kese nya tadi.
1: Ya, ninggal ke kami buat YFM pagi tu ne. Topik
3: tu apa gitu ni? Topik pemandang gamal tiket boleh pengawal aman tau kena. Okey. Pemandang gamal tu tadi kira kebakar orang kesigat, orang kebaji, orang tu tadi nyamai lagi boleh pengawal. Jadi banding kau orang kan amanah gamal.
1: Ya, tau ke mandi yang dipedak orang. Amat tau kenaknya neh.
3: Ya.
1: Tang kemaya hari dia tau kita suah ningal kan ni. Sebeda tu ningal tau ke macam penemu hari peningal kita. Kita suah ningal ke orang madah pelajarnya nombor satu ke. Nyak sigi amat neh. Dur kita nguliah ke siti penuduk ba siti-siti indur kita kerja baiknya ba palan pengerja pengawak perintah tau ke ba swasta tau ke hilang ke. Yang kaum gawak ke drempu pun kita patut bisik penglandi atau ke penau atau ke ilmu ko baca ko bahasa napi ah. Nenia.
3: Ya, penemu.
1: Ya, nenia. Katiba dik deh, nia.
3: Bagus di nanya penemu ko bekau ngau topik tu men. Sigi bisi kene ke mana? Penglebih lah orang ke mana gamalnya tadi. Tidak ya mana? Tidak ya minta pengawal. Okey, ambil ke contoh tiba kan kita interview buat company. Siko tu tadi tidak ya dua ikut lah dua ikut. Level akademik yang sama, penlebak sedua yang sama. Okey, odanya tadi berkenai ke orang ke ngambil poin ya. Kak nentu ke ni bagi ke dekat diambil atau ke nak diambil tadi. Jadi ketua yang tadi, ketua yang tadi tentu milih ke siku ya ke terang lagi pada ya.
1: Ya, tampak lagi gamal.
3: Tampak lagi gamal.
1: Tau ke bajet pun kita atau ke sigat ni lebih lagi baka kudeknya tadi ni. Abak patang pengawak kenang yang lebih meran kaki gamal baka pramugari. Pramugara, stewardess ku kita ini.
3: Orang kegawat bilun
1: counter.
3: Mua counternya tadi.
1: Nama agak ini orang ke gawat
3: hotel.
1: Hotel.
3: Kalau bagi ba receptionis ni.
1: Orang ke front desk mu kita ini betul aja ni.
3: Front desk pun, banyak jago. Tanya receptionis ya front desk ya. Tanya tadi orang ke gawatnya di salesman, jual kereta, agent rumah.
1: Betul.
3: Di kamlai rumah ni.
1: Betul.
3: Odenya tadi
1: agen.
3: Mayo agak terbuka ya ke berguna ke gamal ke mana hanya tadi. Ke lawyer
1: kini. Aman nen ya. Laban nya siti tiket korane.
3: DJ radio ke deh.
1: Ya. Laban bukan nama dan ni ane.
3: Mana gamal tu tu ne.
1: Bukan ngejek drempu tu pagi tu ni. Hari ngah deh say. Ingat ngau ke isi ne. Laban personality kebenaran ne. Hari gamal pun kadang-kadang laban dia tu kita mendak DJ radio atau ke pengeluar program ke kita. Nyudah nadai belalai game mua ne. Bisik live. Jadi gamalnya pun guna agak ne.
3: Ya, okay. Okay kita ke madahnya sigat amat-amat atau ke baju amat-amat. Kita berguna ke personality. Gaya ke kemas. Pakaian ke kemas.
1: Nyamai di pedak mata.
3: Ya, nyamai di pedak mata. Ukai semuti orangnya tadi bajik atau ke sigat.
1: Ya.
3: Nanti ke komen kita udah terlalu lagi. Kami dua emir maca ya. Facebook YFM Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagi dengan kedua pagi wai, aku ngau min sari tu ba dua pagi wai kita ke sari tu topik dua pagi wai kita di tu pemanah gamal tiket boleh pengawa.
4: Ya. Terus ngagai komen balau pendengar kita ke pagi tu. Neil, merit sama pagi ngagai pendengar kita ke bisik komen ber Facebook YFM Iban. Anteng Kiat. Hai sama pagi hari satu YFM Iban ku ya DJ Daniel ngomien ku ya. Merit tu bahasa ngai pendengar mayu kasuran begulai ngau YFM ku ya, ne. Oh, nada merekomen tu neh yang tidak madah ke ngarak ke mujo dan pengawak ku ya hari perinci yang pagi tu.
3: Semangat macam.
4: Okay, terus ngagai peninggal kita ke bisik meri penemu atau James Noyang. Selamat pagi DJ Daniel ngau mien ku ya. Jadi bak saud atau ke komen ari James Noyang nak semestinya pemajik atau ke penyigat gama muntang boleh pengawak ku ya brand before beauty. Artinya pengelandik penelebak ngau pementas jadi ke priority ari perkara bukai. Siti contoh ngagai balan biak ke dekak jadi cegu syarat nombor satu. Lebuah dalam bilik temu duga atau kemai interview. Bala panel interviewnya dekat ninga munyi jakuk dikumbai suara guru. Bisik-bisik ne. Cukup inggar serta jelas lancar berjakuk. Banyak kebuah antara penyawah kerusi atau ke bangku ndur duduk dalam bilik temu duganya jauh hari sidak bakerti nembiak ke diajar nuan duduk bak meja belakang sekali dalam kelasnya. Logik gitu
3: ya. Cara sedak ya kan ingat jaku calon jadi pengajarnya tadi dia suruh sedak ya jauh lalu ni apa tadi suara guru dia pansut mah.
4: Betul-betulnya ni tang kadang dan ni nanti nyu cigunya tadi engkanya kelalu mit kini nyawa ya nang kita ni biaknya mancal ku kita nak ningal ku kita ni nyu nak dengar nyawa yang lagi pedih gak. Nak datai tanya di padah ngagai ni biar kadang-kadang ada biar tu nak fokus.
3: Ni berjaku ke diri ke cikgu ni?
4: Berjaku ke diri cikgunya.
3: Ngajar bermuanya tadi bermua ada biar bermain ke diri. Nama ke cikgunya berjaku ke diri.
4: Ya, nang ke nyawa ya nantu inggal ne. Baka engkanya baka kita ganti nyawa kalau miat engkan nantu tanya kan ne. Nantu diingatnya.
3: Coba baka kita pengelola program tak mentulia.
4: Ya. Miat amatnya. Nantu lihat di galau ni. Nantu lihat di galau mat ga. Nyawa kita ini.
3: Nama dekor untuk berdio tu, kau peringan.
4: Ya, mat gak nyu munyi ke betusi gak. Tapi dah patah nyawa ya bekerja. Nganya dia nyu kalau ingat nyu munyi ke ngano nyu merayak enak gak nak.
3: Ya, bisi kata nama bisi Dion yang pun.
4: Bisi Dion yang pun.
3: Okay, hari rekuan tu min. Selamat pagi hari satu menuju dua aku ya. Selamat jalan ke pengawal. Beberis di Sri Aman dia tu. Okay, bapak nemu ya. Mayu hagi pilih gamal dalam bijak ke pengawal terbagi berkuli bak kedai sebelah pasar pasar raya tu kaya bakal supermarket meh palan membeli barang bisi gau perintah mega bisi kurang mimin ti milih penyigat ngau pemajik aku ya ti nadai pemandai jadi pengalaman pan mega berguna aku ya jadi ba supermarket tu mien aman bisi gak sekadar supermarket tu tadi ya milih orang ke mana gamal
4: ya mat do yang ngelaku ke barangnya deh.
3: Nur bakal nanti bergulai ngau nur bekerja borang mayor meh. Ya ke nolong-nolong ba belakang-belakang ya engkau ya nak milih ke mana gamal teng. Ya ke ba cashier. Ia kena jadi assistant.
4: Betul.
3: Kadang-kadang bisnis supermarket tu ia milih ke mana agama.
4: Ya, lapan Siti lagi dia tu dunia digital kau kita ini. Sekedar supermarket atau kepala anda beli ke barang ke besar-besar mall. Nyamai sebut kenyataan ya. Lalu tekang ke sekali ini. Orang berguna ke pemana agama sigat ngau ke baji atau sidak ya selalu ngagap promo kau kita ini.
3: Ke Facebook sedaya.
4: Ya, ke Facebook sedaya.
3: Bantai ke iklan umur. Umur tu bisa sale.
4: Ya, amat-amat ni. Jadi berguna ke gama ke nyak kebenar. Tak ajak utainya dijual. Bakal umur aja kini. Penuh cik jaman aja kini. Tak, utainya uleh laku ke. Hari-hari gama kini ni.
3: Ya, dan nyak tadi, mudah gamanya siga atau ke baji orang ke mantai ke umurnya buat supermarket. Mayu share, Amin.
4: Ya.
3: Mayu share, mayu komen. Udah nyak mayu share, mayu komen. Tentu ya.

0: pilih dua ikut calon, yeah, sama certificate, sama pemandai, sama penlebak, ya. Dikena tentu ke, ya, tentu ya siku orang ke tampaknya tadi ke depan, ya.
1: Betul, betul.
0: Orang ke ngembuan gama ke mana, nyak ke dipilih, ya.
1: Kata intik buat teknikal, contoh kimpalannya deh dia. Ya patut milih gama gak atau ke berkeni, ya, ne? Tapi tanya ya kita nemu welding tu.
0: Nanti bagus lah, nanti hari sukut di nanti di nyulut lagi atau ke mana lagi kimpalan di wedding ni. Tentulah aku milih ya ke mana lagi nya. Yang bunyi ke aku tadi nanti sama, ya. Teng nanti terbuka di kena midal ke dua ikutnya. Gamal ni apa? Bukan buat Korea, min. Buat Korea, din. Orang ke milih pembedahan plastik orang ni tadi. Bukannya main kuasa daya. Laban hari pembedahan plastik ni tadi, dia kena beri confidence sedaya.
1: Betul.
0: Nanti sedaya confident maya interview. Sedaya tadi kira ke bisi lagi penglebih meh.
1: Bisi lagi penglebih.
0: Ambil bekerja.
1: Ambil bekerja. Kelebih lagi buat Korea. Kita ni mau ni terbilang ngau dunia pemerintahan ke ni. You kai buat jadi penyanyi aja, dunia lakonan korang ni.
0: Ya.
1: Model. Ya. Nyanya pengawak kenang yang berguna ke gamal. Ngau raras tubuh ke mana?
0: Ya, dia kebuah sedak, ya. Oh, semua bakal model magang.
1: Ya, Laban, udah plastik surgery ne.
0: Okay, hari ini cakap undang temen. Sudah kita tinggalkan lagu. Selamat pagi, guys. Dua ikut, ya. Selamat jalan ke pengawak di jalan simpan semuanya mana? Ya, nah, dah ini milih baju atau ke sigat ku, ya. Ya, kebenar, ya, pemanah sijil, resume, penelebak gawa, disiplin, nyajak penemu, ya.
1: Nyajak penemu ni, amat nyajak melati tadi, ya, lebih kagi penglandia penau ngau
0: akademik.
1: Akademik banyak ne.
0: Iya.
1: Ya, siku-siku kita nak sebaka. Kanya siku tu nanti jadi manager atau kanya di bos lain ke cara yang ambil siku-sikunya kerja.
0: Preference siku-siku tadi nak sama aku ngambil siku tu bajet gamal tidak nemu gawat nak dai mengguna ko, ya. Aku ngambil ke bajet gamal tu jadi ke ayam mata bau pis.
1: Bisa ke kenyak ne?
0: Bisa. Bos kita dah. Dengan the boss. Kita dengarkan lagu After Gawun. Bunga yang baik ke sulai.

0: Okey, The Crew dengan Phyllis sempekan pengerindu. Dua pagi Y, topik kita pagi itu pemana gamal tiket boleh pengawal amat tahu kan tak?
1: Ya, ya, ne. Pulai baru ngai komen bala pendengar kita ke pagi tu, Ari Dominic Untua. Selamat pagi DJ 2 pagi Y. Ku senentang penemu ya. Tiket ke amai ianya penglandia kita berjaku ngeloyar. Manager mengampu. Lain kata ne. Manager grenti dek gawak ngamuntang. First of all, ku pemandai ngambil hati manager apin ngelangkung ya mimit. Tang entik ditambah ngau penyiga. Tak ke pemajik dan jackpot ukai first prize lagi.
0: Okey. Iko ba the meaning tu tadi ne. Yang madah ngelangkung ngeloya. Pelabak aku tu
1: skillnya.
0: Lebih ngage PR.
1: PR.
0: PR kat tim ada PR tu.
1: PR
0: gaya kita berjaku ngau orang atau ke kawal kita ngau orang tadi. Personal public relation.
1: Selalu tu nang bisik orang kengemuan pengawal PA kenya tau ke setiap usaha pun mesti kak nemu-nemu ke ya. Ukai-ukai nemu ke Tegal ya tu tadi namanya tadi ni ya. Ukai nemu ke Tegal ya kak kontrol bosnya nak tangnya siti ada cara ya kebenar ya. Contoh ni bakal setiap usaha bos tu tau kebala PA bos tu tadi entik nyemak bos itu tadi tau ke ketuanya tadi benua maya pengawak tang mayanya benua stres bos ya. Jadi ia nemu ngame ati. Nemu ngatur. Anyak pun siti ari cara ga skill ya ne. Okay, benar itu tadi nemu ngeloyar nemu ngeloyar nak kebenar ya. Anyak cara ya ne. Yang kaum ia nemu ngame atinya ari gama ya kini. Ya tucum aja bosnya badu stres.
0: Amat gini tujuan pengubat stres.
1: Ya, tujuan pengubat stres ne. Gamal megaknya tadi ni ne.
0: Ada gamal gini ne.
1: Ada gamal gini tadi nanti bakal ngelangkung ko Dominic untuk tu ngelangkung tu.
0: Engkau amat bisi lah betul hari utak daripada Dominic ni tadi bisi amat betul bisi betul ya. Dan ni amat tadi ia berpanggai ba siku-siku segi bisi ba dua siti setiupis segi bisi berkenya.
1: Ya.
0: Dan ni apa tadi?
1: Ni apa tadi? Narai pulai kebuka kan ni. Gama tadi ke yang kaya mada, oh sikuk tu. Nantu berapa? Aku sikuknya bajet ke. Kau ya, acun tu.
0: Okey, hari Serina Sendai tu, Min. Okey, semesti ya agak kau ya. Kita hanya tadi bajet atau kesigat kena minta pengawak kau ya. Ya ke penggunaan yang tadi pemandai, pengelandi, dengan mengap penlebak pemaduk berguna. Biar mega anti nuang lusuk gawak nadai mengguna penyigat ngau pemajik ni aku ya. Ujung-ujung nak berasap gak dapur.
1: Tok pengawak jadi laki bini kini tok.
0: Nah nemu. Yang bisa gak ngayat mimiat papa.
1: Ya, bisa gaknya ngayat mimiat nene. Ujung-ujung nak berasap dapur. Amak bisa gora nyebut bunyi tok. Pemajik ngau penyigat gak mau kai ulih ngau jadi kerukai tok dempak gora ne.
0: Awaknya nanti hari sukut nyak lah.
1: Baruang bilik.
0: Bilik
1: beruang bilik tadi ne. Tang dia tu kini kita ke Madai hadirnya. Mayo ge orang meda gama dulu ne.
0: Ya.
1: Mayo bula.
0: Jarang orang meda ati dulu. Udahnya tadi dia meda gamal. Sigi dia meda gamal dulu.
1: Ya.
0: Tebal lagi. Aku nan mula berapa peratus. Berapa kos 99%.
1: Ya.
0: Orang meda gamal dulu.
1: Ya, gama ya pemersi ya. Hanya tinti kes kedak orangnya.
0: Jadi meda lagu dah dengan lagu. Pemajik nuan ngasuh atiku terketap-ketap. Pemajik nuan ngasuh hatiku runtuh. Ada yang ada pemanah ati nu.
1: Ya, lubeh ge lek lagu bekenya ne.
0: Bisi lah terkurang.
1: Terkurang. Amayo ge joget laki laki sigat bisi. Nama ge ne bajet tuai. Ya. Nah.
0: Ada yang ada joget ati mana.
1: Dan ya, nyampe labannya segitu dah cuan ya kebenar ya. Cuan kalai mensia tu lebih lagi milih pemanah, penyigat, pemajik gamal. Bak, semua perkara. Ya. Hanya kan nyebut semua perkara.
0: Dan kita ya. Segit dah digagak orang berkenya. Kita segit digagak orang rindu ke utai ti mana.
1: Ya. Bayang utai ke badas ne, bak matanya.
0: Mana adik ayam ada.
1: Ya, nyanyi mayuh lah ke lagu kita. Gak ke madah, udah-udah cuan ya. Badiak deh. Sikit nulis dia kelari. Bula madah lagi. Pemajik dengan penyigat ni. Ukai uliah bayi dua. Nyak kira ke nombor dua. Nyak kaku. Dua-dua. Nyanyi ya. Bula. Kak ngumainya. Nak. Ngumai orangnya. Kak nganuk orangnya bula. Ngai gak aku. Nak berani. Gak. Angka mak, angka mak bisa gorang.
0: Ama bisa ga orang segi hari hati ampun segi bisa ga mian segi yang nantu milih mua atau yang nanti nyu milih mua bagi yang.
1: Angka sudah jerak kini, angka bisa ga berkenyak ne? Pegawai jerak kini nantu mida gamal. Tentu bisa utanya di dalam penghidup ya.
0: Ya ya. Hanya kebuah ya. Kabak ko orang baje orang singgah tu mana milih ke sidak ke hati mana ko ya.
1: Second choice korang.
0: Babe Tasa Amin. Selamat pagi ngagai sedua aku ya. Bak ya bajik gamal nadai pemandai ngau nadai pengalaman nadai nama ne aku ya. Tina bajik atau mayuh pengalaman atau ke penlebak nyak ke berguna lagi. Ngambil ke contoh pengeluar program radio aku ya.
1: Yeah.
0: Oh, tu moji tua tau. Baka sigat ngau bajik aku ya. Baka dia ngomongin aku ya. Sebenarnya visit Facebook nanti ngelala semina nyawa ajak ke didi ya ke ya.
1: Baka DJ kelama-lamanya deh hadir tu nya dari temu nang manah magang gamal mua dari pedak dari temu nya kebenar sikit patut ke orang ke bala kau bala influencer kan ne sidak tu artis mega bala penyanyi kita pun sama mega ne lama bisik ku medak siti platform tak ketito aku kita ini yeah. Bisik sikunya okay kita tanya mah orang selalu nganuk ya ujian anak tamak kita deh ujian anak tamak kita deh sebut orang ngenak ke gamal me orangnya nganuk ba ya nyak tadi hari gamal tadi ke hari mua tadi ke nyak ya selalu minta di follow minta di like belagu penantu berapa tang laban dia ketegah ya nak bergama gini. Tang nanti kita meda orangnya nak bergama. Kak berkeni penyawa nyawa ya asal ngambil kelas vokal dan nun ngambil belajar belagu mana lagi di jang kau nanti mana gamanya nanti orangnya nantu berapa alu mayu aja komen kena badas. Tok hari pemajik ngau penyigat mega.
0: Berarti ya pemajik ngau penyigat tu tak ke pemanah raras tu buah tu.
1: Ya.
0: Oleh nentu ke berkeni ke orang yang tadi namanya tadi berjaku ngau kita atau ke nelayan kita yang tadi mana tahu kena. Baka contoh lah nanti baka di berjual nak. Okay berjual lah. Jadi cashier. Oh baju amat orang ke Melayu tai tu. Tentu ya. Alu lembut kita ya tadi.
1: Ya.
0: Oh nama Melino.
1: Ya, mama ni. Bala orang ke ba market pun bekenyak mega tajak kita medak sidak tu berjual sayur. Nanti kita beli ke sayurnya. Bisi kita tadi oh medak sayur. Kita tu medak sayur ke benda ukai medak gamar. Tapi bisi orang medak gamar jauh ada perinci yang indoknya berjual. Bertamu deh. Lukian kita nuju pasak kita aja kebukainya. Nyak siti mega nan ya. Orang ke medak gamar dulu. Medak pemajik ngau penyigat tanam dak lawak kena jual.
0: Bukan orang ke berjual mi kan eh kalau agak viral orang ke nyomi kalau sebab
1: ya ingat dan dia ne
0: orang ke nyual buah rian laki ke sigat nyual rian sebab lu viral
1: nyak pun bisik ku medak ne ketua tu buah ko lu kan jadi borian
0: lu kan jadi borian kira ke mana lenya ya namanya tadi cara yang laku ke barang min cara yang laku ke barang yang laku orang begapan oleh nuci mata.
1: Ya. Kak kita mada minyak sebakar gasai tang tegak gamanya tadi minyak tadi
0: nyamai dempa.
1: Nyamai dempa dia lah lalu nuci mata lu makai dia. Kelebih lagi sidak ke lelaki.
0: Okey ada lagi macam komen kita kebukai terus dengar ke MyFM 2 pagi Y.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengarkah pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Okey, kini dengan kedua pagi Y dan yang kami yang cerita bah dua pagi Y topik kita pemanah Gamal nyadi tiket ke boleh pengawal aman tau kena.
1: Ya. Yeah. Agik-agik ngabas komen pendengar kita itu ni ya. Yen Will. So pagi DJ Daniel ngomian ko ya bab penemu aku tu ko ya penemu Yen Will tu. Angka amai pemanah agama nyak nyadi ke tiket boleh pengawak tang bergantung ngau jenis pengawak gak ko ya. Berpangai ngau pengawak melati ko ya tertarik ne. Nanti bakal ya ke front desk tau ke suhagi bertemu ngau customer client angka mai ke berguna ke Gamal public figure kelebih hagi bakal kita DJ ko ya orang ke maca berita host-host buat TV sikit amai personality nyak nyadi keutamaan tau ke penglebih banyak ne. Nanti bakal pengawak admin HR tau ke kerani biasa angka tebal lagi mendak pengalaman kerja hari pemanah Gamal. Terima kasih DJ ko ya sama jalan ke pengawak menuju sedua nyari Yen Will tadi ni ni betul agak bunyi ku ya tok ne
0: ya orang ke gawak ba ando area ke ba mua orang ni tadi segi sedak ke mana gamalnya meh mana ya. Ras tubuh dia pilih
1: sedak ya ke macam berita pada kita nya ni segi bakal sedak dek bakal di Sarawak dia tok kita di Kuching dia tok meh dek di Sarawak HQ segi Kuching orang ke macam berita pada kita ba TV okey TV 1 nanti nyari tok leh perlu atau ke bisik minta pemendar hari sidak KL dulu ah. Nyak meh ya ke mendak gama dulu umur. Nyak de perhati ke ya.
0: Maneh kena ya ba TV. Aban di bisik orang nya tadi di pedak ba mua mata kita itu maneh ya. Dan nanti ba TV nya tadi maka nak cun ya. Bisik ke bukan nyak.
1: Bisik de nya nanti kelalu besai pun ngan nyadi nyu penuh screen TV ke rumah dah. Nyak bisik atuh ya maganan ya.
0: Aman bisik orang madam ya nanti bak di bak TV-nya tadi pemerat tubuh di nambah 14 kilo.
1: Ya.
0: Bisa orang ada bukan nyala.
1: Ya, pedak besar lagi. Pedak dia buat mua, mata mua kata deh. Kurus ya. Mat miat amaman. Tang bak TV nyari besar ya. Nyak-nyak me patut guna pemanah gamar.
0: Gambar-gambar raras tubuh ya. Kan keman lah. Nanti pansa bak TV.
1: Nanti pansa bak TV.
0: Nanti bakal orang yang laku ke utai pan maya berguna ke namanya dari Gamal ya kemana bakal di Gamal kemana tadi raras tubuh di mana diambil orang ngelaku ke ngelaku ke kereta ngambil ke contoh keretanya tadi lalu meh namanya lalu mayuh orang muda kereta ke dijualnya tajapan di nadai ati kat beli kereta dan di bisi ati kat muda kereta lawan orang ke ngelaku ke ni tadi mana Gamal
1: ya nyak meh nyak penglebih ya neh nanti orang ke gawak bak mua atau front desk ni aku dek ayah-ayah atau ke dibantai ke bak media ramah aku lebih lagi TV bala-bala ke ayah sebelah YouTube korang ni nyengkawam-nyengkawam bala DJ-DJ ngau orang buka lagi mana influencer dia bersebut lagi sidak ke gawak bak sebelah airport ni nadai jarai kita medak gambar sidak yang nak mana nang baca-baca magang.
0: Ya, nanti bila ya sedang-sedang gamal pun kita mendak raras tubuh ya ke mana.
1: Ya, mama.
0: Nanti kita mendak gamal sidak yang kurang dan raras tubuh sidak yang mana nya ke namanya tadi ngasuh sidak ya boleh gawak badialah.
1: Kelebih lagi ba bilun tu nan ya. Tamak lagi bilun mendak amat. Amat mana-mana magang sigat-sigat baca-baca ya, nan ya.
0: Sidak Indo Airport.
1: Indo Airport.
0: Ground staff Kevin Crow yang tadi. Hari ada James Pengiran tu mian. Selamat pagi guys dua aku ya. Nak agak patut bajet ni aku ya. Asal bisik penlebak gawak serta appearance. Ya ke mana daripada appearance tu ya bakal style lah. Mungkin ni kita main diri. Pakaian kita patut keman. Baju kita yang nantu besar. Tancut kita yang nantu
1: fit.
0: Nantu fit nar. Nantu panjang nar. Nantu pandai nar. Nanti tancut pandai. Kira kengam-ngam. kemas lah, kemas lah.
1: Nyak-nyak reti ke tadi, kemas. Tau ke ngam dikena basiko-siko orangnya tadi. Inti orangnya tinggi. Nganya digi yang kena utai ke kelalu nak mandi yang buat ya ne. Caput ko kita tancutnya kalau caput baju, kalau caput inti ia kerja tu. Inti ia nak kerjanya lain cerita kan ne. Nyak cara yang mai direk tu pun berguna gama tadi ganya. Nah.
0: Ya. Katina meh. Mayuh meh, mayuh kena gama. Hari yeah. Pulu yang tu dah baca min.
1: Bedau tadi ni.
0: Di pelabak kia pemandai gama amat jadi tiket boleh pengawak bandar kerja. Baka airline, hotel, masa sparler, masa tu dua burut lah.
1: Oh ya.
0: Nanti gama di nomor yang kengai orang burut. Kau punya lagi ni ni.
1: Tajak tadi datang kat huruf kaki je pun. Nanti kita tamak lagi spa dan ni. Apa lah buat aku dia? Kalau lagi spa kan ni. Nah.
0: Nak kalah aku pun. Mama mina kalah.
1: Nak kalah ni. Lagi spa tu, no kita me time deh, no kita tu kini kita kira ke Siti hari cara no kita ngelantang kati megaknya ne, no kita ngambil kita boleh relax orang ne, kita medak nang mana mana agama orang dia Indo,
0: orangnya Indo,
1: Indo,
0: kembali kau dia madah lelaki,
1: apa nanti bespa, ke nanti bakal salun doku de ni ya segi Indo dia, Indo segi ngurut sidak ke Indo, laki datang ngurut sidak ke Indo, yang nanti jenis urutan ni ne,
0: bespa ke, segi betul-betul spa.
1: Mama spa ya ni anak bukan ni. Dah ada ipak isi lagi.
0: Engkau kaku. Okay, caput kira tu dah tadi Min.
1: Caput kira bedau.
0: Okay, yang madah ke Sibu Jaya tu kemarau gaya hari di Sibu Jaya. Okay, pasal mila gamal nyadi tiket boleh pengawak tu tadi. Siti Arya pemutus pelancar akademik ko ya. Dulu daripada interviewer dan yang tadi personality ngau megak lalu pemajik peningkat gamalnya nyak daripada ya interviewer ko ya. Kira ke nombor satu akademik. Nombor dua personality. Personalitinya dikena medak oleh ya lah, bersih tau kena ya, tau ke ya tu tadi bisa ngembuan visi tau ke misi dan yang tadi kepenudi ya pemajik peningkat. Kira ke pemajik peningkat pemanah raras tubuh berdiak bagian. Kira ke Siti Ari package dika boleh pengawak lah
1: Beauty with Brand.
0: Beauty with Brand. Nak boleh kita ke madah ke namanya Min? Nak boleh kita madah ke
1: nak berguna ke gamal.
0: Nak berguna ke gamal pemajik ngau penyigat tu tadi. Nak boleh kita madah berkenyat.
1: Ya boleh diserarak.
0: Ya mantuk kita.
1: Mantuk ke? Amatnya.
0: Ni mereka buat orang datang orang interview tadi. Kita itu tadi dia suruh kena pakaian ke kemas.
1: Ya.
0: Labanya oleh mantuk kita. Nanti dia kena untai kena kemas dia tadi dia nak takin baju di kamer, nak di striker, nak di iron baju dia.
1: Dia nak yang, make up pun
0: ya.
1: Sikit nak ada point bani.
0: Buat dia nyot kusai lah. Udahnya tadi kerak
1: pendiam. Nyo dia magang-magang
0: kan. Tu dia magang
1: aja. Ya, jadi nya kira ke package punya ke benar ya package nur kita yang kuliah ke pengawak lebih lagi pengawak kenang di kingin ke kita nak kira nama jabatan pengawak pemajik ngau penyigat tu sigi ya nombor satu buat dia ne
0: sigi mantuk kita kuliah ke pengawak okey kita akan nurun interview sehari itu atau ke pergi lusa aja mai lah tentu ke kita nya tadi nurun kemas buat nanti lelaki diguntian nanti panjai
1: nen ya nya tips ya lu beri tips pagi itu nan ya.
0: Okey, terima kasih kepada kita semua dah berlanggau kami Doimin berdua pagi wai kita cerita udah terlagi kita dekat ingat ke berita. Terima kasih Bu Kamin.
1: Okey, selamat pagi, selamat hirup pagi ke semua peninggal kita.
0: Bye bye.

Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.

Tivet Mara bukti kejayaan transformasi. Elon pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Majlis Amanah Rakyat MARA perlu berperanan sebagai payung besar ekonomi dan pusat sehenti bagi pembangunan Bumi Putra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru MARA menggalas amanah mentadbir aspek pembangunan Bumi Putra menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Jadi satu tugas baru supaya semua agensi yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi dengan kementerian lain, bila soal umpamanya pusat sehenti pembangunan Bumi Putra, kita boleh alih supaya diberi amanahnya kepada MARA. Tujuan ke-6 ini yang disinggung oleh saudara TPM itu mesti menerobos ke lapangan baru termasuk di peringkat antarabangsa.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumi Putra serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan.
1: Kita mahu agensi-agensi Bumi Putra itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumi Putra lantang tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru, TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya tetap tak perlu tunggu. Ini semua yang mahir-mahir, pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pindaan Akta MARA 1966 bakal berfungsi sebagai kubu perundangan bagi memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra kekal utuh. Ini meskipun berlaku pertukaran kepimpinan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan meletakkan asas tata kelola dan peraturan lebih ketat agar Hala Tuju MARA kekal konsisten dalam memartabatkan kepentingan Bumi Putra tanpa dipengaruhi faktor politik. Ketika mengulas mengenai kadar kebolehpasaran graduan TVET MARA yang melebihi 98%, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata ia membuktikan keberkesanan kerjasama strategik dengan industri dalam memastikan latihan diberikan relevan serta memenuhi keperluan pasaran kerja. Pencapaian itu merupakan hasil transformasi pendidikan kemahiran melalui penjenamaan semula TVET MARA yang menekankan standar latihan selaras dengan keperluan ekonomi masa hadapan. Cadangan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang bagi perluasan skop pelindungan pertubuhan keselamatan sosial PERKESO kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata rang undang-undang itu akan dibawa ke parlimen selepas mendapat kelulusan kabinet. Langkah itu penting bagi memastikan aspek keselamatan dan kebajikan pekerja Malaysia di luar negara terus terpelihara. Pengumuman allowance pasca cuti bersalin EPCV disifatkan pendekatan holistik yang selari dengan nilai Islam sekaligus menitikberatkan kebajikan wanita, perlindungan keluarga serta keseimbangan antara kerjaya dengan tanggungjawab rumah tangga. Menurut pengerusi Majlis Wanita Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan memelihara kebajikan wanita, khususnya golongan ibu yang kembali bertugas selepas tempoh cuti bersalin. 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara setakat ini, termasuk 2 kematian akibat strok haba. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada bawah tahap amaran 1. Berita seterusnya. Tawaran mencurigakan berkaitan perkhidmatan badal haji khususnya menerusi media sosial akan terus dipantau. Jaminan diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Beliau berkata tindakan itu dibuat secara berterusan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak menjadi mangsa penipuan terutama pada saat akhir musim haji. Rakyat disaran merujuk kepada sumber media berautoriti dan berintegriti dalam lanskap media masa kini. Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam UIEM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican berkata, lambakan pendapat tanpa pengesahan menjejaskan kepercayaan terhadap maklumat. Ia menghakis peranan institusi media tradisional sebagai penyampai berita sahih.
2: Jadi dalam persekitaran media sekarang ini, hari-hari kita dicurah dengan pendapat. Bila kita buka Facebook, X, semua pendapat. Tapi di manakah pendapat yang berautoritatif? Jadi kita hilang benda itu. Ini kembali kepada peranan organisasi media yang berautoritatif. Satu ialah surat khabar yang saya kata print media. Satu lagi yang membawa authority ialah radio dan television. The integrity of kewartawanan mesti kembali kepada institusi-institusi yang telah ada.
0: Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad Merican. Penjimatan kos operasi hingga RM20 juta disasarkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi strategi penyusunan semula perbelanjaan mengurus kementerian. Menterinya Steven Sim berkata langkah penjimatan yang akan diambil termasuk menghadkan majlis keramaian dan membekukan pembelian aset baharu serta pengurangan jumlah delegasi bagi tugasan luar negara. Kementerian Belia dan Sukan sedang menunggu laporan penuh pasca nilai berhubung prestasi skuad badminton negara pada Piala Thomas dan Piala Uber 2026. Ia bagi mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, hasil penilaian itu akan dijadikan indikator dan garis panduan utama buat kementerian serta Persatuan Badminton Malaysia, terutama dalam merangka strategi pembangunan atlet yang lebih berkesan pada masa hadapan. Sementara itu, Beregu Negara Aaron Chia menyifatkan pasukan Malaysia sudah memberikan komitmen terbaik meski gagal melangkah ke separuh akhir Piala Thomas 2026. Fokus perlu diberikan menjelang kejohanan akan datang, termasuk Sukan Asia dan kejohanan dunia.
3: Yang penting, I mean, teammate masing-masing work harder lah for coming Asian Games or coming any World Tour tournament, sebab ada banyak games lagi coming on, ada World Championship juga. So saya rasa yang penting work hard, lepas tu bincang lagi dengan coaches semua, tengok apa boleh buat lah.
0: Aaron Chia. Dalam pada itu, China mengekalkan kejuaraan Piala Thomas selepas menumpaskan Perancis 3-1. China bagaimanapun gagal mempertahankan Piala Uber selepas tewas 1-3 kepada Korea Selatan. Beralih ke perlumbaan F1, pelumba sensasi Itali Kimi Antonelli muncul juara Grand Prix Miami sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Mercedes berusia 19 tahun itu mencipta sejarah menjadi pelumba termuda mendahului carta keseluruhan serta pelumba pertama meraih 3 kemenangan berturut-turut dari petak utama. Luar negara, Iran menyifatkan sebarang cubaan Amerika Syarikat untuk campur tangan di Selat Hormuz sebagai pelanggaran gencatan senjata. Perkara itu ditegaskan Ketua Suruhanjaya Keselamatan Negara Ibrahim Azizi menerusi hantaran di akaun X. Kenyataan tersebut dibuat selepas Presiden Donald Trump mengumumkan rancangan Amerika untuk mengiringi kapal di laluan yang disekat itu bermula hari ini. Sementara itu, dalam hantaran berlainan di platform sama, Markas Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan projek Freedom akan disokong kapal pemusnah peluru berpandu dengan lebih 100 pesawat berpangkalan di darat dan laut. Selain drone tanpa pemandu pelbagai domain serta 15,000 anggota perkhidmatan, Komander CENTCOM Brad Cooper juga mengesahkan sekatan laut sedia ada kekal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET MARA bukti kejayaan transformasi. Allowance pasca cuti bersalin selari nilai Islam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai. Berkongsi ke info berita. Randau engkau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Okey, jadi nyawa tadi lagu kena baik Florence Law, lagu kena beri nama Rusia dikena Mungkal, segmen Y912. Selamat pagi belinya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Penglama 3 jam, okey, bakal selama 9 pagi, nyitung lagi pukul 12 tengah hari, itu lagi. Okey, jadi sehari itu, hari 1, buku lain jawab aku, Raja Smoking. Sehari itu tadi 4/5/2026. Yang lalu ke semua kita ningat ke kami bahawa YFM segala sejalai henti di Kuching boleh ningat ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Kita kena diau di Serian boleh ningat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okey, kita kena diau di Suyaman, di Sibu, Bintulu, Miri, Limbang. Okey, jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio YFM laban dia tu siaran dalam jakuk Melayu ari stesen kawasan. Tang tajak pihak kita boleh dengar ke kami nak cara online kita tahu ngelawak. RTM Click. Okey, sekali kena tadi website tahu ke aplikasi RTM Click. Okey, aplikasi RTM Klik kita tahu download enggau cara percuma atau ke nibo berbayar, okey. Download kita ba Google Play Store atau ke App Store. Okey, kita bagi ulir dengan ke kami ngena cara online ba portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara Nur kita tadi ulir dengan ke kami YFM ngena cara online kelimpah hari ini ngena ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Smart Nur kita diau. Okey. Jadi nama nak pengawal kita semua ke pagi tadinya pelabak aku bisnes kita kitanya benun terima kerita baru untuk jalan jam kita itu ngarap ke sama berjimat. Kita ke benua gawak jam ke dia tu nangiranya gawak bopis kini gawak baluar kita ke benua gawak ba kedai-kedai makai pelabak aku tak ke ba kedai-kedai nyual garik kini tak ke dini-dini aja andul kita gawak ke pagi tu. Okey, ngarap ke mujur magang pengawak di kerja kita ke sehari tu. Okey, jam kita 9.20 pagi kita terus berperindang gaul lagu ke sekali tu lagu Darah Helena. Haram kita sama dengar ke lagu ke diberi nama Perahu Metro segulai sejalai dengan kami dalam segmen Y912 segulai sejalai.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Semampai rindu, nak nemu lecuk, ninya ke. YFM Segulai Sejalai.
3: Okey, terima kasih mendengar laban Semampai Rindu dan melejuk dengan ke YFM, okey. Jadi kita gulai dalam segmen Y912 berhingga pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, yang lalu ke semua kita dengar ke kami, sekali lagi yang tadi dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM, tak ke dengan cara online, laban bisik kaban kita tadi, komen bak TikTok yang madah ke diri dengar ke live dia tu ku ya. Okey, selamat dengar ke kami, dengan RTM klik, tak ke portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi bingga ba jam ke terubah tu Nuraku merindang kita ngau lagu pemikir berkongsi ke info berita. Udahnya pukul 10 pagi lagi Nur kami ngeluar ke program. Okey, program Nuju Pengerai Siti Ari program ti dikeluar ke Melati Badi. Jadi nitih ke program kita ke sekali itu Nuju Pengerai berkawal ngau atur nginsap. Okey, jadinya ngenang berkawal ngau Nuju Pengerai. Akan ditabur kami, tak akan dikeluar ke kami pukul 10 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segulas jalan dengan kami. Kita akan menang online buat Facebook, tahu ngelawak Facebook kami dia tu, YFMB1. Kita tahu komen dia, tahu ke nganju yang pesan, tahu ke lagu peminta. Ambil kebisi dibaca aku. Okey, dalam pengelamat tinggi jam kita akan mulai untuk kaya pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita berpindah ngau lagu Richard Lee, ngau lagu Terpadam Mimpi. YFM, Segulai Sejalai.

Ya, jadi nyom tadi lagu dikenal kemerindang semua kita ke pagi tu, kita ke benung, ninga ke kami Y912 ke lebih lagi dituju ngagai bala induk darah, okey. Ke benung jadi akhir diri dekat ngau masuk ba pekit Kumang, okey pekit Kumang aja. Sidak ke bujang mega bisi dekat ngau masuk ba pekit Keling, okey aku percaya. Akhirnya hari 1, hari bulan 5 tu tadi nyentuk ngagai ujung bulan tu tentu mayuh macam pekit Kumang, pekit Keling diatur bab menua kita di Sarawak itu. Jadi ngarap ke kita ke bising yang ngambil bagi masuk bab pekit Kumang, pekit Keling, ngarap ke semua mujur meh pengawal di kerja kita. Pemegak kita ke jadi komite pengatur atau ke organizer, okey, ke bising ngatur pengerami peragawai atau ke pengerami bukai pekit Keling, pekit Kumang, ngarap ke pengawal kita nya mujur magang. Okey, jadi kawan kita bak TikTok tadi madah ke saya ke terengkeh buat rumah panjai ku yang ingat ke lagu ke ditebah ku tadi. Tentu nak sabar ke awal tahun tu ne. Okey, sabar. Baru ja 4 hari bulan 5 2026. Okey. Awak jadi terima kasih ya laban gitu terus segulas jalan yo kami ba YFM kita mulai dalam segmen Y912. Okey. Kita ke online ba Facebook tahu komen bisi post about Facebook YFM Iban dianjung aku pukul 9 pagi tadi. Okey, tak dengke tak ke engke aku dia tadi pukul 9 pagi kita tahu komen dia sekali kena tadi lagu peminta atau ke pesan rindu hati lagi aku maca komen kita about Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi, udah tu aku ke mic kita berhati ke Siti berita berkawal ngau Bazar Gawai Dayak Setutuang 2026 tahun tajap pihak kita berperindah baru berperindah dulu dengarkan lagu aku megak dekat mic kita berhati ke Pekit Kumang Gawai Setutuang 2026 pelabak aku tentu kita lagi belalak dengarkan lagu berkawal ngau Pekit Kumang Pekit Keling ne. Okey, haram kita dengar Siti dah lagi lagu berkawal ngau Pekit Kumang ngau Pekit Keling lagu kena baik Duna. Okey, terus segulai sejalan dengan kami Y912 YFM segulai sejalan.

Okey, ngarau ke bala peninga kita, bala kaban kita, ke benuang berandau aku ba TikTok, ngarau kita nya bersabar. Nang gua minta lagu gawai au laban lagi tu mu baru 4 April 2026. Aku ke main lagu tu tadi, laban lagu tu ngenang bekau ngau paket kumang, pemegi paket keling, laban dia tu benuang diatur paket kumang, paket keling ba benua kita di Sarawak tu kelebih lagi ne. Au jadi kelab seni budaya anak Sarawak atau ke Kesera benung ngatur Bazar Gawai Dayak Setutung 2026 ke berengka diatur 2000-an tu tadi nyatung agai 10 April 5 tahun 2026. Dur ba sebagian dur boleh ke barang tungak ke Setutung. Okey, jadi Bazar Gawai itu tadi dur berjual macam-macam, utai dempak, utai rup, berjual produk craft atau ke hasil pengelandi jari pemegak bisi datur pengawal pemerintang atas panggau. Okey, jadi kena 10 hari bulan 5 tu lah, berengkar pukul 7 malam tina salaku dekat diatur Pekit Kumang Gawai Setutung tahun untuk 2026. Jadi ngaji bala Indodara okay, ke umur 18 nyentuk ngagai 30 tahun peranak iban tau ke siku ari apai tau ke indai peranak iban kita tau ngau masuk Pekit Kumang Gawai Setutung 2026. Jadi penerang ke si lihat kita megak tau bertanya ngagai Chenny bisi ditinggal ke nombor telefon yang ditu 012 381 6122. Okey, Chenny 012 381 6122. Okey, jadi maya register diri itu sebedau 5 hari bulan 5 tahun 2026 retinya pergila hari ke penudi. Jadi anak muai masa takut anak muai awak ngai kegiatannya tadi lawan register diri ngau masuk Pekit Kumang Gawai Setutung ke tahun untuk 2026. Okey, jadinya ngenang berkaung ngau siti hari pengawak ke benua diatur tunggak ke Setutung Kuching. Okey, pengawak ke diatur Kelab Seni Budaya Anak Sarawak atau ke Kesera ke bisi ngatur Bazar Gawai Dayak berengkat 2 nyentuh ngagai 10 April 5 2026. Okey, Y912 aram kita dengar ke lagu tajuk Remawang Antik Meh Aku.

Okey, Raban Tajer Mawa Anti Mehaku. Okey, nyangka kita yang tadi bisa minta anti orang kini, anang kita yang kelalu lawan, ngai kurangnya tadi kelalu lama nganti kita. Nyang asuh ya tadi ringan nganti kita kelalu lama. Okey, jadi nyang ngenang anti mehaku. Okey, terima kasih mendengar Raban lagi terus segulas jalan ke kami. Ba awak kita Y912. Okey, nanti tadi aku dah mak kita berarti ke Bazar Gawai Dayak Setutuang 2026. Jadi ke sekali itu aku ke macam sekedar komen ke BC dan jom bala kaban kita bala peningnya YFM bak Facebook YFM Iban tu Induk Kenawit. Selamat pagi DJ Rajas Booking. Selamat berjalan ke pengawak ngagenuan bak konti YFM ku ya. Terima kasih Colina Low. Selamat pagi hari satu DJ RB. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu Cecilia Kumit. Selamat pagi DJ RB. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Cindy N. Selamat pagi DJ RB. Selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu dari Anthony Usan. Ndak boleh aku ambuk. Ini kena merindang semua belakangan Facebook Kang Lala. Ngarap ke semuanya tadi mujur dalam semua pengawak ku ya. Terima kasih DJ. Sama-sama Margaret Unciang. Selamat pagi DJ Arisibu tu request lagu Utai Orang by ED. Adik kena merindang semua dengannya. Selamat berjalan ke pengawak. Bak Konti YFM dia aku ya. James Pangeran. Selamat pagi DJ RB. Selamat pagi Lengunai Nai. Selamat pagi dengan Nuan Bak Konti dia. Panas kami bak Selangor pagi tu DJ. Minta Nuan main ke lagu. Sebarang lagu dia kena merindang bala keng lalang. Baka Nanta Gisang, Matthew Stius, Apai Stanley, Apai Remang, Nicholas Jaya, Billy Indainensis, Billy Doris, Ngau Terumah Ngadan, Tua Rumah Selaka, Di Beratung Ruban, Ngau Bala Bukai, keng lala. Terima kasih DJ. Serina Sendai Janang, selamat pagi DJ RB. Salam Ari Kuala Blight Brunei. Mana gairi kami tunggak kita ko ya. Alin Empanit. Selamat pagi hari satu DJ. Selamat pagi ke pengawal dengan Nuan. Pagi itu mana hari kami di Miri. Minta Nuan main ke lagu Dexter Ngabung. Dikena merindang semua belakaban Facebook. Belakaban atau ke grup WhatsApp. Sebaran dua sedia. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, terima kasih megak. Kita sudah nganjuang komen. Lagu peminta. Tak ke pesan rindati bak Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi peningat kita bak TikTok tu merik selamat pagi megak ngagai. Siko peningat kita Roslin Muntai madah ke diri. Benar ningat kita jam ke itu. Okey. Jadi ngagai puan Roslin Muntai terima kasih. Laban ningat ke kami Y912. Okey, YFM segulai sejalai. Kita ningat ke lagu. Lagu Steve Shigan. Lagu ke diberi nama Bebara Api Dendam. Terus ngau kami, ningau ke kami YFM segulai sejalai.

0: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandur Ngkah Kurita, Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi mega jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi mega diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
2: Okey, berikan jadi jam kita ke data pukul 10 pagi. Nur kami ngeluar ke program Nuju Pengerai. Siti hari program tidak keluar ke Melati Badi. Hari YFM Iban RTM Kuching. Jadi program Nuju Pengerai kita ke sekali itu ngenang berkaul ngau atur nginsap. Okey, tentu kita terus segulai sejalai dengan kami. Ninga ke Y912 YFM segulai sejalai.
0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang berada selamat pagi dengan kita semua bila peninggal buat YFM ke pagi tu. Jadi ya terus bergulai dengan kami buat Y9-12 pagi tu peninggal. Jadi kita bergulai buat program menuju pengerai gendang di keluarga kami. Nanti yang hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ke pagi tu kita perasai betulah benar laban sikup juga pemesai hari upis pengerai. Habis saya datang dengan konti YFM bergulai dengan kita buat program menuju pengerai. Jadi pagi tu lalu ke penatai Puan Dorothy Anaala inya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Seksyen Inspektorat dengan perundangan UPS Pengerai Menua Sarawak. Jadi pagi tu topik dekat dikongsi ke ya inya berkawal dengan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok 2024 Akta 852 ianya palan ke ditagang endung insap. Tapi ya selamat pagi Puan.
1: Okey, selamat pagi DJ Melati serta ngobala peningat semua.
0: Ya, jadi aku mai bala peningat kita sama berarti kerantau tua pagi tu. Jadi utai ke terubah yang ditanya aku ianya nama kebuah atur tau ke akta tu digagak tau ke ditumbuh ke apa menua kita.
1: Okey, au akta tu tau ke atur tu digagak kena nangkan nyaga pengelikun mensia mayuah ngau nagang mensia mayuah nginsap bak palan alai orang mayuah. Asap insap tau ke rukuk tok tadi ulih nyadi ke penusah ngagai pengerai mensia mayuah kelebih lagi sidak ke bisik penyakit lempuang, penyakit jantung orang tuai nembiak mit serta induk ti bertubuh bisik.
0: Jadi nyak meh sitik ri kebuah ia ke namanya tadi ngasuh akta tu di penjalai ke bab nua kita tapi ya. Jadi kemaya ke terubah ya atur tu di penjalai ke Puan.
1: Okey, kebenar ya, keterubah ya, atur tu mula dipejalai ke bak tahun 2004. Ti disebut peraturan-peraturan hasil kawalan tembakau 2004. Atur tu kebenar ya bak dalam Akta Makanan 1983. Mm-hmm. Maya tu kelia, atur tu minat yang kaum insap semakau aja.
0: Oh.
1: Mulai hari 1 bulan 10 tok tadi 2024 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tok tau ke Akta 852 ya ukai mina insap semakau aja teng yang megak nyeng kaum insap karan tau ke insap bukai ti bisik ngembuan 4 bengkah yangnya nikotin, propylene glycol, glycerol ngau triethylene glycol.
0: Untuk utai kedi kumbai kita bakal webnya napi apa ne?
1: Ya.
0: Jadi buat ini alai palan ia ke ada tagang nur nama tadi nginsap tu.
1: Okey, kebenaya palan ti ditagang orang manyuh nginsap tu tadi yang kaum semua palan upis perintah, palan becik pengerai, sekolah, tau ke palan pelajar tinggi, taman orang manyuh, palan penerbai bilun, bas, taksi, kapal, spris, semua palan kedai makai terbuka tau ke ya ke tutup. Tadi palan rumah sembiang, kilang, palan tik bisi ekon, jamban orang manyuah serta palan bukai tik alai orang manyuah pegelumok.
0: Nanti diperhati kari penerang nuan tu Puan deh. Senang ya dikingat ke kita. Artinya tadi palan ke ditapat ke mensia mayuhnya tadi nyak meh palan ke ditagang orang dua kita yang tadi nginsap tapi ya.
1: Ya betulnya DJ.
0: Ya, jadi nama utai ke digagak perintah nanti semua atur tu dilanggar mensia mayuah.
1: Ti niteh kaya nadai sikuk pan orang ulih nginsap bak palan tau ke endur ditagang nginsap baka ke disebut menteri bak baru subsection 1. Nanti semua sapa-sapa ti ngelanggar subsection tu tau ke ngerja penyaleh tu tadi engau ya ulih nanti ditenah, diukum ndak lebih hari RM5,000 mata duit. Lalu nanti ia ndak mayar hukumnya sidak ia megak dekat didakwa bak mahkamah lah. Tajak pihak kami megak bisi nawar ke kompaun ngagai sidak ngau mata duit RM250 lalu mesti dibayar bak dalam tempoh 30 hari lah bak upis pengerai. Tok seminak diberi ngagai sidak ya ke keterubah ya melanggar atur tok. Nanti bakal penyalahnya digagak berulang kali dah. Tau kelebih hari sekalinya tadi kami lalu mai tok ngagai mahkamah lah di dawa bak mahkamah terus.
0: Artinya tadi bisik diberi peluang dulu menyandul sedak yang ambil ke banding keterubah sedak yang tadi ditemu melanggar atur tu sedak yang nak nak mayar namanya nitiah ketimpuah ke udah dipadah ke kita ni ya nanti udah 2-3 kali banyak ke lukat di dawa bak mahkamah nampak ya?
1: Ya betul DJ
0: ya nanti bak perkara tu Puan nama jakut tangkan nuan ngakai mesin mayuh ke nginsap tu.
1: Okey, atur tu ukai dikena ngukum tang kebenarnya ya dekat merik jerak nga guys mensia mayu serta ngasuh sida yang ngetung insap laban asap ari insap semakau tu tau ke insap karan tu tadi tau ke web tu ulih ngerusak pengerai diri sebilik balabaki serta mensia mayu. Saya meh keseput lalu padah ngai ngagai insap.
0: Oh, jadi ke penuh dia dini alai kita yang tadi ke ngiga penerang piam ga utai ke dikumai kita informasi ia kelebih silik agak berkau ngau atur tu.
1: Okey, au bala manyoh tadi uliah ngiga ba website Opis Pengerai Malaysia ianya KKM tau ke ba sebarang alai Opis Pengerai ti berserimai ngau kita. Mensia manyoh meka uliah ngereput pasal orang ti nginsap ba palan tau ke ndur di tagang tok tadi ba jom lapor.
0: Ya, jadi ya, terima kasih ke pejurai tau ke penerang ke bisik di kenatai ke nuan puan lebih lagi atur ba orang ke namanya tadi ngelanggar atur ba palan ke ndak di namanya tadi tak disagi tau ke utai palan ke ditagang Nur Nginsap. Jadi terima kasih juga leban udang limpang ke diri berkulai dengan kami bawah FM namanya tadi ngatai ke jakuk penerang senentang topik kita ke pagi tau.
1: Okey, sama-sama DJ, sama-sama meh kita nyaga penglikun serta pengerai Ari Asap Insap. Terima kasih.
0: Ya, nyalai ya nyanak program menuju pengerai kita ke pagi tu peningah. Jadi kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita yang ngau topik kebukai buat minggu ke nangkan ke tu ilang.
2: YFM Segulai Sejalan.
3: Okey, jadi nyom tadi kita baru dengar ke program menuju pengerai ngarap ke semua kita tadi berarti ke penerang bekal ngau atur nginsap. Okey. Terima kasih pendengar laban lagi terus segala jalan ngau kami bawa kita ke sekali itu Y912 masih kita ke lagi bugulai ngau aku live ba TikTok. Memang kita ke benuang online ba Facebook, kita ke benuang dengan ke kami ngena cara online ngena RTM klik tau ke portal radio.rtm.jowi.my. Terima kasih pentingnya terus segulai sejalan dengan kami YFM segulai sejalan. Aram kita berperindang dengar ke lagu kita ke sekali itu tadi bisi peningat kita minta bermain ke lagu Stanley Pua Pengingat Lama. Jadi aku merindang itu semua ngau lagu ke sekali itu bulan dengan kami Y912 YFM segulai sejalan
4: Y912
5: Y
4: 912.

Okay, Stanley Puang, ngau lagu pengingat lama, setir lagu KBC dipinta balakaban kita ba TikTok, okay? Ngarap ke sedaya terperindang, lalu bisik sedaya tadi minta pemain ke lagu terperasa, lagu William Awing ke sedaya. Okay, nanti bisik awak lagi aku main lagu Bukai, oh, KBC dipinta kita. Jadi, benar ke sekali itu sebelum kita berperindang ngau lagu ke Bukai, aku ke Mike kita berarti ke info tidak dikongsi ke opis pelajar bagi pilih menua Kuching tu berkawal ngau pengawal minta nampung pelajar atau kemasuk ngagai POM 6 bagi tahun 2026. Jadi sekolah sekendri baru pegai PP di Kuching KBC nerima nembia masuk ngagai POM 6 ianya SMK Pending, SMK Petra Jaya, SMK Green Road, pemegang SMK Bako, SMK Tun Abang Haji Openg, SMK St. Thomas, SMK St. Joseph, pemegang SMK Dato' Patinggi Haji Abdul Gapur, ngau SMK Batu Lintang. Okay? Jadi kita tahu ngelawak Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Kuching. Laban dia bisi poster, bisi mega ndur kita tadi, meda ni bagi subjek bisi bak tiap-tiap itik sekolah. Pemegang lemut telepon, ngau info-info Bukai, ke patut ditemu kita. Kita tahu ngelawak Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Kuching. Okay? Jadi pengawal minta masuk ngagai POM 6 tu udah dibuka kena 24 hari bulan 4 tu tadi nyentuh ngagai 8 hari bulan 5 tahun 2026 lalu kena 8 hari bulan 6 tu ialah ndur balan nembiak ke masuk POM 6 tu ngerjister diri. Jadi benerang kesil ya kita megak tahu ngelawak website SST6, okay, SST6.moe.gov.my, okay. Jadi ingat ngenang berkawal ngau POM 6 bagi tahun 2026. Okey, maca sedar komen KBC ditinggal ke wala kaban kita bala peningnya bak Facebook YFM Iban tu Peter tinggal ku jam. Selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawak Genuan Sari tu DJ. Ngarap ke mujur dalam semua pengawak. Ngarap ke Genuan gerai serta ceria selalu ku ya. Okey, Monica Maliah Bungang. Selamat pagi di Jari Miri tu. Selamat berjalan ke pengawak Genuan. Kena Sari tu hari satu minta main ke lagu Utai Orang. Nanti uliah meh ku ya. Okey. Monica Giman, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan main ke lagu Hari Masterpiece, lagu Menyadi. Di Kedah Merindang, Sida Salesha Ganyun, Dominic Dasi David, Kebenung, Ngumpul Lada. Bergulai ngau ini tia. Okey, apa yang ni? Lina Bugis, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Nuan Bak Konti dia panas. Kami Bak Kota Masai Johor pagi tu minta Nuan main ke lagu Andrew Boni Jam Sulu Enda Ibu di Kedah Merindang kami seruma di Nanga Ulin A, Ulin B, Ulin C, Pang

dia di kena merina bala kaban king lala bala menyadi di Brunei miri pakan ngagai semua bala kaban aku ba Facebook itu ngarap ke semua gerai serta nyamai belama salam ari Australia kaya okey jadi nyam tadi kaban kita peningat kita ari Australia kita ke dia ba menua luar atau ke luar negara menyukai kita okey oleh dengar ke kami ngena cara online kita tahu ningat ke kami ngena RTM Click aplikasi RTM Click tau ke portal radio.rtm.gov.my tau ke website RTM Klik mau isyara boleh dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita berengkah hari pukul bukai berengkah hari pukulnya 24 jam. Ok ok terus sekolah jalan kita terus berperindang kalau lagu kes kali itu ok lagu Ari Raban Tanah Bernyang. Okey, lagu Ari Raban Tanah Bernyang, gaul lagu ke bernama Arisa. Okey. Jadi ngagi kita ke menunggu ke kami yang kayaknya bisi bernama Arisa kini ngarap ke kita terperinang dengan ke kami YFM. Okey. Kita mulai dalam segmen Y912. YFM segulai sejalai.

0: Y 19.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, terus gulai sejalan ini dengan ke kami, YFM. Okey, kita mulai dalam segmen Y912. Kawan kita, okey, Waylin, madah ke diri Ari Ruban, yang madah ke sidak di Ruban, dia benung jan jam ke dia tukuh, ya. Okey, jadi ingat kawan kita ba TikTok. Okey, terima kasih kita ke udah berandau. Kita ke visi komen ba TikTok. Okey, bergulai dengan aku. Bawa kita ke sekali itu Y912. Okey, Merit, selamat pagi megak ngagai Louis Frankie. Hello, selamat pagi DJ RB. Selamat ngerja pengawal ungkup sehari itu kuyang ngagai Nuan. Minta Nuan main ke lagu Ari Florence Hike, lagu pengrindu terpantuk bak dada. Okey, dikena merindah semua bala kaban keng lala aku, ya. Okey, udahnya bisik kaban kita itu. Nak gua ikut mudah dulu. Ini bagi pesan ke mudah dibaca aku ni. Okey, Sen Ipa. Selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawal ngenuan ku, ya. Madah ke diri Ari Pantuk Sri Aman. Beri selamat Ari Gawai. Aisyah. Tunggu besar Ari Gawai ni. Ngagai bala kaban keng lala. Ba rumah Engkabang Batu 14 Jalai Bintu Lumiri. Roland Stuart, selamat pagi, selamat gawak ngenuan pagi tu DJ ku, ya. Pemegang ngagai Doni Lim, James Pangeran, Peter Tingkau Kujam, CMS Fred, Dobling Ke Baja, Sisila Melon, gaw semua belakaban ke Bukai. Okay, Richa Unup, selamat pagi DJ RB, selamat berjalan ke pengawak Mambam. Kami tungak jalai simpang Simunjan, minta Nuan main ke lagu Kelemayang Band. Nuan berulah di kita merindah semua belakaban Facebook ngau semua ke ngelala. Ngarap ke semua tu merindang benar ningan Nuan ke pagi tu ko, ya. Okey, terima kasih semua. Kita ke bisi komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi sebelum kita berindang kau lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke Siti Agi Info. Nanti tadi aku mai kita berhati ke Info berkawal engkau minta masuk pemenam tu, kenapa belajar bab pemenam. Jadi ke sekolah itu pengawal ngeregister anak ngagi kelas prasekolah UPIS Menteri Pelajar atau ke KPM bagi sesi 2027. Okey, 2027. Kebenarnya aku dah ada buka kenyau hari 2 hari bulan 3 tu tadi, nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026 ujung bulan tu meh. Okey, pengawal ngeregister tu diatur ngau cara online dengan website eprasekolah.moe.gov.my. Jadi itu yang tadi ungkup anak mit peranak menua Malaysia ke ada kena 2001 dalam tahun 2021 nyentuk ngagai 31 hari bulan 12 dalam tahun 2023. Jadi ngagai bala apa indai kau dah ngeregister anak kita tadi dengan cara online, kita dipinta print form atau keborang kita tadi, lalu anjur ngagai sekolah ke dipilih kita sekali ngau dokumen-dokumen bukai diguna sebedau 31 hari bulan 5 2026, ya. Jadi yang tadi ngenang berkawan ngau pengawak ngeregister anak ngagai kelas prasekolah UPIS Menteri Pelajar KPM bagi sesi 2027 ke dibuka nyentuh ujung bulan tu 31 hari bulan 5 2026. Okey. Jadi terima kasih punya. Terima kasih semua. Lepas lagi terus saya gulas jalan dengan kami. Haram kita dengar ke lagu ke sekali tu. Lagu After Gawen, engkau lagu Bungai Ambai ke Sulai, engkau Siti dan agi lagu Ika Saiful, lagu ke diberi nama ke diri aja. Okey, terus saya gulas jalan dengan kami. Why 9:12.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai Segulai Sejalai Ngau Kami Ba YFM.

Okey, ingat ada lagu kita baik Ika Saiful ngau lagu kedua nama Kediri aja. Macam kita ke dia tu 10.41 minit pagi. Terima kasih dengar. Lepas lagi terus segulas jalan dengan ke Y19. Okey, dalam penglama 3 jam berenggar pukul 9 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari lagi bergulai ke aku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi kita ke baru dengar ke radio. Okey, selamat mendiang ke kami. Bawa terkebak segmen kita Y912. Okey. Jadi, lagi macam komen KBC dan jom balakaban kita bak Facebook kami YFM Bantu Rini Sabai. Selamat pagi DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak dengan teman bak Konti. Segmen Y912 pagi tu. Berita kami bak Serikai hujan pagi tu. Pagi tadi. Hari pagi tadi udah hujan kok ya. Okey, bulan pegari. Hai DJ RB, selamat pagi hari satu. Selamat berjalan ke penyawak ngegenuan. Baru dah hujan kami di Semerahan pagi tu kuya. Oh, di Semerahan penuh hujan ni. Okey, Jax MJ. Selamat pagi DJ. Mana gaya hari kami bak Kuala Lumpur di tu. Minta nuan main ke lagu sebarang lagu gawai di kena merindang dirimpu enggak bala kaban Facebook tinggalala ngarap ke semua sidai itu perindang ku ya. David Ikum, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak nganuan, selamat pagi bega. Okey, selamat pagi kaban kita kebuka itu kebisik komen bedak ni komen kebedau dibaca ku. Terima kasih kita ku dah komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, Induk Kenawet tu dah dibaca aku. Mary Nanta tu dah mengingat dibaca aku tadi. Colina Lowe dah dibaca. Stamer Stevie Stelov tu dah. Selamat pagi DJ. Selamat kerja pengawal Ungkup Sari tu ngaduan. Minta dimain ke lagu Berubah Marsha Evanes di kena merindang semua balakaban ke ngelala. Terima kasih aku ya. Okey, Siti Dagi. Adeline Wilfred, selamat pagi hari satu DJ, selamat berjalan ke pengawal hari IPD Hulu Terengganu. Minta nuan main ke lagu Bebini Maya Gawai Timothy di kena merindang derimpu meh bak menu orang tu pemega merindang daddy ku kuya Wilfred Tini serta semua warga kampung Nangka Kota Semerahan tak sabar kat pulai gawai tahun tu ku ya ngitu ngari. Okey, Uncle Brody ba stampin lu buat buan ndak ditinggal mega entua entua ya Nambi Lohom gau ajan Jawa ba kampung Sampun Baru ngarap ke semua sedai gerai salam lelengau pemega merik selamat hari gawai tika datai ku ya. Oh, tu tumu pesari gawai kaban kita itu deh. Okey, terima kasih dia kita kudah komen kita kudah nganjung pesan ba Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita ibu perinan baru dengar ke lagu ke sekelitup ulangu kami Y912 kita bisi lagu NK Yongai lagu celap-celap angat udahnya bisa lagu urai enggak lagu pengrindu nadai agi. Okey, terus ngau kami segulai sejalai YFM.

Kita Giatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai. Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega Lagu-lagu Ting Rindu Kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Sekulai Sejalai.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.

Ya, ngarap kita sudah terperinan dengan ke lagu kedua nama Asal Nuan Ulin Rima, lagu kedua bayi Fred Lewis. Mai jam kita ke dia tu 11.07 minit pagi. Okey, hagi bergulai dengan kami. Ba awal Y912 berengkari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey. Jadi berinya sebelum aku merindang kita ngau lagu-lagu ke bukai, aku mai kita berhati ke info. Okey, berita atau info ba Facebook rasmi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ngenang berkawal ngau pengawak kedekumbai Kuching Music Festival. Okey, Kuching Music Festival kedekat dia tur kena 16 ngau 17 hari bulan 5 tu. Okey, ba Padang Merdeka Kuching. Jadi pengawak tu diatur berengkar pukul 8:30 malam. Jadi gunya semua dikelalu kedatai sama-sama ngau ngerami kagi Kuching Music Festival tu. Lalu penanyi kebisi di kangau datai merindang mensia mayuh mayatila baka Prodigy Orchestra bisi mega Ramles Walter, Kerry Geres, Firdaus Meterang, Melissa Francis, Chien Eng, Mal Imran, OAG ngau penanyi ari menua Indonesia Chakra Khan. Okey, jadi nyak kena berkawal ngau Kuching Music Festival kedekat atur kena 16 ngau 17 serbulan 5 2006 bak Padang Merdeka Kuching berengkari pukul 8:30 malam. Okey, jadi mana tu megak bisi diatur pengawal kiri kumbai glamping ngau berjual barang pemakai ngau air irup. Okey, jadi nyak pengawal kediatur kena 16 hingga 17 serbulan 5 2026 di Kuching itu. Okey, jadi kita kebisi komen bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Okey, lagi aku maca komen ke bukai. Sekedarnya sudah dibaca aku tadi. Nanti bisi komen ke baru di anjung kita. Lagi aku maca baru. Wow. Okey, jadi kita ingat ke lagu. Lagu kese kali itu, lagu PB Chloe hingga lagu Aku Ukai Ipak Nuan. Ngau lagu Data, lagu baru tu, Dara Tampun Puji. Ngau lagu Repak, kedai baik Rawing Syarish Jawa. Okey, terus dengar ke kami, Y912, YFM, segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin dah orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa nak?
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuh capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kayak kota semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau, pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam, tau kayak kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basuh abis ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita ulih ngage report ngage local authority. Pesan tu ari YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit

0: Eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Hari Judat Ami, pagi saya ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
3: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke bersamu kalau muntah, sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
2: Engkau gulung, gulung perut.
3: Engkau
2: begau kini.
3: Begau
2: makan yang tu dia dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya ni.
3: Kebawa masam.
2: Ah, sudah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makan stres.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okey, berikan terima kasih Laban. Lagi terus segulai sejalai engkau kami dalam segmen Y912. Okey, berikan hari pukul 9 pagi tadi. Untuk lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi bisi email tu diterima kami. Email berkawal dengan apa jalai lutur ngeli ke klinik kesihatan Nangawa kena 6 engkau 7 hari bulan 5 2026. Okey, jadi terima kasih yang agai Norfizan binti Edi Bujang, juruterapi pergigian dari upis pengerai atau ke pejabat kesihatan pergigian bahagian Serikai. Okey, klinik pergigian Serikai kudah email tak ke meri info bekal ngau penerang tu. Okey, jadi aku gerah tu nuju mensia mayuh ke diau semak klinik pengerai Nangawa. Pemegak klinik pengerai ngelik Serikai. Aku dah baru, okey. Pesan nuju semua orang ke diau semak klinik pengerai Nangawa, madah ke klinik pengerai ngelik Serikai, bisi datai ngagak program nyabut ngelik bak klinik kesihatan Nangawa kena 6 engkau 7 hari bulan 5 2006 yang hari 3 engkau hari 4 kita ke datai dipinta mai kad spital engkau kad kad ngelik kita mai datai ngagai program nyabut ngelik tu lah. Okey, jadi nyama tadi kita ke diau semak klinik pengerai Nangawa madah ke klinik pengerai ngelik Serikai bisi datai ngagak program nyabut ngelik ba klinik pengerai Nangawa. Okey. Sekali lagi terima kasih ngagai Norfizan binti Edi Bujang. Aku dah baru memat email berkawal ngau pejalai lutur ngelik ke klinik pengerai Nangawa kena 6 ngau 7 hari bulan 5 2026. Okey, jadi sekali itu aku mai kita berhati ke info yang dikongsi ke bawah Facebook yang berhormat Dato' Sri Aaron Agudagang, Menteri Penyeraku Bangsa Malaysia yang lalu ke Mansia Mayuh ngambil ke sama-sama datai ngagai pengawal ke digumbai Minggu Penyeraku Bangsa Renggat Menua Sarawak ke diatur kena 9 gaw 10 hari bulan 5 2026. Jadi ndur ngatur pengawak tu teka program tu ba palan dur ngkiah kurita Bolivet Mall Miri berengkiah hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai 10 malam. Okey, jadi kebenaran adanya program kesama kalau megak diatur kena 9 ngagai 11 hari bulan 4 tu tadi ba Ion Mall Kota Baharu Kelantan hanya ungkup zon timur. Okey, zon utara udah diatur kena 23 nyentuk ngagai 26 hari bulan 4 tu tadi bak Stadium Indra Mulia Ipoh Perak. Lalu zon selatan 8 ngagai 10 hari bulan 5 bak Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka. Adanya zon tengah dekat diatur kena 15 nyentuh ngagai 17 hari bulan 5 bak Museum Negara Kuala Lumpur. Lalu Renggat Kebangsaan atau Peringkat Kebangsaan Kota Kinabalu Sabah Nur Ngatur kena 11 nyentuh ngagai 14 serbulan 6 bak kena Nur Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah. Jadinya tadi Kota Kinabalu Sabah dipilih Nur Ngatur Renggat Kebangsaan program Minggu Penyerakup Bangsa. Okey. Nanti di Sarawak tu tadi, zon Sarawak 9 ngagai 10 hari bulan 5. Okey, Minggu Penyeraku Bangsa Renggat Menua Sarawak. Okey, bak Kenang Dur tak Kepalan Dur Ngkia Kurita Boulevard Miri berengkia hari pukul 10 pagi nyentuh ngagai 10 malam. Okey, jadi kenang berkawal ngau Minggu Penyeraku Bangsa Renggat Menua Sarawak tepadinya ngalih hari itu lagi kita boleh dengar ke randau pengeluar program kami bergulai ngau Encik Giri Anak Nyariang Inyak Sapit Director tau ke Timbalan Pengarah JPNIN Menua Sarawak kira-kira pukul 3.15 ngalih hari lagi ba awak rentak ngelari. Okey, jadi lagi mari kita sama-sama dengar ke randau pengeluar program kami bergulai ngau Sapit Director tau ke Timbalan Pengarah JPNIN Menua Sarawak kengenang berkawal ngau Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Menua Sarawak
2026. Okey. Terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu aram kita dengar ke lagu Pretty Nina, ngau lagu Minta Nuan Ngenang Baru, pemegang lagu Amir Syamang, ngau lagu Pulai Ke Ia. Okey, terus ngau kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Okey, terima kasih pendengar. Laban terus segulai sejalai dengan kami. Dan berasai kita nyokat datai bak pengujung segmen Y912. Terima kasih semua. Kita kudah beranda aku bak TikTok tadi. Pemegak kita kudah nganjung Jakob San. Komen lagu peminta bak Facebook kami YFM Iban. Okey, bakal Ellie Spencer atau baru danjung ya. Atau 32 minit tu dah lepas tu. Okey, Anita Nawai megak bisi komen. Chris Alien pemegak sapagi Wellington Imai. Ngau sidak kebuka Rini Sabai. Okey. Terima kasih kita aku dah nganjung komen tak ninggal ke Jakob San ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi pendengar bakal selama pukul 12 tengah hari indoor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Lalu nangkan kini lagi kita semua ninggal ke program atau ke segmen ngelah tengah hari bergulai ngau YFM Sibu berengkah hari pukul 12 tengah hari nyentuh lagi pukul 3 ngali hari itu lagi. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bak awak kebukai bak jam kebukai. Jadi ungkup sehari itu tu nak aku gulai ngau kita. Terima kasih semua kita aku dah segulai sejalan ngau aku dalam perkenama 3 jam berengkah hari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ngarap ke semua kita yang tadi sudah terperindang ningai ke lagu-lagu kudah dimain ke aku dalam pengelama 3 jam kita ke bergulai. Okey, jadi lagu kita ke penudi ke sekali itu lagu Nick Raffiansi pemegang lagu Shasha Julian gau lagu Leo James. Okey, nanti kita bertemu baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selama tengah hari, dia tu kita boleh ngaku Imelda Joni bawa berita tengah hari hari 1, 4 hari bulan 5, 2026. Sarawak anda boleh lagi kelalu berpanggai bak pun penatai pengeraja asal bakal minyak ngau gas tang patut ngalih ngagi ekonomi berpelasa ke penemu ngau innovation. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kedua batang perkara strategik tidakkah nentu ke Tungak Kuing Sarawak dudi ari ila, ianya negap ke ekonomi, berpelasa ke brand power, nganyungkak kawa global, dikenak ngerandang peluang baru bak renggat antarabangsa. Pengelandiak ngatur belanja yang kawa menumbuh ke Sarawak Severance Wealth Fund ke udah manggai 8.6 bilion nakak tahun sitik tu tadi, lalu enda dikenak bak pengelamak 20 tahun ngambil ke uliah nyamin negap ke ekonomi bak timpuh panjai. Ya madah dua bengkah penegap tu dekat tentu ke Kuing Sarawak dekat tegap agi tajak betapi ngap penangguh ekonomi global. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami makai lemai anak Sarawak di Manchester. Berebak ngaunya, Premier Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Artificial Intelligence AI, Hydrogen ngau Semiconductor. Nyadi puguk ngembing tuju pejalai dudi hari Sarawak nengkebang ekonomi baru. Untuk nuju ekonomi baru ti meruan bersemekih serta senutua ngubah teknologi dunia. Perkaranya dilangkau pengudah napik pemal yang kaum berkawa ubah landscape politik menua ngau penangguh ketegau COVID-19 ting ruga ekonomi. Ia madah ketegaunya iring tuai Sarawak numbuh ke langgu pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030 kenyadi plasa pemansang timpuh pancai menua tu. Ia madah munyinya maya Sarawak agenda Town Hall Sarawak Towards the Future berserimai lan berambih anak Sarawak 2026 UK Edition. Programnya diatur tuai Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak Dato' Fazruddin Abdul Rahman. Pangkuk pengawak tuai rumah nyadi ketuai barenggat akau umbi patut ditegap. Tunang berguna ke pemerat bakal pengelurus, hendak berciping serta terus terang berjalai ke tanggung pengawak kau antara perintah ngau rakyat. Sapit Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang, Datuk Jero Rentap Jabu, madah ketuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti, KMKK, mega patut berjalai ke tanggung pengawak, ngenatai ke penerang pasal polisi ngau inisiatif perintah. KMKK mega patut lurus serta ndak berciping lebuh ngagak pemutus. Ia maksud ke jakutu bak pengerami tuai begulai ngau rakyat bak rumah panjai nanga tapiah spa. Program tu diatur sebagai ari siri tuai begulai ngau rakyat. Tuju program tu mega dekat ngerapit ke agik kawa komuniti serta mendiang ke isu berkawa ngau utai diguna rakyat bak tiap kandang genturung pendiau ke dipegai sida. Pengawak ngatur program Hobbies Fantasima 2026 ngayan ke bisik pengulih besai komuniti hobi tinyadi penyungkak penatai pemisi industri kreatif. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke programnya ukai semina ngempuruk ke orang tirinduk ke hobi ngau collection aja. Tamaga nyedia kepeluang agi orang dagang menua tu serta uliah ngangkat ke penatai pemisik sida. Ia maksud ke jakunya lebuh pengawak berjadi nutup program Miri Hobbies Fantasima 2026 di Miri. Teks jaku ia dibaca kaban Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia Kah Leong. Program tu diatur yang kawung gerempung orang dagang anak Sarawak bagi menua Miri ngau kerjasama RTM Miri, sektor luar ngau komuniti hobi ti dipejalai ke pengelama 4 hari. Nyanaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sibu, bak awak ngelah tengah hari.

Okey, peringat beri selamat tengah hari. Beri selamat bertemu baru dengan bala kita ke tengah hari tu. Nama berita, ngarapkan sama bala gerai. Sehari tu sudah hari keempat kita bergulai dalam bulan lima. Jadi aku nyampi ke bala peringat kita. Sama bala mujur. Tentu ya, dalam bulan lima tu mayu perambu atau ke pengawak ke dekat diatur kita. Lebih ke nyerumak ngau pengerami hari gawai ke dekat disambut kita. Kena satu bulan enam tahun 2026 ke dekat ratai tu sekali ke pengawak bau. Pis perintah ke Nur kita berjalan ke pengawak atau ke bak company serta merambu ngau bala JKK baru mempanjai dekat nama kini bagi program ke dekat diatur kita nyerumak ngau hari gawai kita ke tahun tu ya. Tumuh kita nyebut hari gawai peningau. Okey nama pejam celak pada kita nyuapus ke bulan ya. Habisi didengar aku berita bala bak rumah panjai udah mupuak ngatur pengawak gotong royong bersih rumah panjai bisik nyude nane atau ke manuk tuai ari gawai atau ke bisik bala peringat kita aku percaya nak mayu 70% kita indok bisik udah ngelurus ke buak nah ngelurus ka ngeluang ka ngecak tau ka bekeni aku nemu dia tau benung kiruah lebih agak kita ke indoknya dia ke diri dekat nyambut ari gawai ke dekat datai ya. Dan saja pihak aku ngarap ke bala peringat kita sama bala lantang anadai utai ke dipinta kita ngeluai hari kita ngebuan hati ke lantang pihak megak kita ngebuan pengerinduk ke pangadirek lalu perambu kita megak mujur ya.

Nyak lagu kena aku merenang kita ke tengah hari tau au. Engkanya bisik baru mending ke radio kita lebih lagi program bagi ban ke tengah hari tau. Aku ngarap ke kita terus boleh ngau kami nyentuh ke pengujung program kita ke tengah hari tau au. Jadi nanti nyemak lah bermenua kita nya tadi nak boleh mending ke radio. Kita tahu mending ke kami dengan RTM Klik pemega portal radio. Ya kedia tau nur kita cukup nyamai. Sagi kita menua nur kita nya bisik line telepon tau ke bisik line. Kita boleh mendiang ke kami menyukur aku tadi dengan RTM Klik ngau pemega portal radio. Ngamik ke kita sama belah ampik lah sekedar berita ke dikunci kami pemegang program ke bisa disedia ke kami bak YFM lebih lagi ya peningat ya. Jadi nanti nyemak kita bisa jakob pesan megak kita tahu ngakai page kami di Sibu FM atau nganyuang pesan berat kita pemegang jakob gerah. Jadi kadang 3 jam aku ke gulengok kita bak awak ngelat ngari aku nak boleh ngelatai ke berita berat dari bala peringat kita semampai mantuk kita awak anak irau tajak pun aku maca pesan dengan 12.30 minit nanti berita atau kejakup gerahnya berat dia aku dekat ngenatai kia dalam tempoh 3 jam aku ke bulan kita bak awak ngelah tengah hari.

Nyak lagu kedua megak ke tengah hari tu opening ah. Mic jam kita di studio kita udah 20 minit lepas pukul 12 tengah hari. Bakal selama negi kita bisi program Ranau Temuai dan dia tahu aku dekat ngatai ke berita ianya berita berat. Jadi pesan ke terubah tu dituju ngagai semua kaum belayan ke dia bab batang sepungan bab jales bawah di gelam sembek di insai sarau sekutan di geruang sebemban barumah andan di nangas paji majau kaum belayan bab sungai sibau bala ba tatai nyaleng kaban barumah nadiang nanga serenteng gat ngau kaum belayan ke dia di kapit bab sungai babi di merode serta kaum belayan ya ke diau di sebarang dua ya. Jadi pesan tu madah ke kayeh anak mereka langguang atau ke inai jam polis udah nadai kena pukul 4 pagi tadi ya. Kena 4 bulan 5 2026. Lalu ni yang tu dekat di sungai baru melayung ulu sungai sebungan di sebawah Bintulu. Kemayangan juan ni yang tu api yang lagi ditetap ke. Jadi aku nak baru pesan tu peningat dituju dengan semua kapal melayan. Ia ke dia obat batang sebungan. Di jalai bawah di gelam sembek di insai. Sarau di sekutan geruang sebemban. Baru mai andan di nangas paji majau. Kapal melayan bak sungai sibau. Kapal melayan bak tatai kenyaleng. Baru mai nadi yang nangas serenteng gat. Serta kapal melayan ke dia di kapit. Bak sungai babi di marudik. Serta semua kapal melayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke kayeh anak mereka langgung tau kena jam polis udah nadai pukul 4 dini hari tadi kena 4 bulan 5 2026. Lalu ni yang tu dekat di sungai baru melayung sungai ulu sungai sebungan di sebawah kemayangan jun yang tu apin agi ditetap. Nak pesan ke terubah ke diterima kita apa awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu udah tu aku nampung baru nadai ke pesan berat. Udahnya baru kita mendiang ke program Randau Temuai.

Ianya lagu pengerindu jadi pemenci. Nama kenyak. Nanti udah rindu-rindu yang kak pia baduk boleh ngotua. Pengerindu pun udah kalah bisik antara nuan ngaku. Nah, nadai kebuah nyimpan. Pemenci ngau pangga diri. Okay, bunyi jako DJ. Nanti kita udah ngai medak. Nemu, ko sawut kita nak mayu asih ko bunyinya. Amatnya sobat jadi kambai, jadi kesulu. Nanti udah nak selali, nak bergulai, nak sejalai. Nadai pun kita kak ngumai ya kabar untuk ke bakiah kita no penemu aman. Jadi kak gawai tu ngarap ke balap peningkat kita boleh ngau pangadirek lah kita ngampun ke pangadirek tajapan perkara ngampun ke orang tau ke nerima ampun hari orang leka jako ambar orang utai ke pemaduk pedis badunya ni asai ketinggian batu segala tengkak pernah au kerja meh ngame utainya boleh pulai ke pemane antara nuan ngau aku mesan kita mesan aku mpo tu megak peringat pesan ti kedua bawa ngelat tengah hari kita dituju ngagai semua kabar melayan ke dia berumah suleng berumah das kelawit kabar melayan berumah jengah berumah malis kabar melayan ba jalai tatau kelawit di sibu kabar melayan ke dia ba bukit lima bahas pemanyai ke JD, jalan julau, di nunggang, tubai buah dan di pakan, di entelawan balai kapit. Ngau kembang melayan di Sibu Jaya, pemegak di julau, serta ya kedia barumah meka marau, barumah binsen di medan, barumah jeng, ulu sejugam, barumah lidum di insluai, barumah mambang lingeh, kembang melayan di rumah ancum selatak, barumah anci biladian, barumah ugap di tengah serau, berumah muling, rumah muris di Sucung, rumah asun, rumah Perancis balut, berumah langi, baulu balut, berumah inting di Lasik Besai, kabar melayan berumah jamit, rumah Louis di Lasik Mit, ngau kabar melayan kediau berumah James, rumah Dina, kabar melayan berumah Seman, ulu Lasik, serta semua kabar melayan, di Ngelala, Edrela, Ebi, tau ke Uco buat anak Radin, tau ke Pesena, minta semua kita datang agai rumah timba di nanga sejuga menjulau ya laban hari 6 kena 9 hari bulan 5 tahun 2026 dekat Nguan Ulit lalu 10 hari bulan 5 2026 dekat ngetas Ulit ni yang Andrela Abby ane Jackson atau ke anak Sinta ya jadi ngarap ke kabar melayan ke jauh dipinta datai tumu ke agi tau ke kita ke nemu berita tu ngau nyemate agi tau bertalipaun ngagai inai ni yang Edrela Abby ane Jelesen tau balumur kusung 16 8353 kusung 26 kusung 16 8353 kusung 26 ya jadi bawa kita ke dia tau peringat aku agi mengkang nerima pesan dari bala peringat kita dengan Facebook kami di YFM Sibu atau ke di Sibu FM kita tahu medak kami secara live megadia jadi tahu nganjur berita bala kita lebih agak pesan berat atau ke jako gerah ke tengah hari itu peningat diterima kami dalam tempoh 3 jam tu.

0: Oh, jadi pulang agak pengawal bukai tuan kita nemu pakai bulan lima atau tentu program bayu ke dekat dia tu labak ko di menua kenawit nak megat tinggal engkanya bisa perambu besai ke dekat dia tu rana anyu mak ngari gawai tok ke program ke bukai nah.
1: Kena kita nyambut gawai kita deh. Bala kami bisa berandau sampai lama deh. Aku bisa berandau dengan semua bala YB. Lalu semua sudah sudah setuju lah, sudah setuju. Kita bisa sitik program kumpai kita tadi program Kenawit Cultural Festival Series 1.0 lah. Lepas tu pertama kali gagak kita lah. KDCF tu objektif yang ketuk lah. Kumpai kita KCF, Kenawit Cultural Festival. Objektif yang pertama tadi dia kena kita ngetan, kena kita ngenan, kena kita mempromosi ke art and culture kita, adat ngemain asal kita dia. Lepas kita dah bisa tu dia. Jadi yang kedua, kita dah bisa produk tu tadi, bah kita ngawa. Jadi kita dah nak mempromosi sebagai produk pelancongan kita. Jadi bala kita ke bisa namanya terlibat dengan temuan itu berpeluang sudah berjual mana puak kumuk kini pengandik jari kini lalu kelimpahnya maya tu lah kita pun agak namanya kuih tradisional kita ada bakal penyaram bakal terbuka ada mayu macam ramah dadu kita ada nyak tuju ya. Jadi KCF tu tadi ada jadi kepalan ataupun platform unity kita ada nama aku buat happy ya. Laban tu kita agak KCF KCF tu ada semua bala kita kia ada bala kia bala mendak persembahan ngajat bala mendak persembahan singa nabi tu tu ilah gagak kita ada bulai tu ilah bala Melayu bala madik kita Melayu bisik persembahan sedaya madik kita Cina bisik orang Ilu bisik orang Rajang bisik dunia kita Dayak pun bisik eh. Jadi kita start ialah pelancaran ya. 8.25 lepas tarikhnya tarikh dipilih ahli yang berhormat kita ya. Kita bisik niti daun lalu majlis pelancaran ya. Jangka aku angka pertama kali nepi aku dari DJ Lucia.
0: Oh betul. Lepas aku ke sikit orang yang kena wet tu tadi tuannya. Aku meda antiknya nyadi lah banyak pelancaran yang niti daun. Tok meh keterubah ya orang kena wet meda orang yang ke bise niti daun. Bukan nama tu. Lepas lama tu ni ngari tari menua buka hari kapit hari soang na. Jadi puas hati lah pak aku orang kena wet. Lepas hari bulan lima tu lah nengkor eh.
1: Dia anak-anak tayar dia lah.
0: Ngapa baris tuan?
1: Ngapa baris? Jadi niti daun tu tadi. Gagak kita ilah deh. 8 bulannya pagi pukul 10 lah. Jadi begini kita yang agak ya. Konsep agak kita ilah. Betul. Semua ketua masyarakat kita 15 ikut. Tadi nemunya Cina, Melayu, Iban deh. Sedang mesti dengan your team. Setiap team tadi nak kurang dari 20 ikut. Lalu semua agensi-agensi aku dengar kita meeting banyak budak setuju dengan John Tim saya dengan Niti Dawan eh. Jadi begini kalau kita etaya kita kena kita kena pakaian tradisional masing-masing Niti Kekawam lah nanti kita nak agak program kita ada cara kita ngetan ngenan ke kita tempo tradisional kita nyari jadi bala kita ke rebak kita tu angka okey tapi begini kalau kita kak namanya minah ke teknologi transform tetok ngagai bala kita ke biar nya men ari ari program ke begatok jangka kuri awak ke bala kita ke biar antara ni nampuang pengawak kita tu nya ya ke sitik tuju ke besar pedak ku penting lah kita jangka ku nare ke buah nak mujur lah sikit mujur ya. Lepas semua YB kita udah diberi kita tugas deh jadi ya ketok awak ke terang deh pengawal ngadu ke dina tadi ngadu ke kita mantah gawai dadu ke yang berhormat ubi macan kita jadi pengawal kita ngadu ke sukarayat amanah sukarayat tadi pun penting dadu ke yang berhormat di baru yang berhormat Datuk Seri Arun Dagang kita yang ngadu sukarayat jadi pengawal Niti Daun aku mada dadu ke YB yang berhormat Anjek jana kita. So nyak tiga main ada. Jadi bazar keseluruhan ya. Of course semua nyak lah. Bila bersahup kita bila bersahup seperti aku namanya nyukung program tu. Nama-nama UTK dadu ke perintah, dadu ke belah kami tadi minta rakyat dari mereka kerjasama sepenuhnya lah. Yeah. Awaknya boleh dadu ke tengok mana. Jadi tengok aja sampai ke semua UTK di kerandau kita tadi, program kerandau kita tadi boleh diputar ke tengok mujur. Jadi sampai kita tadi belak gerai beranyamai. Terima kasih ya.
0: out sama-sama. Jadi payuh ke penerang ke ditemu kita hari tuan Dio kita bagi menua di Kenawit tau ke pegawai daerah Kenawit tengah hari itu tuan Chris Hologo anak sabut. Okey. Jadi bab berita-berita bukai bab program kedekat rat. Dengo tu mumpuk dulu peninga badan rana tu muai tengah hari itu. Bye bye.

0: Program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari semua bala peningga. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry yang nak usup dalam buah runding Rebak Baru. Suah kita ningal orang madah jam bergomar tidak beli lekat bekuan lengan tang nadai mai erti. Jamnya semina nyadi ke pemandang ajak serta ke lagu kuan lengan. Pusin sikin jarum jamnya nadai dipteti jawah ke bersirga hari penggemarnya suah jarum jamnya bak kewalangan tak berpusin ngapa nadai merti ngau tuju nama-nama cerita kita sekali itu diberi aku nama insur jam tindak oleh tikam Stanley sekurang tingguan pengawak cukup tegap kena ngatur penghidup bepun hari ya bujang ya sigi dibai ayo ikawo ke tasiak begiliak alun ngulumbang tasiak besai menua ripaing ngukun wang gawak kau siti company kapal di menua Dubai datai 3-4 bulan di tasiak baru pulai ke darat dalam 2 minggu kemisi sebedau ke ngurun baru pakanya meh pejalai penghidup sendiri hari tahun ke tahun cukup umur alaya pan lalu niri ke rumah tangga. Jadi ngosiku induk kendang udah lama ngawaya nyampung pengerindu. Hari kawal nyameh, sedua ya laki bini, diberi petara jerki buliah empat ke anak dua lelaki lalu dua induk. Kira ke dua pasang minyak. Amai duit ringgit bok sendiri, nadainya di kemenanggul kena ya meri anak bini ya tang. Bisih di pengelami, ia kendang di kembuan hari bujang detai kenyau ia bisik bini anak. Ia nyak ngau orang nyapung serta kalu balat pengirup. Suah haki masa kemisi ia dalam 2 minggu nyak dikena ia nurun ngau orang nyapung udah nyak pulai mabuak. Jauh ia ti bisik gawak ngagai balat nak ti lelengau ngagai ia sekumbang ia ditasiak. Bakal nyak belama Mr. Stanley ngau cara hidup ia bini ngau anak ndak sesalah bakal pemandang aja kena nyukup ke syarat ya hidup badunya ti ndak tahu nak nadai bini anak harinya bala anak-anak ya nyau telebok datai ke sida ngasai ke sida nyau nadai apai jam berincun ndak bersai bala anak pan makin bersai serta nyau bersekolah datai ke nyau boleh pemandai tudah Stanley makin tuai setuai lebuh maya kemeni ti nyau ndak nguno ya gawa agi tegali aki nyau mayuh penyakit arinya Stanley semina diau berumah penyai bukulai ngau bini ya bala anak nyau udah gawa pegang 5 tahun pengudah ya kepada gawa alai bini ya pan lalu pergi ninggal ke dunia nyau tak berdaun tap saya ti tudah Stanley bukulai ngau bini ya alai siku nyau dulu ninggal ke dunia pengudah pengelinyau bini ya nyau baru Stanley ngasai kebesai amerti sikin jam nyok dikena bergulai ngau bala anak ya. Ya nyok nesal ngelama tu udah mayuh masa-masa masa jam ngau pengerindu ya kediri aja. Latai muai masa bulai ngau anak bini. Bala anak anak Stanley pan nari siku deka mai ya dia buat dengeri harinya tinggal me Stanley kediri-diri nguan bilik penaya ngau pemuang dalam hati amai mi ke orang nesal sigi nang ndak kalah dulu. Aku Stanley ti aki gawak subok semina merik belanja ajak ngagai bini anak ya makanya megak bela anak-anak ya ngau Stanley tiap bulan sida 4 semadi ndang bisi ngirum belanja tang ngadai pulai ke rumah panjai ngabas apai sida ya Stanley ndak suntuk duit ringgit tang penyayau pengibuh serta pengiruh anak-anak ngagai ya ndang nadai ti ngasuh Stanley nyau ngasai ke diri bakal ti nadai anak. Bertahun-tahun hidup Stanley ke diri-diri bakanya ia ngenang cerita-cerita hidup ia ke udah-udah suah tak nitia air mata baik ngenang penyelap diri bala kaban tinggal ia suah nyabung subok nadai siku tidak kabas ia nyulu ia lagi bala kaban-kaban ti suah ngau ia berbaik ngirupan biar mayuh ke kudah nadai lagi lalu ke bedaunya pan bala ndak pengkerai bakanya Stanley ndak nemu dekat nyalah ke siapa ketemu ya masalahnya udah ngelebus mulai ngawal ngau kawak bini anak ya udah dibasau serta diawak kiyang limpas bekanya aja. Suah belana asai kai sidak ya nadai pengerindu main bukai ngawak detuk setenili kau ngasai ke diri nadai atak lebuah maya anak tinya udah kawak magang bawa nengeri usai jam ti cukup mar dibeli setenili menua Dubai ke muruan lekat berkualengan nyabakau ten nadai bisirga setegal tiap sikin pusin jarum jamnya nadai dikena ya bulai ngawak diri sebilia maya ya ke misi lagi kawak sebab dia tu kita nyarak cerita tu tadi maya lagi kawak ketasia Stanley dan nadai tentu masa mulai bini anak ya pengawak ya jauh di menua Dubai selama 3-4 bulan baru sekali pulai kekadang mereka nyaw setengah tahun baru ya boleh pulai ke misi selama 2 minggu di menua buat maya ke misi 2 minggu di Stanley banget nadai nenak masanya pulai ngau bini anak ya ia lebih lagi muai jam kemisinya kena bulai ngebelakaban ngirup serta nurunnya bungkin kia harinya bala anak ya nyat lebok lalu ngasai kesidak nadai apai semina bisi indai leban semina indai tidak ajak kenang kelantiang ke kali yang ngau bulai ketiga lebuah maya Stanley ke nyau kelalu rindang ngau pengerdu yang pu aja melebuah maya kemisi dia bala anak anak ya nyau ngai tentu buah ke lagi harinya tidak ya hari miat datai kebesai nyau boleh pengawak tidak yang ngai kiruah ke Stanley pengujung ya bala anak-anak nyau nundok cara Stanley mpu tismina meri belanja tang nadai kawal lengau rindu ke pangan diri keempat pengudah baru kawak udah tuai serta pengudah mengelasi bini ya nyau baru Stanley nemu pemesai guna kawal dalam ruang bilik. Jam dah boleh tikal pulai kena yang ngatur perjalanan hidup ya. Harinya baru yang nyesal. Subok, bala anak ya ngasai ke sidak bakal kena repai. Tang dia tu, Stanley mereka nyau ngasai ke ya ke diri-diri. Asai kena ada anak ngawangan dunia yang jauh. Simpul kita cerita tu. Bakal ni pun penggemar ke jam tikuan lengan jari nanti kita nak nemu kena 24 jam yang enggak betul ya kita tetap dekat ngasai kirim pun saldo diari tiap hari amai bisi 24 jam lalu pusin jarum jamnya megak tetap 1 ngagai 12 saja tang nanti siang udah diganti malam lalu bekali hangga siang baru dia jarum jamnya udah musin titik masa tidak sebut kita seminak pengingat aja laban kita ndak uliah nikal ngagai hari ti udah ngelebus nanti kita kena 24 jamnya ngau mana dia kita dekat ngasai ke 24 jamnya penuh arti timai pengaga dalam kawal penghidup kita besari-sari terima kasih.

0: aku dia lengkap. Nama om lagu betul-betul lagu kota.
1: Cik, gamau seduai dek. Kapa aku nyak? Kita ngek mua aku. Kaya tu ngak seduai dek.
0: Ya nama ke gamar dek tadi itu dek? Tak dek mending kita belagu curi yang gamar tu. Ni tampu baru kena ke lagu tu ne? Ni ingat ku. Ukai tu habis lah yo. Ingat ke sidak kesigat bus pibuat hari hari nyawa tu ne? Ini gua pula lihore nyawa ingat eh?
2: Tak lemau aku merah utai kejukat bakal dek tau ini sumpah yang tok si ko mua redu redu redu redu redu hari tadi ya lah pak aku ya ke nyawa dek nyu kebukai kian ngabi aku ungkami
3: ah sedoi dek ah kian kian sedoi dek rawon uci mata merda orang main speedboat nak main ku sedoi dek nama aku tok jahit pia yang nak diguna sedoi pia.
2: Nai ratu sekali WhatsApp sarinya. Nah dia di saut.
0: Nama bagaimana?
2: Mudi hati di rempo. Bedau gaku kalah. Udah tuai gagut bagaimana? Mudi sekati di rempo. Nya baka tumpai anya saleh hirai wai.
0: Dok dia gama ini bila.
2: Nya mau kakau.
0: Uji ini bila nang bangang angka di rai di diam. Amat berapa juta kali tuai ini gua telepon. Telepon. Halo ini buai kanya. Halo ini buai kanya.
2: Iya kapa nyimpan nyawa ini buai telepon dia kapa belayar dia ukai
0: kena. Oh, alia teko.
3: Bisik ku seduai pia. Ada di ngah deh. Ni telepon ku tadi.
0: Nya
3: oh, patu wa isau telepon tu. Nene, kini kini aku tu deh, kini dah.
2: Nama kedamai beli telepon isau.
0: Kau ngaya kau kami dia tak ada. Aku dah ada kedai. Mah, ini bilai.
2: Jaga.
0: Mai wah laki sih kan.
2: Jaga. Jaga.
0: Bisa kau dah. Baka pelakon ini. Mai wah. Sudah celum burek maningnya setian. Narai burek. Celum lah celum. Baka minta bacanya. Oh, bisa. Nak pedang adik ini gua.
2: Baka minta bacanya ku madah kedai. Ku madah kedai. Baik tu dia berjemi. Ketika hari dia nyuanguk semua yang ku madah kedai.
0: Kenai ke nama hidanya?
2: Jukai? Bala tanya nya. Juki mana?
0: Jukai. Jukai namanya. Oh, ni buah. Ku nanya lagi nama yang
3: tak ku nama. Tak, madah orang kesikit-sikat lah.
2: Ya, ku madah kedai. Tau baik dia berjalan. Berkata ku madah kedai. Nak madah utai kaman. Dekat matanya. Jual ngagai. Menda orang laki orang lana mali yang nak kita nenuai, kita menda orang laki, kita menda orang laki kau aku bah.
3: Nyok baru.
2: Kita mau majak jago. Dengi lang uya dek, uai nabi lain. Tok tok tok pedas seduai dek, seduai ke nemu ke macam.
0: Kata ke. Tepuan dek. Menda apa tepuannya?
2: Menda aku ingat nama kaun.
0: Kaun nama.
2: Kaun karan.
0: Karan dek, lapor dek.
2: Nai, kak berbaya bahkan ngurai. Mengelolok kuah kenemu, mata jago tenan nemu. Kang nami sayin. Nampu seduai dek, nampu berbesar misi ni. Baka telepon culi kita hentik dia nekan misi ni. Tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit.
0: Besar misi ni.
2: Besar.
0: Tekan orang je. Oh, nyak kuih hanya ini bilai. Kiwas, kiwas korang nyebutnya.
3: Ini je lo je besar wan.
0: Dia nampak. Bak, nama company karannya.
2: Anak mana yang kau muar dek? Nak nemu aku.
3: Nak nemu nerayang kedai.
2: Nak nemu nerayang kedai.
0: Nak nemu siu kedai. Ngena nemu ikawan menya. Biar lapi kita pasuak kita tekan dia. Nama dia ada kena bunyi tadi.
2: Titit, titit, titit, titit, titit. Kuyang.
0: Kita kong itu hanya lima ige ya lekanya.
2: Eh, ni kuyang. Mengkau punya kelayu dulu beriak titit, titit. Kau kong tadi. Mu dek. Nunggu aku kau kong ikat. Nek dulu wah ini bilai nemu ikawan. Wah, hoi. Bisa ketulis kau tadi. Mereka so, kakung ke aku padumpe parai Brian.
0: Ni, ni deh. Ni deh ini belai.
3: Dek tu ini sumpah yang. Nyebut nampung ini karan. Nolong kita bayar aku dek. Nyak badia sebo. Entek penemu dia siko. Eh, nadai nyak ranyu am kita tiga tu deki-deki untuk kelemai lagi. Ni, nadai udah nolong kita ini ino karannya. Ni deh naik gua. Ni be karan dia temu tadi. Kita oke. Ni bagi nombor biar dek.
2: Anak gua. Nyapi dek. Dek teracat dah. Nanya utai. Apa? Mena dek.
3: Mudah tak ke biar api dek tu ini gua?
2: Amat tau ya. Nai wahi. Nama. Mudah ya. Angka nyebaik kau benau kami mucok berkelimat bulan tu tadi.
3: Salah timbak orangnya.
0: Kiru wah. Dia kau berkelimat dengan karan. Nemu dek berangkai hari bulan 4 tau. Yang tu anggil bulan 12 tau. Abang jauh merek kita. Diskaun 25% bil karan.
3: Ya. Dek. Patutnya yang tadi kumpah dia bisa nolong ni.
2: Dengar ada jakoan tu ruak. Ni gua berkeliman kau ya. Nya.
3: Amat antur wo.
2: Udah udah nya sebuah itu dah bang jo ke yo. Namanya kabar belayar dek.
3: Au deh.
2: Nya aku madah ke dek menda dek perintah Sarawak dia tau bisa merek diskaun 25% sekarang. Okay kena dek penekati nya. Ure merek di diskaun mu deh.
0: Iya ga ure munyi nya. Munyi nya mak ku abang jo ni.
2: Nah dah mah abang jo masuk dek. Aw, aw ruak jakaran kena jadi ya. Kadang ke perintah mereka sidi 25 kena.
0: Nah, kadang boleh. Kena memua karanya naik. Kuan pun 24 jam. Naik
3: buat yang pernah deh. Bisa aja sawot ya.
2: Antur kuak kena.
3: Uji nelebak ke diri deh. Nyebut utai kebetulan ni. Primer Sarawak nemu deh. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tod Openg. Anak ngangkat utai.
2: Amat. Jadi sebut baru ulang nemu deh.
3: Sebut barunya.
0: Anda kawai kena tadi ini bilang.
2: Nada bilang ulang. Kapa saya untai hanya 30% berdaur dia. So kena ya.
3: Temok.
0: Temok. Okay. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunupe. Eh, nama aku lancar dengan dah ini bilang.
3: Aku sebut lubah. Lepas aku mau dilubah dengan angkau.
2: Kena lancar kena. Lepas dia takut salah ya.
0: Nya, nya, karanya. Itu akanya. Nya. Siapa aja boleh diskaunnya ini? Gua kita di tahu, Noah kita di tahu.
2: Nah, aku ketua itu tanya deh.
0: Nah, kau ni gede. Ketua ini nemu gaya nembak mayu.
2: Oh, betul pak. Mayu kemarin unta yang kurang gaya gede nya. Baru ada kemarin unta yang gaya penuh.
0: Unta itu 30% gede kurang gaya bapa deh.
3: Anak layak kau unta sedawai deh. Oh, katikah kita gua.
2: Menda deh orang keboleh diskaunnya semua kita ke dia bermenua Sarawak peranak Sarawak ya amat dia bermenua Sarawak duka peranak Sarawak no way kongkiang
0: oh ini
3: kiwe tanya
2: no way dah jauh tadi kan dulu penerang kami oh jadi orang bakal kita itu ke dikumai pengguna domestik berapa deh nyampa duit beri perintah kita kena ngelempuang ke bayar hotel bekanya
3: berapa deh jadi ngal sedawai deh berapa
2: dia nemu deh berapa
3: nemu asal asai ku nemu ku
2: nak mana ngasai ke ada beri emak mak aneh
3: ngal tampun lah tampun aku deh kumai deh memiat ku deh ruang bilik ke ngasai ke diskaun nama ketau deh dah ruang bilik sitai nah ini gua udah ruang bilik sitai aku ruang bilik sitai
2: amat empai ucap menantau kita
3: empai nyoknya kan nyebut mangai itu pun beri
0: apa deh
2: salah sebut nemu deh nemu
3: itu nemu kumai
2: nemu deh nemu
3: nyebut beli nemu 4 nemu itu maya sama
0: 700
2: anu weh anu 700 aja dulu wah kena nemu deh anu yang
3: ngeru deh nyelai deh
2: apa
3: deh ingat dulu nanti itu nemu nemu puding kau tuh sebetulnya
0: dua deh cara itu wali bapak
3: 714,557 ruang bilik ya
0: aku 700 aja padahal
2: 100,000
3: 100,000
0: tamayuh tamayuh tau. Nah, au mangai ya we pulai ke mata duit. 188.1 juta.
3: Nyai de.
0: Ka jampat nyebut ne.
3: Anai tracat ke dia ne.
0: Au.
2: Ama panai de nyebut utai ni udah datai juta.
3: Duit baru de panai.
0: Panai me.
2: Au kira ke betul mang seduai de ente pulai ngagai ruang bilik tadi. Nyampau nya tadi ne wai nai bilai.
3: Iya.
2: Ente pulai ngagai duit tadi 188.1 juta.
3: 1881 ku ya.
2: Iya betul raiet.
0: Raiet.
2: Au. Ana mau mesti wai de nya dingau aku nak ke kalau luang bulan mesti wai lubar ke untek ruah de ulah guna ana ko de.
3: Okey, bisa. Padah mimi ke de
2: ini sumpah ana mau nyebut teh me parai di re dua kali e parai angkat baru kali tiga. Nah, me meda duit berjuta.
0: Nai, bekene ke de. Meda duit siliang nya pa mau me.
3: Nya de ana sian nya jo nya mau de ana sian nya.
2: Ante ora kaya ya, padon ha duit ulah kena main seling kuat.
3: Nah, lemau nampe nya ne.
0: Yang tu wau lem kena main selingkuh wai di wilayah nya. Duit si liang kita ke mayu nya. Mai de sian nya kena main selingkuh.
2: Ai mayu wang ya nak penuh tau. Ku mai mayu.
3: Ya, meneng bade na sumpang dia. Nih, jadi dah de ngenang ke bantu khas perintah Sarawak nya de. Tadi sebut premier Sarawak nya de wai.
0: Awa.
3: Nyu de tambah casting aku. Amat ya?
0: Nama ya?
3: Ha? Nama ya?
0: Berapa?
2: Nya.
0: Berapa?
2: Alun cegor kuang ya.
3: Oh, nya baru ya read out pendiang ni ngau.
2: Oh, okey tahu sebut ke duit ya kenapa ile sumpah yang nya.
0: Padahal dia ya, nanya berapa.
3: Padahal kia ini gua.
2: Ah, nanti nanya berapa ni jadi ngau ke kuang
3: ya. Kali kan ni bawa belum lut ke mata nak tanya direk jo.
2: Ah, ma, dengar deh. Ya, kita jauh mau ya deh.
3: Oh,
2: premier Sarawak ya, made ungkup isi rumah ngau ruang biliknya nama RM150.
0: Oh.
2: Nanti sebeda untuk 900 lebih ya. Tau yeah. Nama ya ngagai RM150 deh. udah nyaw orang kebesar tu ay bakal karep ini yang kita tahu kita tahu warga mas nama ama kemas dan ada yang muta itu
3: warga kita tahu le ya biasa lekat mas
0: ne ngai ngenaknya kayak ni ngedai coba ngedai kayak dah dua deh
2: 100
3: nama nyampah
2: awak nyampah 100 kita
3: agai agai nama ya dan nama he
0: awak nama agai deh
2: deh bukan kenapa hati ni ngau tak 100
3: kita ke bulan nusi utai
2: mana nyampah yang nahu nusi utai
0: kita nyampah jauh iya dua dedian nade di ngau nai agai di
2: agai orang bujang teh deh bakal deh nade ke bulan ngau pes humpayang nyu bujang berai awak kira berai orang 70 peringgit nama ya
0: tapi aku bujang udah nyam bisa mau 175 menteniti ya no.
2: Nggak ada ya,
3: salah ya nya.
0: Mimi amat nya deh.
2: Ayo
3: cukup. Oh deh ini sumpah anak bersungguh sekali deh. Ini cukup
0: kena beli perengkap pengantar.
3: Ini berhak di kaku nya lah. Nanti dengan yang enak nya. Nanti yang leman ya.
2: Ya kaku saya kan nganggap kuantus bayang. Ngamai itu dia tahu.
3: Ya kok ngurah betul. Nah nyamai meh. Kumai di siku dah aja berhak ya. Nanti nu gumpul semuanya. Nu mayuah nya. Nah. Tapi yang negup.
2: Eh nak bulanya. Kumai dah kedai uji pupuk. Aripun tahun kepada perintah mau dia menyampah duit aku dah terima masuk biang ni bisa dengira ya tamak alu ambil juang dia nak dengira ya. Jadi tulis kedai mana-mana ya kumadeh kedai
3: nyanya sok ke
2: apanya kumai dia ni kumai dia mimit tau
0: cuma pian dek tanah
3: ya kumai
2: dia pian untai ya kena dini mesti ke pian pegai
3: boleh batas pajari
0: berapa tadi dini gua dek kenemong belanjanya
2: ungkus belanja tambah ya. Tau tak ada pegulai ku teh kredit tiket-tiket ke perintah tau tak ada deh. Penyampau ya 136.2 juta.
0: Juta baru.
2: Bayo nanti dibanding ngau ungkus kas ti diungkup ke tahun tu mungkur 543.8 juta.
3: Ya, juta. Ukai semua ukai dia ajaknya.
0: Tambah ke baru menyanya.
2: Ya, beritahu RT ya, sebedau kan ditambah 543.8 juta. Ditambah ke baru sampai lama kena mantok kita deh ngagai rakyat Sarawak 136.2 juta.
3: Udah dipegulai. Ya. Laban ukai siko dia aja ke boleh nyene sumpang jadi penyampau kita kenerima tu deh. Sekah tu bisa 900,000 ikut penerima. Nah. Kali dia ni nak tahu juta-juta namanya dia.
0: Amat ke nyok?
2: Dah ada pemayu 900 ribu.
0: Amat ke nanti dia pegulai.
3: Nama tu kita tiga tau.
0: Reti ya. Ungkup sida ke bisa ruang bilik kuda yang tadi ni ku 1,100 lah.
2: Pia, Mia, iya ke udah ditambah ke apa?
0: Itu.
3: Orang tak sahau.
0: Orang tua 600. Orang tua nak, tua orang bujang 375.
2: Pia,
0: sekali terimanya.
2: Apo, ya aturan.
3: Ampun ke dosa aku, biar kau malah berketau.
2: Awak ini menekan-nekan.
0: Kita ke itu.
3: Uliah itu, anak kalau itu awak nemu ne.
0: Aku kan, mau aku tiga pasal.
2: Ya,
3: nemu. Kali ni kita utai ke pasal tu.
0: Ka itu awak. Enggak, ya tiga kali 1,100.
2: Ya, kan nanya aku nama ada, udah terima 300 lebih tahun tau. Nah, utai berek, 100, tengah tahun 100, ujung tahun. Satu lebih ya. Nah, itu awak perintah, nanti nyumangkan merek.
3: No nak naik kebuka dua perintah no hidup kereka ya aja ni sebengkeh ke orang berkata tu sekali empas duit depan suruh jadi ya kepan suruh
2: cita dah agak kemarah kata bisa atur kak kerja ati dia ngante dua bantau nya jo
3: ngante ngante dua bantau ante kerunia ya utai ke begato ulih kena beli barang pengantau ngagak bulu mata tu anak ka gawai nak dai pulai ke mana ya
2: betul
3: duitnya.
2: Betul.
0: Betul mendek ini nilai.
2: Tau dengar dek, wah ini sumpah. Laban dek kalau luang kita tiga dek, tau mesti dengar dek mana ya tau. Start hari dia tau mesti berajak dek, kemana ke dek? Berajak, berjual.
0: Nama tu, lagi sebut dulu.
2: Nama tu kan jual lu buru wa. Lu nan mau beruni yang bisa bantu khas beri orang dek. Dia ada kamera diskaun 50%. Siwa ngagai orang ke berajak, tinjiwa berajak di pasar. Kedai-kedai mi kantin mako kita deh. Kedai ti bisa dijaga tau ke bab baru lah. PBT tau ke pihak berkuasa tempatan tau ke bah agensi perintah menua Sarawak. Kebisa lisin yeah. Menyertai entar ke bisa di register bau pis kan sebut aku tu tadi deh.
0: Lisin kita di apa?
2: Nanya deh ngah lisin deh. Kemana kena lisin nak keluar ngapa? Mesti bisa pada orang kedai dulu.
0: Oh, ya tadi sebenarnya suruh aku beraja. Ni kebetul ini bilai.
2: Betul gagak ada kue pau. Jual ada stai nyame di gambar video dia berjual semua dia nyame minta lisin baik deh.
3: Nya uli hau laban utai tu deh bantu tu ngagai sidak ti bisi pengawak dagang miat ngau jalan pemesai. Habis saya nya.
0: Bisai?
3: Bisai.
2: Jadi sekolah
3: ko. Au perintah Sarawak deh. Natap ke dekat terus mantuk skim mikro kredit. Nah. Anggup nah, sedak tau.
2: Nak patut ada ngai.
0: Sedak jalan masa. Kita tiga nak uli ya.
3: Nanti aku sari tau. Dengar deh. Nanti sari tau dengan nyawa aku pau. Sebulan lagi dia nyawa aku pau baru. Nah dah ya.
2: Ya, mungkak kau.
3: Sekali caranya.
2: Ya, nanti sekali sebulan tiap hari dia buka pau.
3: Nya alai baru dia boleh mikro kredit tu.
0: Nada boleh kita tiga ni
3: tu. Nada boleh. Orang udah lepak bagai tu nolih nolih.
2: Nolih.
3: Nolih.
2: Si tera ke dia antarwa. Nolih muda duit tu. Mak aku gak pau ni nada boleh.
3: Nada.
0: Nama tu ay dek kengau aku makan pau.
3: Ya dia. No. Ya dia mentas
2: aku dek. Dia aku sadu orang udah mak pau.
0: Ngamai ketemu.
2: Puji wah mimi baje. Wah ini sumpah yang kuat suak ke pau.
3: Betul. Kau tak puji orang. Tapi batas baju dia sumpah yang sana tu. Kau yang
0: suak ke pau.
3: Baru
0: nolele tapi kita nak merai ya kemari yang bunyi
2: nya apa kau
3: nyamai dia bercakap ngapa kata
2: nah dan boleh pujo ke dia punya mai dua bela bingku ablama
0: nya pulai nya alia teko nya pulai nya aman nolele meli perkam ngantok nya di bela ne bulan 5 tu nya kan masuk bulan 5
3: dia balak ke dek
2: nah dai nah dan tadi kam meli duit dempok kirim laki dia tebulannya kena meli ke dua bantau nya au semua apa nah ini tuai to ame kapuanya empas ngai muha.
3: Nunda lihat ku na antang antok ke nyao ke gamau.
2: Makin dantak makin jaik ngora bangkin dantak bana. Tau no tebak ko. Tu yang sung ke. Ku
0: bako nang ngau suai di tau ku lagi.
3: Ino antau.
2: Nya muka ko. Kapa kiru ke dia. Ana kiru ke ada wai inai bilai. Hari tadi nya bersebut ka ngontok. Kok ngontok ana ami tetap ja kau. Alu nyebut ka ngam laba ka ku ni santai badas.
0: Au dia menyanyi.
2: Udah nya nyebut laki siga laki siga hat ku mana ke
3: dai. Orang
2: gini yang yo. Gini yang yo no anang ke dua kali sekali ngai mura laki
0: ini yang yo. Bas pi buat dia nya. Ini sumpeng. Sumpeng.
2: Kuai, ya. Angan nanti yo, kasi. Kami
3: pi dah jadi supang. Kapok.
0: Kita ikut deh. Agi
2: yang ni. Aku tahu ngau ya balik wah. Nadai orang muni yo.
3: Nadai. Benda aku kena ngau mula. Kian
2: apa? Mula. Kian. Tapi pandam. Ngau pegawanya.
0: Tuh aman. Okay, tarik aku tu ini bilai. Tarik aku tu penat. Kaki aku.
2: Nama enggak deh. Nama. Antara sebayan tarik yo.
0: Tarik aku nyengai nadi.
3: Lagi lah. Nyanyi supang. Jok lebih. Kau kau labu.
2: Nampak. Membelah aku
0: deh. Mendoan ya, bu.

0: Makanya melagu kena merenang kita peningah. Udah nasib tua ke ngali hari tu. Bajam kedua program ngelah tengah hari kita. Tentu ya ke ngali hari tu kita bisa DJ kita rekapit. DJ Ntei, nama berita tengah hari tu Ntei?
1: Oh, mana berita tu? Gerai.
0: Gerai, udah ngintu direk deh.
1: Padau, lagi tinggi tu kok tu.
0: Amak lagi tinggi. Nunggu deh tapau nak menempak celap direk. Pelabak kontek ngemak tapau nunggu deh.
1: Ya, lama tapa ai bisai ko berangan ai ko pobalam mano.
0: Ante tapa se kira kena mena ko de berapi bacino.
1: Ya nya mia laban pagi tadi namanya hujan kami tu se ane.
0: Oh.
1: Berasai na celap ko ko nya mai ko ateri re ko ada ai mai.
0: Banget ente.
1: 14. Nak yang tu banget se.
0: Oh, tang ya. Tema hujan mena pia ko de.
1: Ya hujan nya lai alba kunurun pagi tadi nah dai mereka arek dia kira kena jembi meh.
0: Oh ni buah apa yang bayar nak bulan ngon tua.
1: Bala bala.
0: Au ce kenya me. Abalan tuan tua baluar ya. Kenya me.
1: Au nyamai kan tebe sen do bisa kan kerai ke tai muat ke tai ni ko dai.
0: Ante kan kerai ni ko dai ante ngai ko madah ke dai mau dari ta dah pu sulu bali anu anu si di nang dai gare.
1: Apa tu kenya me. Nya mo ma merinsa belakang ngoai. Awak nak sesapi ya kita dia ni ya ke namanya ngasai ke dalam pu merinsap belakang ngawai anak lalu lama pansut lagu tu gawai majak semen aku dah
0: gila nak bisa aku dah nak mayu ambisi si ko dua penyanyi ngagaknya belayak boleh gawai
1: dan si kau ke penyanyi nanti kalau senang belaki wai
0: ya muka ku nemu ku ku dah ya merinsap lama mana ku dah salah udah pilih apa-apa kalau ingat penyanyi ini udah belaki balago ya lalu mbaik menyamai ku dah
1: lalu mbaik menyamai ya begini ya belaki pasti aja menyajangkau aku mah
0: oh tak nyamai. Ya nah ibu sekali mah nyamai hidup ke diri ya kok kau
1: ah betul ya mah dalam cerita ya dalam cerita lagu ya nih oh yang kau mayu lagu-lagu gawai tok ke balo kita peninga udah training-training yang mupuk belagu mupuk nganggo speaker ni kos ya
0: oh mupuk meli speaker ngamek ke nak berebut me gawai to tau meli mikrofon ke dere empu kita ke ngai belekak ke mikrofon ngai kunci ngurang ku deh
1: iya ampe kita belak baru wai pakai dua tiga ite ruai nya nu belak ningo nu nanya mai ke ya
0: namanya kedeguam jani kedinga
1: ni te kedinga laban ente baka kami ba entawau dengan kami sebuah deh rumah ke baku bekenya nyampau diri ke penyawa dan mau laba rumah ke terai deh
0: iya.

0: Nangkap SEO nemu dek connect yang agak siko-siko.
1: Amala pula ada.
0: Kau apa pun eh, bukan ni ke kau kroke tu. Pama ngasi kau kuat geng laban, nu nangkap ke siko salah nau tu nya. Malah nau kuni aja na.
1: Ya mea, ya mai sekali kita kunci ni pihak kau deh.
0: Ya mea kau aku kunci. Sabar mengan teten pangan direk. Ya, nanti kita ke megai mikrofon nya. Sudah me si te umanya lah kita tua mayuan deh. Kanan selalu ngalai.
1: Tapi nanti boleh ngaku nanti. No, aku tau no, aku ya nya.
0: Oh, bisa ipa aku bakanya sih ya. Nah, sekali kuku ya, ngelak koreang ku ya.
1: Oh, ngelak koreang deh. Kapa enak ini, ane kita nyuap-nyuap tak pas.
0: Ya, iya mayu panso tuh, pengabeng tuh, orang ngobutu ngore. Bisa ngeruak ketabas. Bisa nya ke belagu, bisa nya ke jugit. Bisa magang kategorinya deh.
1: Mayu. Nah, sama. Ente munyi kode ente kategorinya deh, kategori ini deh.
0: Aku belak tau, aku sih nemu, aku main. Ente kan ada yang mayu penyanyi, nah. Tahu aku belagu. Ente orang bisa tahu ke aku tau, ya.
1: Tahu ni buah main kode.
0: Tahu ni buah ke. Ente banyak aku nak ngeluh-ngeluh palo. Ente orang mai nari-nari. Nemu ke aku?
1: Ya, muka aku. Semua kita tahu nemu mak yang nak kode.
0: Tahu, nyampe anak nyampe kita angka yang ada pulet mesi. Udah minta cuti kita kini balap peningan. Udah sih ya. Kalau mau tanya, nai.
1: Kati deh.
0: Bulan 4 tu.
1: Bulan 5 entah 4 bulan cerita.
0: Eh,
1: ya ada semangat lagi tinggal.
0: Okay, nama yang ngerayonya caranya. Kenapa laban pai ngira dempung mesi cuti. Saya bukannya kita.
1: Oh, tahun tu bisa ngamai ke mesi nanti.
0: Bisa jangka aku, kasih aku nih. Coba lah, belum minta kasih.
1: Nah, dulu kita akan ngawara begawain tenak gulia kemisi ini ngaw Rita orang kaya nyamai gak kita empung ngaw begaw di rumah Pak Nyai.
0: Ya, baru nak, ya mayo peliti acara tu sih ya. Nanti mayo tahun tu milih kini pulai ke rumah sih. Kalau aku bisa kapan, panah ya peliti ya. Auto yang madalem pulai ke menua laki ya, kuel.
1: pengawal besi le pulai ngagai pengadire megawai tu deh. Mesti berguna ke tenyanya akal ke namanya bakal planu banyak akal deh.
0: Kapo banyak akal planu sekali itu. Mesti malu dia nah.
1: Amat memang kena ikutai peningo kita ke besi le pulai gawanya nang akal pengadire nak kurentai.
0: Betul.
1: Kasih aku tu deh. Nanti data ginti ya boleh hingga ya. Dek nyuna pulai nyabai asai ke kita.
0: Awak nampi ya. Ya kak mengulai ngau dia sebeli ya. Malam ya deh ya. Nanti lebih kau kepanyai tu. Pandai ya. Kak ngai pangan diri. Asuh macam.
1: Asuh tujuk kekian kau deh.
0: Tujuk kekian kau. Oh. Umar.
1: Maka linut kita deh. Bakal inut mulut kita berjelimut madah ke pengadir yang gede wahai tahun tu ni kok kita me sampai hati ya lemai
0: kan apa manainya aman me kita itu namanya nanti uliah ada enggak namanya nak mulai sama-sama apa ya okay suan berarti kok aku tu oh taman kena bersetuju tay kata tua bini nunggu pinai tua bini tu nunggu pinai tua laki tu nunggu pinai anak bekerja apa ya
1: awalnya mau tay kengai
0: jadi aku nya
1: aku
0: tak ada ni apa aku suka.
1: Aku sama ngeluak ke jaku ke bekerja apa yang winai. Aneh berkerakal merete nyantai deh.
0: Betul.
1: Atau ke berpecah dua. Lepas kita yang melaki bini tu nanti ke sikau aja deh. Atau buah kita deh. Belak kau, mana mandi yang gak saya ku peningan. Nih pihak
0: kita
1: tahu. Nih laki dewahe kurangnya. Kini nama sawat deh. Nada yang bawa empunya. Kini deh.
0: Nek jadi punya. Aneh tua kasih apa itu caranya nak pihak.
1: Oh, dia empu kasih.
0: Orang bisa kalau bisa namanya tahu yang tua. Nada yang tahu yang matu saya. Nanya main nada yang ngau kita wae. Nanya kita ger wae sek pulu kian.
1: Nada panggilan.
0: Nada panggilan. Ya tuan mak sedayanan tu panggilannya dia aneh asuh ke wae.
1: Nemu nau.
0: Eh, kita ini dek kuya nyah.
1: Maka kita yang apa dek kita kau.
0: Oh, kadang-kadang apa dek kita tapi saya ke kenal ya nasi ya ke lani ya ke wai yang ngau ke laki. Didi pulai kuya.
1: Nah, balat gaya nyah.
0: Cara seperti itu nak sebab
1: macam-macam cerita kita ke lebih banyak kita ke kap gawai deh peninggal laban kita tahu penuh adat dan ti deh bangsa bukan ada adat kita ke ngawai tang kita bangsa kita nasi ke agak berat utah tahu di kemarin tajak kita ninggal orang ada dia tahu dunia modern tek mayari deh
0: betul
1: bisa rumah pasal kiri macam jako tempanya udah bekenya matu ngan jadi ke kita nya aning ke hotel kudah ke atu orang tua ik dulu munya an pia kudah
0: aman kan ya awak ga maya jam hari nya di itu baru mah panyai udah temu lagi ketua ngin tu bepasan kudah
1: nama
0: aku nantu ke aku sia nantu we no na ga ku rumah panai ya malah baru rumah panai ne rumah kediri bekenya nya asai ya lain deh
1: betul ngai nangai kita namanya berumah panjai kita kan meda mensia mayu ratai deh nya sebab teh
0: iya
1: urang ka meda kita
0: iya maka kita ka meda urang me kita boglumo bekenya ni dah ame ke bandiang namanya ka makai lau pandok de ka makai ko ya de lama nak tunga mayu cerita ka betul nai nya
1: nya
0: bahasa ka betul nai ante ya sengai yang hai apa talo ni ngau tanya
1: oh ni bo pulai kan ko deh
0: Ibu pulai nih, bisa nak kena ya orang berkenya. Amanip nih ibu pulai, tapi kita ngasa kita impu benua beranak mit, mak yang nak kita ngani ngau teraje. Angan teh udah besar tahun si teh kan, nada yang pulai kelayo nah.
1: Ya kita tahu masa yang speakernya mau masa
0: jadi tage yang
1: jadi tage yang testan yang perancau 29-30-an. Badon 6 bulan speakernya.
0: Ini dengiro nih. Nah kalau speakernya meh.
1: Ya, jadi udah manual dan teh.
0: Oh, betul kami berumah ringgit dia bisa maya mandu LC bisa kami selalu pengawak manduanya namanya berkerangan daik kami dia deh.
1: Dia tahu lo betul menya.
0: Simboliknya sebenarnya kebetulan bisa udah tahu dia. Pembalam nah.
1: Nama kena nanti bakal aku nya peningat ke bala DJ Ari Bintulu Miri Lima yang Seriaman Kucing sangkai meh belak udah nemu dua aku. Nadai agak okay agaknya udah dalam lubuk aku dia.
0: Oh,
1: sih meruan yang tadi.
0: Ane irau sekali.
1: Ane irau sekali. Tuh gawai tau. Tanya, udah inai ku manu. Oh,
0: tidak sangkai sih ante masuknya nih.
1: Sangkai. Nak lu ngirup ya. Katik ke mereka baik kita pulai.
0: Tapau kan?
1: Tapau. Sih kita dah jaga tapau.
0: Kita dempok. Nak kuda.
1: Kita dempok.
0: Nyampe dia nemu nu semak berkata nak mayu apa korem nih sih. Baik ke jangka aku kai ke benua kita sada tengah tu aja benu bukai pan tentu yang mayuh program. Ana bola ke semaya korang suang sia laban namanya Siti maka program ke dekat dia tu basuang. Ya hujung minggu tau.
1: Aman
0: hujung minggu. Kai semaya doai DJ ma.
1: Au semaya kemudian kulo. Au nama kini ente program tau gede made dia aku tu ni buah kenya nak kena mun na tang ngambil kepada peningat tangka ke ngabe anak kure.
0: Tau mesti ingat abang, abang dia tu nu damping, dah bisa jalan juga damping lah.
1: Nada
0: alasan gaya.
1: Oh, nada kebuah dia nak datai. Nyati dia jauh tanya, kat kengai jauh nak.
0: Alam, nanya hati ni. Nah. namanya, bakal benda bukai dibagi menua di seorang bisa ngatur program. Hari gawai, tak sebabnya berbaik dengan mereka bisa kanibar gawai saja. Ya. Kenapa gawai? Kenapa sukan tu kemunyinya ngau kemuncak mantar gawai deh. Jadi kemuncak mantar gawai bagi menua desung 16 dari bulan 5 2026. 16 nyari nama ne?
1: 16 nyari pengajian tu.
0: Ya.
1: Ya aku. Macam program ke berbaik mainnya ne pihak korai?
0: Ya. Jadi sidak kengatur komiti kengatur bagi menua desung tu ne. Tebal lagi bala sidak orang kuat tu ne. Laban ke bertemu masalah yang paling lama dia ya. Tidak tahu dia tu sebekas sebagai menua dia suang dia ngau bulai ngau bala cikgu-cikgu tau ke pengajar. Apa namun nak tidak yang milih hari itu nah.
1: Sama 16 nya nanti.
0: Udahnya mungkin kau tadi sebelumnya bisa maka kanibar gawai ke dia tu tidak ya. Kena 9 hari bulan 5 2026. Lu maya tu maya macam main ambil kebanding pantun utai kebukanya deh. Peganu ani mang jadinya seminak dibantai kajaknya sia nah. Minak bisa dia tu pekit ngajat. Ila kita nganyuang kita sebuat ATM tau siapa enggak masuk pekit ngajat. Lah banyak siapa keratai. Justru ngajat.
1: Oh, pihak nanti nak nak nak tanya nak bisa hari bulan dua kepenuding anjuangnya siapa datai dia mana?
0: Datai, tahu dia mia, tahu kita banyak namanya dibuka ngai orang ke datai punya aku tadi bos datang tak kebuka bakal beramban pantun ngaji ni mang semuanya sih nak bakal persembahan aja neh. Hanya dia tu hari pukul 8 ngai pukul 5 lemai balai raya di Stung udahnya bisa mereka kanibah sukan pekit si patakro untuk sepiak ya aja sepiak balai raya ya nih gelanggang si patakro besuang dia hari pukul 8 ngagai pukul 5 lemai entin itu ke bisik 31 itu tim kau udah ngepum derempu ngau pekit si patakro nah nyampaunya
1: kan kena nyampaunya
0: tau nyak 9 ngau megak 10 entinnya maknya ulih di langsung ke tau ke diri terus nyah. Tak lala iba majako.
1: Oh, alu diri ya.
0: Diri ya, nih. 9 hari bulannya temok ke tanten aleh. Kapan nak 10 hari bulan tambung baru. Hanya bersentang kena pasukan. Udah nyak bisa mereka pergi nyumpit. Ngau kita tau, nguji ke sepuluh teh. Ada ngawak supitnya, bisa dia korang tau ke komite pengaturnya des ya. Pergi nyumpit. Ngau pekit penyamai atuak. Dengar-dengar aku pekit penyamai atuak tu tuak ke pemadu yang nyamai. Ana nemok kia kusidaknya kena kita namanya manta gawai 16 bulan. Nyeh, baik tuak di sini.
1: Galau.
0: Atuak inai.
1: Galau, galau tuaknya tadi. Pente.
0: Galau, ente udah mana. Ana nemok kia.
1: Ana nemok kata yuk nyamai kini ke galau. Pediana galau te nyamai ni kore.
0: Dan nemu punya macam caranya nah ke pelian dia mah pediah aku nemu tanya pediah
1: oh ante uta nyamai nyu nyu rua apa pederak ngapa de laban nadai boleh ngalau nya pan
0: amat punya ko dai ya sini ngau ngapa nak nyamai cara
1: ajar be no no tanya nyamai de ngelange ubah ko galau
0: ngano laban nya nah
1: oh punya ngerias laban
0: Lepas kita nemu bagi menua di suang tu namanya Ai Inyu terkenal punya kurang sebilang ni saya ngaram ke kita bisa ketemu ke Ai Inyu kini balah market dia ni nemu yang ke bisa kini peningat basung tu bisa ningau ni kudus ya ila kami sebuah datai 9 hari bulan 5
1: malamnya tanya timun dulu Ai Inyu kita dia
0: tau rubus ke dulu nah
1: ya malamnya ante udah uli halu 4 paginya main teh.
0: Ngamai ge ah. Sampai 100 plus. Poi. Ngira ngiru.
1: Dengar dia jako ora pengiru. Ngira pengiru punya
0: nai. Ya balak mana? Heeh. Idahnya 16 hari bola 5 punya ku tadi dia paginya bisa pengawa sedak yang itu daun saya ne. Basentan itu dia daunnya maka bisa ante ke bergeru-geru punya bisa pergi sedak atau ke pertandingan. Tang dengar-dengar aku nanti nyemak bakal aku deh nu kediri aku nada tim deh ya tau ngau maka tau ngau udahnya orang ke ngau yang tadi bisa dia beri token nak aku ya nak nemu aku berapa berapa ringgit dia beri tang bisa aku sudah ya ngamik kena ngasak orang kedatai ngamik ke maka tau narit nak ngelebu kita kedatai aku sudah komite pengaturnya
1: aman.
0: Ilok kita tinggal ngirit dalam tu.
1: Oh, ngulih ke token.
0: Oh, laban tu ukai seminar terbuka angkat kita ke bangsa Dayak Iban dan bangsa-bangsa buka ini nemu kita ke bangsa Cina bisa ngepan Iban kini mah ada orang dia tahu deh. Ukai seminar yang bisa ngepan tradisional bangsa Derempu jenis ya. Pak aku sama gak aku bisa udah mulai ngepan kayaannya.
1: Ya, ya. Makanya nyuang nih korek.
0: Runtuhnya, anjurnya agak api yang tadi. Bapak pengawak sentan itu daunnya berlaku hari pagi, beli yang pasal suangnya, bisa ikan mayanya tidak ya pertandingan, mau nyekut tadi pergi pertandingan, udahnya muak ke malam, ke muncak ya, sekit kumang. Jadi kadang kerja tu, orang ke ngau minta tau ke berebut ke gelar kumang, luluang selinggal mataharinya, udah penuh lah, sudah basuang, udah cukup dengan aku. Ah ilok meh kita dekat nemu siapa kini orang ketika bergelar Kumang Gawai Sung 2026. Ya. Lancar sedo yo.
1: Kira ke nyu genap meh pengawak kita di suang dia ne.
0: Ya,
1: dan di tusur mana ya nya berengkah rujo minggu tau.
0: Dapai ana dapai.
1: Oh, dah tai. Ni buah mayu tu buah sikau nyenguak meh pe. Tamak tenang. Ayo, pengasa tai. Alah ya.
0: Pin tai ku ka di tu. Sudah mah dah ya. Aw cek dah sebuah dah tai DJ. Bila kami ngamat kita, ya kesal pun ingat cakap amatnya.
1: Oh, panjang ngamat ya. Okey ke tanya, kore okey kalah. Nanti kita bangsa ngamat pun ada rai.
0: Aw, empat mana adatnya sih ya?
1: Ya,
0: amat ini aku deh.
1: Aw, aw,
0: aw. Okey, hanya bagi menua kita di suang. Sembilan, namanya hari bulan kenibe mengau megau sukan. Udahnya 16 program mantap gawai hari pagi, niti rawun malam. Pekit kumang ngau makan malam eh. Bak bagi menua kami di kapis ya. Nanti niti kiau tai tu dia tu. Nanti tahun mantal gawai makan malam deh. Bak Dewan Suara ya. Au. Tang laban bisi penanggung. Nuh sudah anyore atap Dewan Suara ya deh. Nyalai. Nenok nak boleh dikena. Nak boleh dilepas ke sudah jika. Nak tahu ngenaknya agi. Pihak antar deh neh. Tang saja pihak. Gawai ekumang bagi menua di kapit tetap digigok tahun 2026 ni tahun nak digigok ni
1: ya
0: tahun okay. Nak atau tinggal
1: ya lagi menua buka bisa kumang mengangkat kapit nak dai negaknya
0: nak dai nak si caranya ngayadi nyalai Tan Sri Datuk Sri Elisana kau utainya bisa kau kumang tetap bisa kue nyalai pengawak pekit kumang tu dia tu berebak ngau Kapit Culture Festival KCF 2026 nya. Oh jadi nanti kita berhati ke bangsa KCF aku kemari bisa berjalan ngau tahun kue udah mau puas sudah masang atap deh para buang dia deh sih ya tahun kue dia leban bangsa KCF tu dekat dia tu pelabuhan hari 9 ngagai 30 hari bulan 5 2026 nak nemu nak boleh aku pemau aku berjalan ba bangsa dia tak kejai biar mari meet kejai nya boleh mesti ya raya sama tau.
1: Nak deh. Oh, aku nak dengar wantinya kira ke setiap hari cara dan nyukung orang dagangnya.
0: Betul betul. Aku kelimpah ngambil ketua tu bisa utainya mupuk nama mimiknya beli sepai naleh pama kerasa uriban oi.
1: Ya pangkuang ya.
0: Ya betul aja. Aku pama dia dah bisa kena set utainya kaya amat ya nangai di mantai kita di pungau ni tidak awal ni lah. Ya.
1: Aku tanya meh kira ke pasuk ke dia nyalu pandang ke dekore?
0: Iya, nyak mak aku.
1: Ya, ke cara madah dengan orang kita pemisai.
0: Pemisai kita ini aku dah. Ya. Nak semua rabi, nak semua rabi saya. Nya, laban dia nemu hari hari punya palau nyentuk kaki gelang kaki jai nyara tuas ya.
1: Nak bula
0: nyentuk. Biar ya nya. Aau, di nanti udah genap tubuh belak bisa nya lagi terus beli amar aja deh.
1: Ya, mau kan nyamai gan juga deh. Tak kau bukanya, bukanya baka barang bukai dijual besar sari beli supermarket ya bisa tak kadang lebih maya pengrami ke beketok ke orang ke berjualnya ngayan ke utai kepinya ni pihak berhenti
0: betul betul. Aau, aku bisa buat pawuh abra di jelus ya. Badah Hawaii lumpai kena aku lentiaknya.
1: Ya, masa aku pandai yang kedai maya ke CF tu lah.
0: Ya, aau nya berkena yang bawa bangsa ke DCF bagi menua kita di Kapis 9 hingga 30 hari bulan 5. Udahnya pengawak berjadi ke DCF kena 17 hari bulan 5 2026. Nyentuk angka 24 hari bulan 5 2026 nyari nyari no sidak ke Bepekit Kumang. Jadi pengawal peresmian atau pengawal berjadi ke DCF 2026 17 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Au udahnya bagenam itu bagenam malam dia mayo macam program atau ke Pekit pertandingan ke BC dia tu kena 18 hari bulan 5 2026 hari 1 dia Pekit Beraman dekat dia tu. Jadi yang gay orang kelandan dia Beraman. Dia kena mau beraman tau ke kita ke nebiak-nebiak angkanya baru belajar anak ngai nguji ke dalempu ni boh kebelen umur penlebok ke maduk berguna anak pias ya
1: betul
0: bagaimana itik main entik tuan ada penlebok tentu ya kini tu kak juara anak pias
1: ya dan nanti bakar undian tu atau nyelai entik ingat berpaki elok boleh umur dininya deh
0: dini hitan eh
1: hitan.
0: Oh, dan amat gas ya nih. Antai bakal munyi ku deh entar deh nih. Tujuh runi aku. Pama ku ngau pergi aku sikit. Kau boleh nunggu aku.
1: Ya, tengah sama aku deh.
0: Udah nyantai ku dan boleh nunggu. Pedih hati ku. Udah nyak pama ku dan runi nunggu pedih hati. Oh, nyamai ku nih bunga nih bunga sekali nyah.
1: Nah, ini nya.
0: Oh,
1: lumpa udah putus pengharap deh.
0: Udah putus pengharap. Oh, nyabas tentang beraman 18/5 nangkan kenya 19/5 2026 mari dua dia pikir berpantun aku nemu ane biak ke biak-biak kiraya nu makin bisik berbagai menua kami di kapit alaban kita yang mendaok ni suah kita yang mendaok tiap tahun ya tu nu bisik orang ajar berpantun ni ya. Jadi ane lemau mantai ke pelandia kita lebih maya tu maka bahas tentang pikir berpantun udahnya 20/5/2026 bisa mereka pekit poco-poco etnik kreatif. Dengarnya pekit poco-poco etnik kreatif nanti poco-poco turut masang kiba kanan uliah aku sih ya. Ya pama ya etnik kreatif tu nantu
1: nantu ibu ni. Nantu uliah niti aku rayang.
0: Dah, dah ada stepnya ni. Jadi para yus ke mana mereka udah di setia ke anangai nganjung lista kumpulan kita. Udahnya 21/5/2026 bisa mereka pekit ngajat individu siko-siko. Udahnya 22/5/2026 bisa pekit ngepan anak mit. Jadi kita yang mendak ni kena mitik main tu ukas mina ungkup kita besai tuai tang dia baik mereka ungkup balas sedak ke biak-biak balas sedak anak mit pekit ngepan anak mit sebengkah ya sia ni dia mendak nanti balas ni kata itu ngenak ngepan di lagu ke ngenak suku tinggi ke ungkup ngasih dak deh lagu ke ngau tangu kita punya mana yang amat
1: ya enggak kak kau mana yang amat deh
0: mana ya aku tau nemu deh nemu dia tau beda mit nah dai kalau aku nemu bisa ngerasa utai ke bahasa nya jadi kita akan bisa anak mit ya ke Indo je deh atau ke kelaki beli ke sidak ya utai nya gigak kelasa nya awak ke ngau pekit habis nah, kenangan sidak elok nak deh
1: ah oh, bisa ditusi
0: au ditusi au au nya meh bahas tentang pekit ke bisa dia tu udahnya 23/5/2026 dia pengawak niti daun dekat datu berbagai menua kami di kapit sama waktu bertahun-tahun kebukai pengawak niti daun tu kira ya mana gak no mantai mungkin tadi boleh kia baru mantai ke pengaya ya pengaya tu nyamai tu si upai pembina siku-siku orangnya pengaya ngepan bangso kita iban kita dayo nepias ya
1: betul
0: padah wai kau mandi ngerasu akanya eh
1: mandi yang ada pedat engkau deh
0: mada
1: nanti bakal so, tua tu ngerasu akanya amat bagama nak sekena tante udah ngenak ya kumadah kedai peninga
0: gampang kami dua
1: Aau, nak sekali orang kini yang nggak menua kali malik baru.
0: Dua kali, ya bisa dia menua kali saya kau kita.
1: Lebih hari ini, baik. Kau lalu ngeluak dia re. Teh nanti kami dua masuk akhirnya peninga. Asyik kia saya kukai ya.
0: Iya, namanya sekia ini ya. Iya, namanya. Aau, tidak ya bekerja memang dia yang saya kenal aku deh. Aku kering sikatnya agak pemanah ngepan bangsa kita deh. Aku cukup rindu kau sih. Aku mulai aku merasa teman ke hati. Jadi bangsa Iban. Ya. Balak aku ngeluat dalam pun. No. Sedang.
1: Amat, amat sebakar nanti kita patut namanya ngasai ke Derempu cukup terima kasih terima kasih ngakai Derempu menjadi anak Iban
0: betul anak malu my identity kita laban aku nemu orang medak kita bangsa Iban pun cukup cukup namanya mana ya utai kebukanya ni baji yak dini dikira sikat utai kebukanya deh nya ya pengawak ni tidawun bas tentang tidawun yang saya kupen bisik pekit atau ke pertandingan sebab kena terup deh utai kebenung nyadi amat kanang 2-3 tahun 2 tahun tu meh nya ngepan bata rajang ni siang kena ke baju ngepan bata rajang ngemegak dunyung manik dunyung bapalak je deh.
1: Ya.
0: Okey nak suku jegitnya pihak aku ni. Kumpai aku bisa genap kerasanya sian.
1: Benar tu nanti lah bagi mupu kerasa Iban ke tanya ngepannya deh.
0: Ya, ya, ya. Ya, meh. Dia nemu pemayang hutainya.
1: Mayang. Mupu meh peninga.
0: Betul. Okey tu aja ngecak ke antik tu namanya Bambu Isan. Tanya penisan tu okey bangsa Iban. Mayangnya betul mantai ke lah. Bayang nak bangsa Iban. Nampak kira mana cara adat kita ini, kan?
1: Ya betul.
0: Okay, udahnya 24/5/2026 Majlis Penangguhan KDCF ngau mega pekit kumanggawai KDCF 2026. Adia kita mada bala kumeng bala sida ino dara baji akan dekat berpekit berebut ke kala kumeng. Bak Town Square dia. Enteng lama tu mina orang tertentu aja dalam dewan ke udah melimi jo baru dia ngau mada Tamayanya Batan Square. Eh, boleh deh majin meriah maltanya no.
1: Ya, ya, muka konten bakau teh nak serakat entai deh. Program nak kebak kanan. Kak Man memang dak kan nyengau.
0: Kan?
1: Oh. Yang ame bisa deh tu sih. Entai tubuh tu anak datai dia. Nusi gapi ya bakau aku dia tahu ninga nusi teh main. Nak ya, datai ya. Utai kesebut. Nak datai.
0: Lagi nak say, nak datai ne. Ya, ya. Utai ke dekatnya di dalam kanan bola lima dan sebedau nyak saya bisik maka aku dekat berkongsi ngau peningan mayu berkawu ngau pengawal dalam darah buat bagi menua kami di kapit ingat-ingat tak ke orang hospital tu saya ne ngira pengerami tu aja au pengawal dalam darah buat bagi menua kita di hospital maka kita ke dekat dalam darah ke tahu dalam darah ke udah genap bulan kita no kita drama darah data yang guys kita besai di kapit sarito pukul 7 lemai yang guys pukul 9:30 lemai drama darah kita ngamik ke boleh megak nyelamat kore bukai ke berguna ke darah banyak ya berita hari aku di kapit ke sekali tu rancak ya. Basi
1: kos kejam nada
0: lagu
1: sudah deh nada entai oh entai napi ya nak ambil ke berita di tu si entai selangor lagu anak cukup ke lapan nyu lawan berengkeh napi aku deh
0: Oh. Betul.
1: Ya, program lu serekat ga ni kata ke dah temu ke meh jam.
0: Oh, eh, kasi ada no balat nal no aku jo rito no ko dai.
1: No dai. Ya sikit dai.
0: Eh, nada.
1: Juga ungkap dai. Tu sada tengah Sarawak dan tai nemu kabar nanti bakal pangadire suntuk lawak nemu ya nak nya nak marai.
0: Betul. Nya ka ko. Pama panyo ya kabar nemu ya cara kita nemu pangadire suntuk.
1: Nemu ya berinsah.
0: Aku nyak saya kau lihat di konsep aku bawa pada tengah kita ke sekali itu sih.
1: Nah, oh, nama lu baru deh deh.
0: Pemain deh mah kau.
1: Oh, antai pi lu lu tutup terus mentai nah. Lu ke komerin yang pendengar kita nyedia ke direk aku ngau program peniau pengidu aku. Nah, maka kena kalah gaknya programnya nyedia ke direk. Kemana ni menyedia ke direk lagi? Bedahu ke munyinya? Eh, macam.
0: Dulu, main deh. Entah orang mau leh nyebut ya, tau ke mai ke berita pengeluar pengeren bagainya. Nu nak nu lain ni kian aku deh. Lama yo, kita mesti jadi apa tempo.
1: Yang jadi apa tempo, aku deh nanti nyuka ngabas bilik mit dulu, nyungiru akhir dulu, mana aku deh.
0: Oh, atas perlu dulu, mai. Aku nyajak marah aku ke sekolah itu sih, ngam kau peninggal mayu, ilah kita bertemu baru, ke ngau berita kebuka ya, hari aku tau ke aktiviti kebuka ini ya. Apa pun ada dia bulu-bulu bah ne.
1: Oh, bisa sejam lebih baik. Atau melagi aku dengan lain.
0: Iya. Okey, terima kasih. Pulang dengan teman di Istimewa FM.
1: Okey, bye-bye. Ya, terima kasih ngau pengari kita hari kapi di Jementi Sigih ke ngalih hari itu bulan kita buat program Sada Tengah Sarawak Mayu berita tu dah tuai yang ada ngawak berita-berita mana ke bukannya ngambil ke datai lalu nyentuh wak didinga bala kita lebih lagi bala kita ke dekat ngau ngambil bagi bas kedak pekit-pekit kuda disebut tau ke dirintai ke yang tarik ne terima kasih maka ngagai Tuan Dio kita di upis daerah di Kenawit Tuan Krisologo anda sabut ke bisa meningkat program kita hanya dibawa kita ke bedah jam ketiga lagi aku dekat berkongsi megak sekedar program ke bisik dekat diatur sekali kenyabak nawe bas langau bak mukeh ngau program kita bak bagi menua di sibu di tau

aku duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniaw hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalah hari seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam Nur aku dekat mic kita mendiang ke program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu. Aku dekat ngenatai ke sadar kenang tau ke kisah hidup ke bisik dianjung agak kami ba YFM lebih lagi pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita kesempatan nak lejo nyukung tau ke guleng aku dalam program tu. Pihak megak agak kita ke udah nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megak ngakai semua. Hanya di keminggu tu bakal minggu ke udah megak sepeda waku nyawup peningat kita yang ngeratai ke sadar kenang cerita penghidup diri dalam program tu di aku dekat mungkau dulu program Pendiau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengeluar program Peniau Penghidup Aku. Laban Wan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program ti di keluar ke Nuan. Ngau air mata, aku nguji ngerintai ke sada hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepai aku makin sari makin berat. Hati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak ku dan midang. Ambis hati, rangkai air mata, senat bak dada. Nak berasai me siko-siko, ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai hati, lesi ku dah ketisi. Jauh me pejalai sidak apai, jauh me pejalai sidak niang inai. Nyamai kini, banget nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, bangat nak pulai, nak nyenguk balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita kanika pulai. Beteh tan hati kita apai asi, ngelengkak piga-iga, maik pengerinduk ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelengar, dilengkak ke kita, hidup ke diri tinggal badunya. Apa setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apa setahun 2023, dilengkak kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ni ngerita seduai aparai berbadi. Mainnya kami menyadari agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kujung minggu ke rumah panyai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepedat magang, tulang lemik kak tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Berinsak kami apai, cukup tusah kami menjadi indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukuang, berguna ke jakut semangat arus seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai, berinsak kati aku indai. Ngau aik mata, aku nemuk ke persa pum lima, tahun ku dah nyin kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merancang nurun maya persa. Teng aku apai, nurun ngai mata, meriau ai mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seduai apai, bisik meda aku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seduai apai. Pemaduk keruk hati aku, meda igat meruah nyabak ke seduai selalu. Seduai enduk ngigat nuan apai, meda kediri berasai nak nyamai. Narai seduai indai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dia lekak ke seduai apa ingu indai. Igat ngondo bak pum dua. Sikau bak pum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai seduai apa ingu indai. Nama guna kami ada ke dunia indai. Entik berketuk pemerintah penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai. Sapa ke melanja. Sapa ke nupik makai. Sapa kengibun kami apai. Sapa kulih merik pengerinduk ngak pengasih ngakai kami menyadai agai. Lenyau seduai maik pengerinduk tituci. Bak sapa kami agai bulih inai asih kecukup mane hati. Midang nuan apai maik penglantang. Bak sapa kami agai bulih penyenang ngak penglantang. Hidup diau badunya tau. Jadi inai, empat lama aku dah nerima surat. Ngangau kaku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar. Tau ke IPG bak menua kitai. Pihak mega ngau hati gagal. Disrampung air mata kena yang. Aku inai nada orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai. Pandak kira. Nasib bisa ibu ngaya. Bisa mantuk ngemutar ke pengawak aku. Seduaya mekiruah kaku serta kiruah ke kami tiga menyadik ngelamak tu. Sino aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngusduai apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat berjalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
semua tai ke di gagak Nuhan, semua tai ke di kerajaan Nuhan ngelamak tau babiliak kita inai, di pedak di kena mantuk kati, di kai puak di gagak Nuhan inai, nyak mengasuh di kena mantuk kati, kena betes duai, di pedak aku ke gambar penindua, ngau semua tai ke di kerja seduai, pahing ngasuh hati barat agak merampau berasa nak lengau. Masuk hati berasa merampau bala lelengau. Lebuh kami tiga menyadai inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata rintiang malam. Pengudas doai kenadai. Berandau kami tiga menyadai. Berkeberai belamam air mata. Ingat ke semua utai kudah nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita. Nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang. Nadai nyadang sekali apai. Penghidup kami nak sebakang dengan orang. Nak betah ke semua utai ke di kerja sedua apai. Nak betah kami inai utai ke di pandu utai ke di sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai bergulai serumpuk. Dan nuan inai jauh mai nadai temu di nur pejalai sedua apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai sedua apai. Asai ke bisik ngamat ngantik kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari mudeng lebuah ke hari lima apai. Asai kenuan bisik ngambil kami ke sekolah pulai ke misi. Lebuah di rumah apai. Berasa nak nyamai. Ngemua kenuan apai datai berjalai. Berbaik ke ikan jelu ke di kerindok di empat kami. Ngemai bulu babas ke dekat dipakai kami. Jauh nuan apai. Nada agak bertati ke kami. Gagah hati sedua inai dingau ke kami pergi ke. Lebuah kami tiga nak dapat. Semai amat mua nuan inai. Semai amat mua seduai apai. Asai kage hidup mas duai. Dan lebuh ku medak bilik kita puang di nai lantang. Muan ati berasai nak senang. Ditinggal ke seduai ku dah tumbang. Bersampi ke pengawak sekolah kami mujur menuan inai. Ambil ke bisik. Ngiriang kami tiga menyadik ke dudi hari. Bersampi ke aku apai. Icap ke penghidup kami menyadik. Lantan senang bakal penghidup orang bukai ke cemeh hilang. Lebuh maya, kedani pagi apai. Bangkung belama memata kami tiga. Baik nyabek semalam-malam. Madah ke diri nak beteh nuan apai. Dini ya tiga ku kanak tua itu berasai keruk. Aku nak uli ngawu menyadai aku kedua iku. Laba pengasai hati kami tiga sebaka. Sebaka nak nyamai. Sebaka nak beteh. Sebaka berasai puang dapai ditinggal keduan. Inai, nanti nuan bisik hingga kekenang aku bangin lalu biar mega apa hasi kedai saya aku. Bekeni penyawa seduai nyingkang, jauh ni pejalai seduai nitih ke orang di menua bukai. Anang kurang apai, anang kurang inai bersampi ngake kami tiga menyadi. Tinjau pedak telak penghidup kami tiga hari menua sepiak, hari menua sitik. Bersampi ke kami tiga menyadi meruah lantang gerai nyamai bakal penghidup orang. Mulia penghidup kemeruan ke dudi hari. Tajak kami menyadai nada apa yang windai pegulai bakal ngeurang. Aku nada daya apai. Aku nada daya berkeni kengiga seduai. Aku udah nada cara. Air mata udah naya. Udah kelalu mayu. Udah rangkai air mata. Naya nyabek nak betes seduai. Duit aku nadai. Ukai aku udah bekerja bakal orang. Nadai utai kemisik makku apai. Nak nemu berkena cara aku ngigak seduai. Ngambil seduai naik pulai. Kelimpah ti bersampi ke semangat seduai ni tiang hari. Ngecak ke semangat nuan apai. Ngecak ke semangat seduai nai. Lantang sedang di menua bukai. Bersampi ke kami minai. Bahkan nuan ke bersampi ke kami agak hidup di audit dunia atau. Bersampi ke pemujur kami. Bak pengawak belajar. Bersampi ke pengantang kami bergulai dengan orang. Bersampi ke pengerahi kami. Bersampi ke umur kami. Asuh semua kami panjang umur mega. Biar mega apai. Bersampi dengan kami makpai. Ngicak ke kami menyadai. Uleh bergulai dengan sama diri. Uleh bergulai nyamai dengan sama diri. Nada hati ke pecip yang dua. Nada hati ke berbagi. Kasih kami apai. Kasih kami indai. Nanti bakal seduai nemu jalai pulai. Pulai seduai apai. Pulai seduai inai. Kasih bilik kita puang di inai lantang. Kasih me penghidup kami menyadai di inai. Kelalu ke seduai apai merinsak kami berketuk. Nak nemu me inai. Nak nemu me apai. Kemaya kami tiga menyadai tak berasa nyamai. Kemaya air mata tak baduk naya. Lebuh aku mendak gambar.
lepuh aku medak pilih kitai. Asai kan nyerawah aku inai, asai kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai de inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau utai bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau utai bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Hati impai keriang de inai, dapat penguji kecukup berat pada dalam penghidup kami.

Mapai, pulai mapai nanti bisa ninga ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga menyadek dapai. Dinga sampai kami, dinga sebenar kami, kasih ke kami dinai. Nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngadai nyawa kumpu apai. Harap ku sedua inai boleh pulai. Dan nama inai, tu nyu bertahun nuan udah nadai. Tuk nyu bertahun sedua apai ku dah midang leleng. Sekali penuan apai, sekali penuan inai. Nadai tamak dalam mimpi, nadai datai. Kelalu betah hati sedua apai, kelalu kumpang tinggal ke kami midang. Sedua nak nemu pemerinsa, aneh anai tinggal di dunia tau. Nanti subak jako nuan apai, nuan no leban kanek tuai. Sikit nak suh aku kedire, sikit nak suh aku kebukai. Bersekolah nuan yang pandai ku jako nuan ngaku suba apai. Ane yang nuan nama kediri ngagai bilik orang bukai. Nanti nyemak nuan keduri hari. Dekat belaki bisa tahu yang. Berinsat ni bilik kita ku jako sedua inai. Ane ningal ke tua apai. Ane ningal ke bilik kita kena ada utai. Nanti orang ngai ke nuan ke merinsa. Tau nak ngiga orang kesama ngau kita. Kebelah merinsa aku jako sedua. Tuk sedua ke dulu ningal ke aku apai. Tuk seduai ke dulu ningal kaku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga. Seduai ke dulu meleka hari penghidup aku. Dia pesan seduai ke balah menyadai aku dapai. Asuh bersekolah pandai ku jakuk seduai. Ngicak kita menyadai lantang ke duri hari. Berkenih kat lantang apai. Baru kat nyamai bersekolah baka orang. Tumbang midang baka kedibuai ke seduai. Merinsa hati kami ke merampau berai dapai. Bersampai ke kami meh. Bersampai ke pengelantang kami tiga. Nadai lebih harinya dipinta kami apai. Nadai lebih harinya dipinta kami inai. Pedat telah penghidup kami. Ngagai Tuhan kami bersampai. Ngagai Tuhan kami tiga menyade. Bersampai ke semangat. Ni yang apai ngoni yang inai kami. Senah lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang untuk aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

Okeynya lagu kena aku merenang kita ngalih hari tu peningah. Siti lagu dari Melissa Francis penyenung atiku mic jam kita di studio di tu. Cun-cun pukul 2:30 ngalih hari. Agak bisa nak kita boleh ngaku tak akan mendengar program kita ke ngalih hari tu peningah. Laban gaya hari kita, aku baru jauh dah nyengok keluar dia tadi. Nah. Gaya hari kita di Sibu dia tu benung bangat hujan. Jadi ngarap ke sama belak jimat meh. Lebu meh kita dari babaran tu jalai jam ke dia tu. Laban ya dia tu pun benung luar bala kita bambik kanak pula dari sekolah ya. Tentu ya jalan sekut. Ngarap ke sama belak bersabar. Debuh kita ke Mindah ya. Jadi pula ngakai program ke bisik dekat di pejalai ke bagi menua di Sibu di tu. Dia siti program ya ke bisik udah mujur dia tu. Awak lagi kau kunci ke dekat di pejalai dia tu. Aku udah mujur dia tu. Sida agensi anti dadah kebangsaan. Bapak menua Sibu ini program Breezewalk 2.0 ya. Udah beda udah tu atau peringat 9 hari bulan 5 2026. Mau ke mata atau lubah apakah kudeh lubah apakah kumpai awak 9 bulan sehari atau 4 bulan. Jadi program Breezewalk 2.0 tu dekat diatur dataran terendah Batasik Permai di Sibu itu berlaku hari pukul 6.30 pagi lalu di pelabak ke temuk pukul 10 pagi. Program berkenaan ke ramai jako langkah sehat komuniti bebas dadah. Au siapa ke dekat ngau mai tu ila. Kita tahu ngena kasut lombak atau ke kasut sukan serta pegarek ke engkeman meh dikena kita mainnya ila. Lalu siapa ke ngau dia kita bisa dekat di break e-sijir penyertaan. Au nadai berbayar atau peningah. Lalu bisa diungkup ke 100 spek snack atau ke kuih ngagai pala kita ke ngau bisik 100 titik pian megak kita keratai patut di pinta mai ai Europe ke di rempung ngau tempat ke di rempung megak peringan yang kaknya kita kena ampit diagih ke 100 pack ke disedia ke bala sida AADK bagi menua kita di Sibu itu. Okey, mayu buka mayu megak program ke bukai bisik datur mayanya ialah enya bisik pameran anti dadah lalu nyabut tiket bernasib siapa ke dekat ngau kita tahu bertelepon ngagai AADK bagi menua di Sibu itu 084-325-811 ke penerang ti silik berkawal ngau program tu ya. Nombor telefon yang tadi 084-325-811 ya, program bak ujung minggu ke dekat datai ianya 9 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Anak ada salah ke kita meri ruang awal ngau masa kita ngau ngambil bagi ba program Breezewalk tok ke berjalan bebala mayu mayanya lah ya. Mudinya pula ngagai program ke nangkan ketok megak peringan tadi kita dengar berita ke dikunci ke DJ kita hari Kapit berkawal ngau Kapit Cultural Festival. Jadi dia tahu aku ngelansak ngau mengamit berkawal ngau kenawit Cultural Festival 1.0 artinya ketubah ya diatur ke tahun untuk bagi menua di kenawit ya. Kemarin pun aku bisa sudah berjalan berpasar di kenawit dia mayu mega pengawak ke berjual pemakai ngau Europe serta barang craft bisa sudah berengkah dijual. Lalu kemarin mega dia program ke diungkup dengan orang dagang berengkah di pejalai kelimpah di program-program ke bukai nyengkau pekit ke bisik dekat di atur di rumah ngau kenawit Cultural Festival 2026 bisik pekit masakan kuih tradisional mayatailah dekat di atur lalu labak aku pun udah berengkah di Saduang berengkah di 29 hari bulan 4 2026 atau diambil kita upis kemas bagi menua di kenawit lalu pumnya tau dipulai ke kita baru kena tau ke sebentar hari 8 hari bulan 5 2026 minyak kena hari 5 ke dekat data itu laban program tila dekat diatur tau ke pekit tila kena 13 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi ngagai pukul 1 ngali hari. Ba
KCF 1.0 mega pakai berpantun ngau beramban ba mendua kenawit dekat diatur kena 16/5/2026 pukul 6 lemai nyentuk ketemu Nuria ba kenawit waterfront di kenawit ya. Dua kita ng register nama diri ambis peduli kena 13/5/2026 aku mendak prize pun maneh diungkup ngagai bala kita kengau ngambil bagi paket tu. Lalu mu akan lemai 16/5/2026 ka bisa paket itu ya diatur. Lalu kita tahu mendak ba pum ba senentang hari atur ke patut diperhati ke kita tau ke dikubai kita syarat penyertaan ungkup kita ke dekat nganjung ai tuak kita neh kengau bepekit tau. Jadi penerang ke sili bakawa ngau pekit ai tuak tau kita tau telepon ngagai konselor geraji balumur 013-558-8725 ya. Berinya pekit karaoke mega bisa diatur mega udah dibuka atau keberengkah dibuka pomia sarinya 23/4/2026 pomia tau diambil ba opis pemadah ba bagi menua di Kenawit lalu saringan pakai karaoke telah berengkah di 17/5/2026 lalu final ya 21/5/2026 jam sebakai nya pukul 7 malam ngagai 11 malam Nuria ba pentas utama Kenawit Cultural Festival 2026. 23/5/2026 mangga peringat. Yanya malam antara gawai ngau paket kumang gawai Kenawit. Di rumah ngau KCF 1.0 2026. Nuria ba pejabat daerah di Kenawit tau ke ba dewan dia au berengkah di pukul 5 lemai nyentuk ngagai 12:30 malam. Tiket berengkah dijual ngagai pala kita ke dekat meli meja atau ke dekat ngau ngulok program mainnya bisa 5 ikut penyanyi ke dekat di kangau bisa 4 ikut penyanyi ke dekat di kangau yang kaum Siti Raban Band bagi benua kita di tu penerang kesilia kita tahu medak bak Facebook rasmi seberkas cawangan macan ya bak pekit kumayang megak peningah engka kita bisa kat nganyu bala ngau bepekit hari ke penudi kena 20/5/2026 dibuka ngagai 10 ikut induk darah bajia ya jadi kita tahu meda penerang bakawa ngau pekit tu pun ba Facebook rasmi seberkas cawangan macan lalu 8/5/2026 enya ketrubah hadiah tu pengawak niti daun KCF 1.0 berengkah hari pukul 10 pagi ya. Jadinya tusun ya program ngau cara ngelansak ko berkunci ngau bala kita ngambil ke berita atau tahu ditampung serta dikenatai ke kita ngagai bala mayu sekali ke dungkup ngagai sekali ke berita tu baik kita ngagai bala dikenawit atau ke hari menua bukai nyangkatnya bisik dekat datai nemuai ngulok pengerami KCF 1.0

0: Nai, dekat kini nuan mai giliannya apa sunai ya? Nya dua ige sekali ke mai.
1: Dekat ni minyak kena kenjen rumput ngau nyen api kena kami menyana dekat malam lengkau kebun minggu setinya elok kau jaku. Nawi ngai kena cukup segiliannya mai dua gilian.
0: Dengar aku nak tahu kita beli minyak ngana gilian aga apa sunai. Sini ngan deh nyak pai kerukonya. Kemarin mucau-mucau aku dek pulai re pasal. Mari kena tahu beli minyak ngana gilian kure. Baik ya pulai puyang baru me giliannya kemarin ah.
1: Apo, amai tu sah nama bukanya. Nama punya di kita rumah baru rumah panjang itu nama anda uliah beli minyak ngana gilian lagi deh. Lebih-lebih kita ke bau ulu sungai. Kendang lagi 80% bergantung buat minyak kena dibeli dengan gilian kena baik pulai kulu dah lah yang saya ni je nak pergi ngakain dua beli minyak
0: ngomong tay ngapa tu pasti sen minyak minyak apa
2: yang saya ni ingin nama muto
1: ingin
2: sepiatnya tangkai yang baik beli minyak. Okay, pihak ya wainawi KPDN tadi udah nentu ke 20 liter aja uliah dibeli ngena tinggi kita nyak deh nanti sagi ke kena ke injen rumput injen mutai injen kebuka emeh ya bukan nama sedang lagi beli minyak mayu deh lawan dia tau kusuduai deh mayu mayuah mai kes nyuruh minyak keluar nyak betah deh ngasuh sidak tadi nama dah ditekat sidak ya bala penguat kuasa bakal kes kempel lama temu sidak KPDN keken tadi minyak di sia ya. Di seluduk basibu tu ngapa mayuah seri namanya kena nyebutnya 132,000 liter nya pak mayuah nyuna nama nyebut ku tadi au ngau rega ke nama deh dianggar ke sidak tadi 283,000 ringgit alah deh nyak mayuah mat.
0: Amat raya pemayuahnya nama ke de seludup. Patut be nama kita dekat meli minyak. Suai hamai ku medak. Bandu meli minyak tangkah sida nutih ku minyak ambil. Kini ku na ambil de ente nya de seludup
1: kanya.
0: Alah de nya kingkiak pergi ka ke minyak.
1: Ya ta siti sisian-sisian yang belak ngeblak nadai minyak. Malah nya nutih semengnya malam. Bo ya nama puyu nya munya ke cakup semua kita nya tegal selop titiknya jahit magang ai tusus priwa
0: nya nya pasunai batenya bias
1: miwel tidak tu ke nyual minyak nyampu ti nyelo dua minyak nya pitai ke rakyat biasa tu pepu ke badai ya nau lihat minyak mai wagi ke udah tentu sidak ke PDN.
0: Ya.
1: Ya susah kita laban, kita mau lu tu ke pedias kok kau.
0: Ya, meta tai pesunai. Kita basawat itu kira bae age medeh nawai pesunai. Tabar harga minyak kita itu age murah deh setengah subsidi perintah ya. Minanya aja meh beli minyak nak uliah mayung ya. Ya. Di sia saya kus mina uliah beli RM50 sehari deh.
1: Ya,
0: sebuah keretanya. Pihak ko apa sahabat kemarin mayak beli minyak ke hilaknya deh. Ya. Kena yang angkut buah sawit.
1: Nyok kepedian lah orang ke buah sawit nyok. 50 kan cukup nak kena sarai dah. Ya, mentai
0: kakau mah dikira sudah 50 hari ya kena sarai. Ya, utai kakau ah. Dinga ko pamunyi nyak me ko de puyo. Bisa takat mage yang beli minyak dia tahu eh. Harap ke sidak ke perang pemenua luar nyenta ngetau me kena mulai ke minyak dunia. Boleh apakah selama pihak kakau.
1: Ya, aku kena menemu kene ke tahu. Ini dia ke sidak ke orang selalu nyebut nyemadah. Orang luar ke perang. Minyak bukan kita menurut Sarawak tau. Biar
0: kita jatuh. Bisa minyak ke tempo.
1: Kene ke tahu. Kau jatuh.
0: Orang perang. Kita ke minyak.
1: Ramai keduanya namanya. Kita sama nama maka ni kita kena di buat dunia luar. Kena ngasuh abang menurut kita. Kena merinsak suntuk minyak. Ya. Nanti kena udah pulai buka selama. Kau nak ada tata lagi saya kau. Berbeli ke minyak. Minyak baru liah. Beli main wahagi minyak. Kena bermalam. Belangkau kebun ni lah.
2: Subsidi hari budi ron 95-nya ke 200 liter ke ungkup ke siku orang ke bisik tinggi deh. Kira kumas menyentik kita nak tak nyau sesegap minyak kau nak ada tujuh kin kia nak pihak suruh ada nak wangi pesunai
1: ya itu nyadu Dia lah tergap ke ngirup, baik ngirup.
3: Ya, kemana kau tu kan mu jenuh kau dah pemadang tak kenyian.
2: Awaknya nanti subak 300 liter. Oh. Jadi amai sudah dikurang ke perintah hari 300 liter, enggak kayak 200 liter. Dah kira kita terima kasih ya kita deh. Agi uli hamili,
1: nama enggak
2: harga kemurah deh. Hanya seringgit 99 sen seliter. Uji bandir menua bukai. Asal aku, mayu harga kemar gaya hari minyak kita di tau.
1: Oh, dah minyaknya makin kurang, makin ada air.
3: Aku bisa mendak buat mua buat lama siko influenza deh. Hari menua Cina dia ke beli minyak buat menua Melayu dia kau deh. Ngau harga RM3 lebih ya. Nyau manyuong yang ngumbainya murah ya.
1: Nah.
3: Kata yang ngumbainya murah kini kuatku kuatiku dia ni kak. Nada subsidi nyau. Agak ya. Pada yang murah. Lapa memenua sida debat cana din. Nyo RM15 lebih ya selita.
1: Ya, ngebalat lagi.
2: Cek pengemau.
3: Ne, amai nak berkereta gaya kita di tau. Nanti minyaknya bakar harga buat Cina din.
1: Kau kena nyamai ke beli sikal.
2: Mayu makanan sikal.
3: Berahat. Berahat nak nak maku top lapa kau.
1: Nak tu alah. Mayu manjok ngegonya. RM15 selita. Nyo
3: berbuah.
1: Ngisi 50 liter. Dah berapanya RM15-nya? Aku bisik memang dah nyak lebunya nawi. Datai ke yang madah dekat melanjau orang ke bisik benum ni minyak bus station nyak. Ku ya. Nah, nyak yo kau melanjau orang madah nyarga RM3 seliter dah. Eh, nak tentu alah kenang habis cerita minyaknya nawi puyung. Mar to ke murah beli kita minum kita dekat guna yo. Nau. Raban ke kereta ulah pasuak ke air kau pernah minyaknya kena kita kena nyak makan nyak mai sawit mai wah itu nyang injen minyak sawit ke minyak kereta baik ya mah apa dulu aku mulai minyak ke pasal kau kesempat lalu bermalam lagi balang kau kebun sama itu.

Ya, ini lagu ke baru dah didengar kita sitik lagu Ukai Selatan Tua. Hari penanyi kita Ram Ringgit ke ngali hari tu. Mai jam kita tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat ujung ke program kita hari YFM Sibu. Jadi berita ke penudi di kunci aku ngau bala peringat kita di Madah ke Inu Upis. Bagi menua kita di Sibu, di tak benung cakih berjalan ke Ops bersepadu cegah jenayah. Ngau Samseng jalanan ya, untuk kita bisa pedak basura surat berita madah ke record atau ke report kena 2 ngagai 3 hari bulan 5 tahun 2026 dia bala raban polis bagi menua di Sibu bisa sudah berjalan ke Ops bersepadu cegah jenayah ngau Samseng jalanan bisa 73 ikut bala raban polis ke ngau ngami bagi bak kimpin tau out atau ke bak Ops bersepadu tau. Lalu maya tu sudah ABC sudah tertemu ke penyala ya. Sudah ti ngelanggal atur dengan jalan lun bisik 332 IT ya. Lalu bisik menggak sudah merasa 394 iko orang ti berkena ke jalan lun ya. Hanya di sidak yang megak bisik sudah ngeluar ke 87 saman ba mayu bengkak penyala ke ditemu sidak ya rambau maya tu subak ya. Jadi dur sidak ya berjalan ke Ops bersepadu cegah jenayah ngau Samseng tu berjalan awang Ramli Amin ngau jalan bujang stuntung ya. Jadi nyak berita ke perlu di kunci ngau bala peringat kita ungkap ke sari tu 4 hari bulan 5 tahun 2026. Ngau tu aku pengeluar program kita hari Sibu Luciana Thomas Kasau dekat nyurut ke direk minta ampun lah om. Angkanya bisa salah jakok ke didengar kita kena nyamai ke bisa mansa hati kita minta ampun ke mana semua datang dari Tuhan ke jahat area aku. Ngau tahu bupa dulu aku. Bye-bye.

info temuai RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kong janyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kong tu kelebih agi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Tapi kau tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tapi Kong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya Tapi Kong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi Kong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi Kong tak yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kontu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenok ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival tepi kong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ayah bukan baru kita bawa rentang ngali hari YFM. Idari ke sekali tu terima kasih ngai pula program ba YFM Sibu tu dah Sekulai Sejalai ngawa. Kita dalam kena yang 3 jam tu tadi ni dia tu pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucian terus mendiang ke kami ba YFM. Lalu dah tu lagi dia kita ya dekat mendiang ke tu kira tak pedah kita cari randau khas takutnya tadi jaku berkenang ke bah pengawal ia kedeka di atur upis penyakup raban bangsa Kuching di tau ianya boleh ngau pemesai ia kemesai di kangau ke ngau bengagai konti YFM Iban. Lalu ia ke ngerandau ia lagi tentu ya ketuai bagi ban YFM Kuching Mr. Edmund Langinya udah tu lagi aku tu kira meri intro ya amai. Jadi sebenarnya kita begulai ngau seduai kemudian ke randau ia kuliah di pendiang kita Baradio YFM. Lalu PM gak boleh dipedak kita terus bah Facebook kami YFM Iban. Udah tu lagi dulu mari kita berperindang lagu ke Dibai Edi Kunsi ke pagi tu putus tengah hari saya ke pagi belama kaban putus tunang YFM.

0: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua rengkah kereta Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.
1: Ya, selamat malam pendengar. Jadi, nyak tadi kita baru dah mendiang ke promo tentang Hari Penyerako Bansa ke dekat diatur dalam tahun tu ya. Jadi nyak mak buah ke lemai tu munyek udah daripada ke setuntun tadi. Bugulai ngul kita ke lemai tu siku pengari na tuan. Ya ke udah di kangau ke kita ngagi studio ke sekali tu leban ni ada kat bugusi ke kita pengawak ngau aktiviti ke dekat diatur upis menteri penyerakop bansa menua Malaysia kelebih lagi di Sarawak dia tu zon di Sarawak dia tu nak lama lagi bisi diatur jadi pengerami tu leban nak kumpul udah kelak ngau pengerami tu dalam keadaan 2 tahun tu kudah nan segi besai benar reti ngagi kita ke nyadi rakyat peranak menua Malaysia dia tu laban mayanya kita dekat medak mayuh macam perkara mayuh macam utai ke di baik perintah ngagi kita. Jadi sebedau aku berandau ngau ketua ke dekat ngau kita ke lemai tu dulu aku berkongsi ngagi kita visi ngomisi ke de pejalai ke upis menteri penyerakup bansa yang nengkebang pengawak penyerakup ti nyengkau semua perkara ti pulai ke pengelantang rakyat. Jadi pihak mega tujuh pengawak sidak yang nambah ke pengawak ti berkawal ngau penyerakup dia kena nampak pelasar ti meruan ti oleh mantu negut ke kawal hati pupu raba bansa di menua kita tu. Jadi nyak mah tadi batang pengawak tujuh ku yang rundiang upis menteri penyerakup bansa tu lebuah sidak ke berjalan ke pengawak kelebih lagi abad dalam perintah madani ke dia tu. Jadi bergulai dengan aku ianya Mr. Giri yang nak nyariang ya ke megai pengawak nyadi timbalan pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Menua Sarawak dia tu nyadi ngelalu ke penatai nontuan.
2: Ya, selamat sama-sama selamat datang, selamat bertemu mega ngagai nuan DJ Mr. Edmund Langi.
1: Ya, terima kasih ngan nuan-tuan nyadi penyai memiat intro ke sekali itu. Nah ya, tangnya mah tadi awak ke bala peringa kita YFM tu tadi. Kita itu ke semina didinga raban bangsa kita iban ya tuan. Menyadi kita raban bangsa Bedayuh bisik di Serian, di Bau, di Din, ba lunduk, ba tebeduk, di Din pembisik mendiang ke kita. Jadi pihak mega menyadi kita di raban bangsa Melayu mega bisik mendiang ke kita. Hari gedung area sajaya ngomayuh begah dua kebukai. Jadi seninggi benar kita ke berandau ke sekali itu tuan. Senentang penyerakup. Jadi nanti kita medak di tu tahun tu tahun ti keempat kali meh kita udah ngatur pengerami ngintu minggu penyerakup minggu perpaduan tu. Jadi awak kenuan berkunci senentang pengeraminya ke dekat diatur tahun tu tuan.
2: Okey, terima kasih ngagai nuan sekali lagi Mr. Diwat Langi ke ngatur tua berandau buka kelemai tu tapi basa mangga ngagai nuan menyadi setuntun serta semua bala peninga YFM baru harus tahu tua berandau buka kelemai tu tapi basa mangga ngagai nuan menyadi setuntun serta semua bala peninga YFM baru harus tahu tapi basa ngagai semua bala peninga bakal ke sari tu. Jadi

0: cukup lah kita rangkum ke sekali jaku Iban.
1: Yeah.
0: Jadi minggu pengarami minggu penyarakup tu Siti at Siti Atur pengawak udah di Perambu di bawah flagship pejalai di bawah flagship Kembara Perpaduan ti ngena ramai jaku membina negara bangsa tak jaku kita baniri ke menua bangsa. Nyanya Siti ari pengawak ke dikena kita ngerapit ke atau ke ngelantang ke penyarakup Paraban Mensia Mayu ke dia ba menua kita di tu. Jadi pengerami penyarakup Paraban bangsa tu Siti bermain reti ke cukup besar dia kena kita negap serta ngelantang ke bangsa engkau nampak identiti rakyat kita Malaysia tu kita laban kita yang bentuk mayuah pupu raban bangsa agama enggak pengarap. Jadi Siti pengawal minggu tu dia kena kita ngadu ke penyarakup laban kita nemu sigit menua kita di Malaysia tu lebih lagi di Sarawak tu Siti hari ngikut ke kajian Sarawak Siti hari negeri ke contoh tak ke contoh ke paling mana menua lebih berserakup laban kita di tu mayu haraban bangsa mayu haraban pupu agama ngau suku kaum etnik. Jadi kita itu salah Siti ari negeri ke nombor satu jadi contoh buat Malaysia. Jadi betul kena tadi Mr. Edaman tu minggu tahun keempat kita sudah ngintu minggu penyarakup raban bangsa. Jadi sebedau kementerian bisik pengawak tu bisik megak diatur semina ia bedau bisik satu siti struktur atau ke bisik satu siti utai ke berstruktur digagak. Jadi bila Kementerian Perpaduan Negara tu udah bisik dalam tahun 2020 kemarin utai tu diatur lebih berstruktur atau adu di mana secara mana lagi. Jadi tahun tu Sarawak ngatur ya sekali lagi lagi buat peringkat buat Sarawak tu megak.
1: Yeah. Jadi kira ke dalam tempohnya tadi kita udah ngadu ke tukuh program tu ke benar ni tuan ya.
0: Yeah.
1: Jadi di Sarawak ke sekali tu aku meda mayuh juga pejalai kita. Jadi program ke bisik ditusun. Jadi nanti nitih ke ya ke depan dah ke dalam surat khabar ngopi megak buat media sosial. Minggu penyerakup di Sarawak tu dekat dia tu 9 lagi 10 hari bulan 5 tapi ya.
0: Ya betul. Betul.
1: Jadi nak lama lagi ya. Jadi oleh non berkongsi tuan nama utai ke penyelai utai ke mana bisik dia tu kita maya tu zon Sarawak laban dia tu kita udah nyum berurun lagi meh aktiviti langkar program ke diatur kita tuan.
0: Okey sebenarnya tadi aku madah ngagai bala semua mayuh aku. Jadi pengawak pengerami penyarakup ramai bangsa tu digagak nyelai mimet hari ke tahun kaudah. Jadi tahun tu ia digagak di peringkat apa namanya ngikut zon. Okey jadi zon keterubah sudah digagak bawa Kelantan. Jadi dah Kelantan sidak bergabung Kelantan Terengganu dengan Pahang. Jadinya zon apa namanya zon pantai timur. Jadi zon utara bawa semenanjung dan megak sudah digagak bawa Perak. Jadi sudah megak bujur diado lalu zon kakak datai ya zon selatan bawa Melaka sama Serambau engkau ke diatur bawa menua kita di Sarawak tu. Jadi ke zon tengah dia ada bawa wilayah Persekutuan Kuala Lumpur engkau ke penudi yang apa namanya zon peringkat kebangsaan dekat dia ada bawa yang tikas menua besar ya tikas peringkat kebangsaan diatur 11 engkau 14 bulan 6 atau ke Jun 2026 tu bawa di Kota Kinabalu di Sabah din ke di Sadang dekat di penyandikan yang amat Hormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menteri Perdana Menteri kita. Jadi pulai ngagai tanya no tadi mayuh macam pengawak ke dekat nang udah di Perambu apa nama ke diatur ke uliah tak ke mana tak ke diatur kena ngelantang mensiang bala mayuh ke uliah datai lah. Jadi pengawak kata ke pengawak ke udah di Perambu kelimpah hari mandang ke upis-upis perintah tak ke kita lebih mayuh lang utai pengawak nang tadi pada diatur ni pengawak nang utai ke diadu upis perintahnya nang mesti dia gagak dia kena mantu rakyat kelimpah menjak harinya pengawak ke diatur

0: Ukai upis perintah jadi kelimpah rinya kita hari upis kami tu nang nekan ke rukun negara jadi rukun negara tu siti hari utai ke nyadi tiang kena kita nyadi penyerakup hari udah kita merdeka subak jadi kelimpah harinya carnival ekonomi rukun datangga atau kekombai-kombai arti progresif lebana kuasa Jabatan Perpaduan untuk bisi kawasan rukun tetangga jadi udah tahun berbuah di 2025 kemarin enggak 2024 kami bisi arti progresif jadi arti progresif tu KRT kami bisi diberi geran dari perintah dikena sida yang ngadu ke ngangkat ekonomi buat kawasan atau ke Mendiau Mendiau apa namanya pendiau sidik jadi mayuh produk-produk ke digagak sida lalu diberi kami peluang berjual kelimpah harinya siti signature ke nang udah dikerinduk mayuh bal mayuh ke udah digagaknya rumah rumah kami kubai kami rumah kami jadi rumah kami tu rumah ngikut ke suku kaum etnik tak ke bangsa jadi ke banding bangsa Iban bangsa Melayu bangsa Cina India engkau mayuh bangsa Bukai jadi di miri tu lagi bisi 13 siti suku kaum etnik ke bisi dipandang jadi dalam suku kaum etniknya kita mandang ke berkeni adat asal pengawak sida ya pengawak kita ke kelebih lagi adat asal maya kita apa nak jadi melaki bini kedua hari muzik tak ke apa namanya tabuah tak kita bahasa kita Iban nanti Melayu gendang nanti Cina nya bisi tarian singa kempah harinya hari mandang ke pemakai mandang ke peniau adat atau ke culture ngikut ke bangsa ke di ayan kemayanya kelimpah harinya jual pengawak berjual tu kumbai di nama Food Unites mandang ke atau kenyual utai ke dempok trending bok Sarawak tu kelebih lagi kenang nang nadai dijual bok pada muno Bukai jadi kelimpah harinya mega mayuah pengawak pengerami Bukai kedeselit mayanya bakal bisi senam perpaduan jadi sukan rakyat tu kami mantai ke pengok bibat leban pengok bibat tu jarang apa namanya selalu digagak persatuan jadi pengok bibat tu digagak di antara bala-bala kita bala nebia jadi dikelimpah harinya pengok randau penyerakup raban bansa jadi kelimpah harinya siti utai ke paling aku kenakan betul bisik jualan ramah leban jualan ramah tu nyak lah peluang kita berbeli ke pemakai asas atau ke utai ke kena kita berhidup bersari-sari jadi kelimpah harinya bisi berpekit bertanda atau ke pengawak tu Melayu Mayuah jadi nopeng kok sidak ya jadi bertanda tu hari kita ngangkat ke cara peniau atau ke pengawak pengerami bangsa kita menyadik kita bangsa Melayu jadi Mayuah lagi utai bukai ke nembia e-sport hanya lebih ke ngagai nembia lah bandia tu Mayuah sidak ke nembia tu kok na megai telepon jadi kita ngadu ke e-sport jadi hari kedua 10 hari bulan 5 ilak lalu bisik pengok ketemu paginya berjalan berbala mayu atau ke niti daun dia tu nang udah cukup ditemu kita rabat bangsa jadi seminak bala pengawak tu berjalan berbala mayu tu nanti kita Iban mayu anda rabat-rabat kita ke bangsa Dayak ajak berjalan jadi buat tu jadi aku bisik idea lalu apa namanya bisik berjalan berbala mayu nitiah ke suku kaum nak ngiranya apa bangsa Melayu, Cina, Iban, Bidayuah semua bangsa kabisi buat Sarawak buat Malaysia tu jadi nyak target kami buat tumu pagi jadi berjalannya ndak mayu ndak jauh jadi labana kita sama nemu dia tu hari kebelakangan jadi ndak boleh 1 km berjalan musian hari buat kuasa programnya elak jadi kelimpah harinya bisi apa namanya demonstrasi tak kira cara ngagak kolomi laksa Sarawak lalu demonstrasi ngagak puak kumbu puak sida bala menyadik kita hari kapitnya aku bisik dah berandau sida dah masa ngesah ke diri tiga ikut sida ya bisik ke nenun puak kumbu bisik ke ngagak apa namanya ngebat ku sidak ya, jadi nya dekat depan dang sidak ya, awak ke orang nemu ke nembiak rebat baru ke lebih lagi baka aku kumpu pedak nemu bekenih sidak ke kak nenuan bekenih sidak ngebat, jadi sidak mandang ke cara bekenih ke pengawaknya dia do. Jadi dengah mayuh macam patur pengawaknya tadi orang mayuh oleh datai lalu oleh belajar lalu oleh sama-sama bergulai nguji ke utai ke diadur pengawaknya tadi.
1: Amai, amai, amai. Ya. Oh, jadi sitik ke nuan nusi itu tuan. Senentang niti daun tu. Nanti kita medak niti daun tu nasigi pengawak ke kerja raba bangsa kita iban meh ya. Sebab kita ke ingin tu pengami gawai, kita mandang ke dari berjalan ngambat meh penatai pengami gawai kita nya. Jadi penemu nuan tu tadi ke dekat mai pupu raba bangsa ke bukai menjadi kita Melayu sida ke Cina pihak mega engkanya dekat di Pasuak sida ari ari semenanjung sama ngon datai, jadi de pedak kita utainya tadi uliah de kena kita ngelaku ke mai nasal kita raba bangsa iban ngagai sida ya. Kira ya tu kudu kumai kita integrasi ne pihak tuan ya.
0: Iya betul betul.
1: Jadi siti ari pengawak ke mana ya peningal siti ari perkara ke nak tahu nak daripada kita mayanya labang lama tahu kita medak raban bahasa kita niti daun tang ke dia tahu kita dekat medak raban bahasa kebukai sama ngau ngintu pengerami kita
0: ya,
1: hanya dinya mereti puak penyerakup ya kebenaran ya tuan
0: ya betul, betul.
1: Jadi tentu ya tadi kita bisa pengharap nanti lebuah kita yang ngatur siti-siti perkara kelebih lagi baka upis menteri kita tuan nasigi upis menteri itu besai benda pengawak besai benda bungkur atur pihak mega tanggung pengawak kita tu nasigi megai siti Malaysia nentu ke semua orang hari pelis nyentuk ke ngagai Sabah yang tadi bergempuang nama pengharap kita tuan bak senentang pengawak tu.
0: Ok bak senentang pengawak tu aku dekat pengharap cukup besar hati andal hati aku jadi aku betul-betul ngarap ke engkau tu nesau ngagai semua peranak menua Malaysia kelebih lagi kita di Sarawak tu nak ngira nama bangsa nak ngira nama pengarap nak ngira menua dini oleh tak ke linik lah apa latar belakang kita ke di bisi di menua Malaysia kelebih lagi di Sarawak tu kena nyadi ke pengarakup siti ari tanggungjawab pengawak kita itu semua jadi kena nyaga main asal kelebih lagi dengah pengawak pengerami itu tadi serta ngawati tik lurus ngarap ke semua kita itu uliah sama-sama datai sama-sama ngau dalam pengawaknya ukai seminak medak bakar ti aku jakuk kari sebut ku tadi ukai seminak kita medak dan kita sama-sama ngau bakar pengawak niti daun tadi aku nak medah-medah sama-sama ngau ndak ngiranya nuan ngenak baju Melayu Melayu baju iban baju apa namanya baju bangsa kita menyadik kita apa namanya bedayu lah Cina semua utainya sama kita medak sama kita ngau penglibatan utainya sama-sama kita awak ke sama kita ngasai utainya bisi buat hati kita jadi harinya kita uliah asik hati kita itu uliah nerima bangsa bukai nerima agama bukai sama kita bakal ke sama bangsa tak ke sama pengarap nyinya apa namanya anda lati tak ke pengarap hati kami hari upis penyerkup laban raban bangsa.
1: Ya, nasi gamai. Lepas nanti kita mendak pun lebuah menteri penyelakup bangsa empu pejaku ianya ya ke depan bahasa kita WB Dato Aaron Agu Dagang ya nasi gip nyemetak benda pejaku awak ke kita semua rakyat tu tadi ngembuan pegai ti sama sama selubang penemu sama tuduh penemu kita yang tadi dekat nan ke penyelakup laban kita menua kita itu boleh maju ne tuan ti kita mendak yang tadi nasi gip semua berpun dari penyelakup semua utai boleh nyadi boleh mansang boleh degagak perintah ngemuju nah semua berpun dari penyakup jadi seninggiak kena benar mah jakut tersau nonnya tadi sama mega tua nesau orang ya ya ke benar mendiang ke kita ke beranau ke sekali tu awak ke sama-sama nyukung 9 ngagai 10 hari bulan 5 tu ilak ya dekat diatur menua kita di tu ianya di Boulevard Miri ne tuan ya
0: yeah.
1: Dekat diatur pengerami tu ianya mandang ke senentang penyerakup jadi nya tadi inti ke deguna kita di tu lemah punya kenuan tadi aku setuju Sarawak tu ya, menua kita di Sarawak tu nah segi contoh ti nyengala nak uleh di sakal orang kita itu berakup berapa puluh etnik kena segi bertubuh mayuah dia tu kita uleh bergempuang uleh sama makai basitik kedai ya. Nah tuan ya,
0: ya betul.
1: Jadi besain nah tanggung pengawak kita nah tuan ya lebuah ngelaku ke perkaranya ngagai orang bukai lebih lagi menjadi kita iba semenanjung dia. Jadi randau tu tu tadinya saya nak tu tu nyudah dah taibak pengujuan tang. Nanti kau ngau awak kebala peringan yang tadi sama-sama nganti 9 ngau 10 hari bulan 5 tu bak Boulevard Mall di Miri Dedin dekat dia tu pengarami tu jakup penuh diri tuan-tuan. Okay. Bekini kau bala peringan kita lebih lagi sidak di Miri tu tadi kau nemu nama utai boleh dipasuk sidak ya berserimai ngau pengarami tu.
0: Okay, ke penduduk itu jadi aku cukup anda latih nesau bala semua kita ke diau di Sarawak baik lagi apa namanya tajak yang megak bala menjadi kita ke diau di Penanjuan dia sangka kun tak tentu tak uliah datai le bantunya kat semak pulai gawai kan tak uliah kemisi kelebih lagi aku nesau semua bala ke diau di Sarawak tu megak kelebih lagi bala kita ke diau di Meridian menua ke semak daerah Miri daerah Subis Merudi ke semak-semaknya dia tadi sama-sama datai sampal-sampal sama-sampal datai bebala mayuah ukai seminak medak tang sama engkau semua pengerami semua pengawak kau dah diatur kena bisik peringkat bisik kau kena orang Indo bisik ke kena orang Nemia apa namanya belia kau kita bisik ke kena peringkat orang kau umur dah lebih 50 lah jadi utai pengawak kena nang bisik peringkat penyertaan tau ke ulah di pasuak no magang jadi semua tu nadai berbayar nuan masuk kia no leh medak no leh ngasai utai kediayan buat rumah kami nya nuan boleh makai nadai berbayar bekal rumah iban penganan ku kita yang tadi bisik kami ngayan ku tanya uliah di pegai di empok nuan yang tadi jadi bekanya buat rumah Melayu buat rumah Cina utanya ukai si minak dayan tak boleh dempok uliah di asai bekanya gak muzik tak ke utai ke dayan yang tadi nuan boleh belajar bekal buat menyadik kita ke India nuan boleh belajar tanda sidak ya jadi utanya sama-sama di asai tu jadi aku nesau sekali lagi sama-sama kita datai leban target hari UPS kami kelebih lagi aku ke dia tu target aku iraumat enti target aku nak datai leban target aku 20,000 target aku buat Sarawak tu uliah datai leban tanya dekat dikira leban bisik kajian hari iklin datai dia megak lalu bisik semua ke datai yang tadi bisik diberi goodies siapa ke diberi ngagak di kangau ngagak kajian ringkas yang tadi tinjau aku mai kami tinjauan program yang tadi diberi goodies jadi hari UPS kami megak semua ke datainya ke datai dia diberi goodies lalu mayanya megak kami bisik ngangau artis-artis tempatan kelebih lagi artis maya kemuncak ya tadi bawa majlis perasmian bisik ngangau artis kita iban menjadi kita mawat jadi mayanya nyak kemuncak awak ke kita sama-sama datai ukai semina pengawak medak pengawak pemandang jadi kita sama berperindang ngau artis-artis kita iban kena ngangkat ke artis-artis kita iban jadi kelimpah harinya megak bagi ngagai nama ke bernasib uliah buliahnya ialah bisi register setiap anang punya aku enggan nak nengkan maya kita ada taya anang nak register buat kaunter pendaftaran tak ke kaunter maya register diri laban setiap kali kita datai pagi 9 bulan lemai 9 bulan malam 9 bulan lalu sampai ke 10 lah setiap kali kita datai anang nak register laban bisik cabutan nama ke bertuah bisik jadi utai ke terima tak ke nama bertuahnya tadi sangka aku umbas ya boleh baik pulai bakal ambil ke kebanding TB peti air apa namanya mesin basuh jadi nyak utai ke nak utai ada udah diatur jadi apa nama grand price ke kat debrek nyak sebuah motosikal jadi siapa ke petuah nyak mampu ya lah. Nyak jadi aku ngangau semua bala semua peningah ndak milih semua apa namanya di pilihan menua Malaysia di Sarawak tu mangga kelebih lagi kita ke semua duduk dia buat meridian datai bersampal bala mayo mayo 9 ngau 10 hari bulan nya kena hari 6 ngau hari minggu minggu hari minggu atau ujung minggu tu kekak datai lagi ba tempat parking kereta bawa Boulevard Mall Miri Dian. Jadi nyak pengandal pengharap hati-hati aku jadi sama-sama kita datai berami ulih ke penemu kelimpah hari ulih penemu kita ulih berserakup ulih ngawal atau kengrapit ke kawal kita ngau semua rabat bangsa.
1: Ya, jadinya utai ke nasi ke berguna mai ya, ngerapit ke pemanah kau, berkempit ke pemanah kau antara kita. Jadinya tadi peningau ya, jaku tetau, jaku kumbai, jaku kangau. Hari Mr. Giri nya tadi awak ke kita sama-sama. Anak-anak ingat kita urah di Miri nak patut kita urah di Miri ya. Nak ransiang datai 9 ke 10 hari bulan 5 tu ya. Kita ke hari 6 hari minggu no, tuan, ya, 2 hari pengeraminya tentu kita anang kebukai mansang kita ngage Boulevard Mall dia nur kena segi cukup ya manah no ngatur pengawak ba ndurnya datai ngau ngulu pengerami sama-sama kita nyukung pengawak ke deka ngelaku ke minggu penyerakup laban mayuh aktiviti mayuh pengawak bisi diatur ukai semina cabut tiket menasib ikut bisik diatur mayuh macam prayas bisik di sidang tuan dan kita mega dekat di perindang sikuk penyanyi cukup terbilang di menua kenyalang di bumi kenyalang kita ke sekali tu ianya mawat dekat datai merindang kita tang utai ke berguna mai kita ngayan ke ngagai dunia luar kita ulih berserakup kita nyukung semua pengawak di pejalai ke perintah dekena nan ke penyerakup jadinya tadi peningal randau ke lemai tu bergolai ngau Mr. Giri anak nyari yang timbalan pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional di Sarawak di tu kudah bergolai ngau kita ke lemai tu bawa FM Iban RTM di Kuching ngenang senentang pengarami ngintu Minggu Penyerakup Tika Semenuh Malaysia 2026 Zon Sarawak kedekat diatur di Miri Dedin 9 ngagai 10 hari bulan 5 2026 tu anak ingat orang Miri datai berbelah mayuh datai babala mayuh bala mayuh tesau kangau bala kita sama-sama datai ngerami itu nyari ngau tu aku ada melangi ke rumah itu mupuak bergolong Mr. Giri anak nyari yang bertemu kita ibak maya kebukai terima kasih ngegi nuan-tuan
0: ya coba sama-sama terima kasih
2: Upis Penyerakup Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngegi 10 hari bulan 5 tahun 2026 Bepalan Bandua Rengkah Kurita, Boulevard Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakaruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara bekaul ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil penglandik jari. Bisi mega diatur berjalai bebala mayuah menanggepan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

0: bak hupi teh tiga nek.
1: Nadai, kukulan ningau orang makai mie campur lasak.
2: Yo, lapar jap. Yo, lapar jap.
3: Alat.
2: Wayah, di tu nyau.
4: Bunyau ngau mujab, bak keng batang.
5: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakem batang tu.
6: Hah?
5: Asal maya makai blau ke daun jabang baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang baik dek makainya belum lama-lama.
6: Yeay, mending unyau. Nangi pak gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakem batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalau nemu dek. Empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang mu dek. Dia tu tua bos mu ni bos.
5: Ukai bos ku jap. Kulai.
6: Eh asa tina tu jemput tua. Tua mi bos. Tua bos itu mu ni bos. Bos.
5: Ukai bos ku jap. Kulai.
6: Tua bos BUS bos.
5: Ukai bos kulai.
6: Nai anang mu ni nyoba. Au kulai ke dek. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah ubi ke lawak tua.
5: Nah sebaka tiga itiknya jap.
6: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek, bungiu tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1 nemu dek. Uji pernah dek di kampung dengan balakera. Nadai memilih makai bekedeknya.
5: Namaku bekekera pada dipe jap. Dek, lain mah perut jinabo bekedeknya. Pernah dek perut dek nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jap.
6: Mayu mau tai lara. Eh, nyau. Dek, kak makanya mai dek nyau.
5: Makanya mai? Kak, nyol jauh makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando di kemai ku makai nejap.
6: Eh, dade adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tambap, di kan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang nemu dek. Langkau mainnya bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seduanya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seduanya? Udah tua-tua ya bekanya. Dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat nikah.
5: Apa? Biar jap. Uji cek ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seduanya bertaban lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampat turun tuai biaku. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap
6: am gak deh dengar dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi au
5: ni ngamaku tu au
6: dia nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
5: apu
6: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tu, pernah dek. Rundiang aku, mana tuakin napat nyanyi kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
5: Eh, jap. Dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngaco ke. Bulak tau, jap. Tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelihat. Nah, dah ya. Kukulan ingat orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Aw.
6: Nyak, medew nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada besi jenerita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada ndak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti bici yang kena seduai ngulainya.
5: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai duanya.
6: Nai, nanti malu lapar ga. Dika makan nyamai kan ngai. Nanti deh ngai. Kapan ndak? Nyak, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kada mi campur lah sana apa jua ulah deh.
5: Kapan ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tu dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibiat ke tu habis tu lagi jap.
6: Ha nemu gade ne unyau. Tang, ti mesti ninga pelian ya kerka gagaku. Kita benar deh, kita benar deh.
5: Namanya jap.
6: Ha ketuk ya.
5: Tak jadi kena jap.
6: Nee, kumai ku nemu green tea. Mak my what?
3: Datai mak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu. Ayo, nyadi rumah kita.
1: Asyik nganga orang bermak panjai.
5: Munyinya ditu ada si modern style ditu jap.
1: Aku tinggal nganga oleh.
7: Waya, ibu. Anybody home?
6: Sebakal punya muka engkau.
5: Mak ini jap.
6: Aku ngapar. Ibu, ayo.
5: Ibu.
6: Woi, woi. Nyadi rumah kita.
5: Nama orang tuna nyaut tua ada jap. Kada orang tu bisa ditu jap.
6: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae aku bisa ninggal rita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
0: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
6: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
0: Ayah dia tadinya undul ke pasar kian. Meliga ham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Uma, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kaya anak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Ibu. Kiroh mai, kata ibu, ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunek pantuk sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu. Bah, nyau, di kau pantuk sawah?
5: Ngai jaba.
6: Ah, nanti ngai, niki tuam.
5: Pada aja, nyawa segi teka.
0: Nama keseduaiannya?
5: Ada ibu, aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu aw.
0: Lah kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketuk meh hangkau mai kami dua ya di anek. Ngena lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya anek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
6: Ini buah kiroh ibu. Ini buah kiroh ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja beli aku tadi au.
5: Oke cip. Nin bisik ku mendangki wang didin. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
6: Oke, okay, start plan itu ah. Apo ibu, anak kiruah ibu. Pe mayo dire kasambrenya ne. Anak-anak mayo namo. Udah kamu itu tadi. Mayo amai lawak denak di ibu, ibu. Yang wato enti ni tia. Nada entunya kaiga de. Ka reng reng saya to. Menampi. Padam api.
0: Apo nama pi kita tiganya padam ne. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
5: Jop, jop, jop. Nampak, jop. Nampak, nampak. Jop, aku ingin main macam tu. Jop, jop.
0: Nyanya tahang bahu kita tiga tu, anek. Bah, makanya nak eh. Eh, yang ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit. Sikit nadai. Nadai syek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru kan nyungke syek. Temu tepat am api.
5: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungket ke deh syek. Alu padam api kita tiga.
0: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awam eh. Nyai syek anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat anak empat.
5: Apu. Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbah si ibu, umbah semua. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu.
6: Padam api. Apo, ayah ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
0: Apo anak, padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyonda pedak. Kau pernah ngembikin bahu makutu.
6: Aau ibu, biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Nyong, nyong. Nama tunjang jane itu terlihat. Jane tua itu, saya kuni nyong.
1: Akai, akai. Tunjuk dari aku panggum dinya dade. Tambap, haya dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani nyong, nyong. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyong. Sebelum wapi hidup bahu mene.
0: Nyai, dua bahu, pilih tiga, nek. Empat, nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni isi tadi. Asai kuda kau aku isinya tadi, nek.
6: Nyami, bo. Udah mau dengan awak tadi. Kada nak panggung mayau gini, bo. Ya, kan yang mesti pedak. Maya api padam tadi.
0: Dai, anek. Ya ketemu ku. Nah, dai. Kami dua ayah di nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah di bahu humeh din.
5: Entik piak, bo. Manuk sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu utai dengan rendah sepatu angku tu tadi, bo.
6: Kasih aku kenyak menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku mana sabuangnya nabannya.
0: Nak ngawal gak, Nek? Lagi bedau lah waktu. Empa, Nek. Empa.
6: Nyau. Nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia. Bapak raknya. Ha, ini nama dia. Asih aku. Pansu aja nih dalamnya asih aku.
5: Main jap. Oke jap. On. Dek baru batuk ketua ke sekali itu jap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
0: Abah pama api tu tak padam aja aja. Nama mau punya di istri tiga tu ne, ane.
6: Nada nemu ngau mi bo, hidup baru dia.
5: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang.
8: Nama itu jap.
2: Yo,
5: lapar jap. Yo, lapar jap.
2: Anak, anak,
5: lapar jap.
2: Anak,
5: anak. Jangan lagi aku ngomel ke dia. Jap, jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap, tulungku jap, tulung.
2: Anak,
5: jap,
2: anak.
0: Ya, paham aku kita, Nek. Nama ulah kiwai kenyang, Nek. Lepas dua, Nek.
2: No.
5: Jariku, jap. No. Jariku. Akai, jap. Jariku lekat bengkiwang tu, jap.
3: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nekau tai kebisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asasai kemegak. Medau tai kebisik, anangga aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidak gak pagi lalu sak.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

FM Rock kita ke sekali tu. Lagu terbaik band Tinggalan Rimpu Tanah Berenyang. Ariska jadi ngagai fan band Tanah Berenyang tu. Info ngagai kita, lagu Ariska tu udah mujur dipilih antara 38 itu lagu yang kedekat di sarap utama ngagai semifinal ACSJ yang kedekat diatur tidak lama lagi. Okey, nama nak ni nasib lagu Ariska atau Ila. Jadi sama-sama meh bala kita kelebihagi ke Nyukung Raban Tanah Berenyang tu bersampai ke lagu tu mujur jadi Siti Ari lagu ia ke masuk semifinal. Okey, jadi lalu ke bala rockers kita bawa YFM Rock nang awak nur kita headbanging segulai sejalai ba YFM. Okey, jadi nanti tadi band Tanah Berenyang mungkal awak YFM Rock gaul lagu sila Arisa lalu ke sekali tu Arab kita pulai ngagai jeman indie rock gaul band ia ke pioneer dalam industri music independen Iban Sarawak. Terima kasih Robert Ethnic Transmission ke sekali tu mai kita headbanging gaul lagu ya diau sekejap terus headbanging sebelah jalan.

Sweet Charity baru ajak mai kita headbanging gaul lagu sidaya Sejuta Wajah. Lagu yang akan dikeluarkan dalam album yang bernama Sejuta Wajah Megah dalam tahun 1981. Lalu line up Sweet Charity album Sejuta Wajah tu kalau jadi Rami Saleh penjadi vocalist kepada Megah jadi main rhythm bak bento. Lalu Rosli Mohalim gitar lead, Syed Ahmad Syed Abdullah bassis meto, lalu A Rahman Sarbani drama ngepemga Masrum A Hamid kenyadi pemain keyboard. Lagu tu dikeluar ke company way lalu penerbit tu ke producer lagu Sejuta Wajah tu inya A Husaini Ajmai. Lalu kenang ke ba track lagu ba album Sejuta Wajah meto agi zaman keset ba side A satu nyetuk ke lima lagu Sejuta Wajah lagu yang terubah disempulang ke ngau lagu Jalan Malam Asmara Raja Kumang Ngopi Megah Cinta Pura-Pura. Lalu ba side B track keset Sejuta Wajah tu ini tadi lagu kenam Hilang Gelap Timbulah Terang Jangan Lama-Lama Siti Megah lagu hits ba album tu. Lalu biar Megah di tahun 2000 Syarifah Auliyah Ngau Sentosa. Okay, jadi diperhati ke ba keset Sejuta Wajah tu kalau ba side A mayuah lagu tu tadi ditekembang A Husaini Ajmai nanya komposer ba album tu pu ba side A. Lalu ba side B dia bercampur meh bala orang ya ke bukai ngambil ke contoh ba side B tu orang ke mengkembang lagu tu ianya Rudy R Laji Ngau Yadid dia mega Esmilda Ngau Raban Sip Cherry Kimpu ba lagu Sentosa. Lalu tu mega tadi pada ke Siti Ari album ya ke Pemadu Nyulut Ari Raban Sweet Charity itu laban tu kerendah jeman sidak ya ke benung up aman. Okey, ya tadi info berkawal ngau band ti baru dah mai kita headbanging lalu mulai ke pengingat ngagai jeman keset mayanya subah Sweet Charity lagu Sejuta Wajah ti dikeluar ke album Sejuta Wajah tahun 1981 album sidak di hati ketiga. Okey, jadi sekali tu area jaman rock apa kita nyu yang ngagai jaman modern rock lagu Malaysia Adrian Band terus mai kita headbanging headbanging kau lagu ya satu hari yang lagi.

Benti asal ari sensasi internet sapagi anti ukai Arctic Monkey. Fenomena dalam tahun 2002 kalai band Arctic Monkey tu tadi temu di kelala orang lebuah sidak ya mantai ke lagu ke dijaga sidak yang pun yang tadi what people say I am that's what I am not. Jadi Siti Ari lagu ya ke cukup sensasi di strata dunia lalu jadi the fastest selling British album all the time tikala di keluar ke nyak meh penglebih ba dunia kemaya ari ni buah lelak nurun padang ni buah naga promotion ya ke kau-kau laba kita mesti dunia tokni tadi mesti utai ti di kumbai kita media rama atau ke dunia ICT kemaya ari jadi dah time eh tak ke ulih meh nur city band ya ke baru angkat terus dikelala serata dunia nanti nyemak orang putih ulih agaknya nak mustahil enggak kita band iban pan patut muda ulih enggak nyalaban bunyi ku yakku kita tadi sama mesia kamu dah makayasi nak orang putih tu makayasi wai dan dua mbak sidak ya. Okey jadi nak berasa kita dah datang pak pengujung awak YFM Rock ungkup ya ke sekali itu terima kasih ngarap udah terperinang meh ngau lagu-lagu ti udah dia tusun kami kena kita headbagging lalu jam 5 tu terbaik dulu kita ke kota media angkasa puri Kuala Lumpur mendiang ke berita ti ditabur ke area ni. Okey jadi sebelum mulai baru bak jam ya ketiga penutup YFM Rock terima meh lagu The Who featuring Jacob Papa Roach Wolf Totem. Terus gules jalan kami, temu baru kita, minggu baru.

0: Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta hasil pelarasan perbelanjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekaskan rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfit, baja fosfit. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfit. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun berdepan perbezaan pandangan dalam isu geopolitik. Beliau menegaskan negara tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk kepentingan bumiputera dalam sebarang rundingan perdagangan. Mengulas lanjut mengenai cadangan penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, Dato' Seri Anwar berkata pengambilan petugas kesihatan termasuk doktor dan jururawat tidak akan terjejas. Menurut beliau, kekeliruan timbul apabila cadangan penyelarasan bajet disalah tafsir menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa pekerja semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma, skop hospital yang mewah itu kurang. Satu, sekolah. Walaupun kementerian pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang, tidak terjejas.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat bermula dengan B15 sebelum ditingkatkan kepada B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini. Dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil. Dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut memaklumkan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit berjaya dijimatkan hasil pelarasan perbelanjaan termasuk penyusunan semula program bawah kementeriannya.
2: Kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk laut bandar. Jadi untuk majlis-majlis promosi seperti pameran produk ataupun untuk mengadakan acara-acara yang penting tetapi tidak begitu memberi kesan yang mendalam sebelum ini, kami telah melakukan penjimatan dalam hal yang semikian.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali perlu disegerakan bagi meningkatkan keupayaan mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur Sabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata radar berkenaan sangat penting dan berkeupayaan memberikan maklumat tentang keselamatan serta ancaman terhadap kawasan laut itu. Sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM88 juta ringgit bagi pembinaan RSS berkenaan. Berita seterusnya. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalin kerjasama strategik dengan UNITAR bagi memperkukuh pembangunan bakat industri media khususnya dalam menepani cabaran era kecerdasan buatan AI. Inisiatif itu dilihat sebagai langkah proaktif dalam memastikan ekosistem media kekal relevan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, industri media perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kreativiti, nilai insan serta kualiti produk tempatan. Beliau menegaskan, RTM komited memastikan penggunaan AI dalam industri penyiaran dilaksanakan secara seimbang bagi memperkasa kreativiti tersebut. Dalam perkembangan lain, pakar teknologi pendidikan Profesor Dr. Syamsul Arya Arifin menjelaskan usaha memperkukuh pelaksanaan AI dalam sistem pendidikan terus diberi penekanan khususnya melibatkan aspek etika, akses dan literasi digital. Ujarnya, penggunaan AI berpotensi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan beban tugas tenaga pengajar.
3: Kita tahu pensyarah-pensyarah dan guru mempunyai beban tugas yang sangat tinggi. Mungkin mereka memerlukan membuat laporan yang mengambil masa beberapa hari. Dengan adanya AI, maka kita dapat menghasilkan report laporan dalam masa beberapa jam saja. Jadi, tidakkah itu merupakan satu keuntungan kepada kita?
0: Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan awam dan barangan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula hari ini. SKDS melibatkan 10 jenis pengangkutan awam dan 23 sektor pengangkutan darat barangan bertujuan memastikan penyaluran subsidi diesel lebih bersasar, telus dan berkesan. Pelaksanaan itu dibuat disambut baik pengusaha pengangkutan awam di Labuan. Ikuti reaksi Pengerusi Persatuan Pemilik Bas Mini Asmadi Ahmad dan Pengerusi Persatuan Pengusaha Teksi Muhammad Ismail Abdul Rahman.
4: Bagi saya menyambut baik hasrat kerajaan untuk membantu golongan sasar terutamanya kami pengkhidmatan awam lah, seperti bas di Labuan. Jadi sekurang-kurangnya program begini dapat meringankan beban kami sebagai pengusaha, seterusnya meringankan beban kepada seluruh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini yang menggunakan pengkhidmatan awam. Kalau ikut dalam harga pasaran sekarang memang begitu tinggi, tetapi dengan adanya fleet card ini lebih banyak membantulah.
5: Ketika ini Labuan teksi tidak ada menggunakan diesel, tetapi menatuh satu hari nanti kita nak beli diesel. Jadi kalau sistem ini masih berkekalan, kami berterima kasih lah. Untuk orang semua ada kebaikan, jadi menyenangkan rakyat.
0: Konflik di Asia Barat, Iran sedang meneliti maklum balas terbaru terhadap cadangan damai 14 perkara Amerika Syarikat bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata pelan itu memberi tumpuan kepada usaha menghentikan perang namun tidak melibatkan rundingan mengenai program nuklear buat masa ini. Keutamaan Tehran ketika ini adalah menamatkan konflik di rantau berkenaan termasuk di Lubnan. Antara tuntutan utamanya ialah pengunduran tentera Amerika dari kawasan berhampiran, menamatkan sekatan laut, pelepasan aset dibekukan serta pelonggaran sekatan ekonomi. Iran turut menetapkan semua isu perlu diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Australia dan Jepun memeterai beberapa perjanjian baharu bagi memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dan mineral kritikal. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata kerjasama itu penting bagi memastikan bekalan tenaga, makanan dan sumber strategi kekal stabil serta lebih berdaya tahan. Australia kini membekalkan 1/3 keperluan tenaga Jepun dan kekal sebagai pembekal terbesar gas asli cecair negara itu. Akhir sekali, Malaysia Marathon 2026 seramai 25,000 peserta dari 69 negara dijangka menyertai larian tersebut sekaligus meletakkan acara itu sebagai antara penganjuran marathon komuniti terbesar di negara ini. Dianjurkan bersempena sambutan Hari Merdeka ke-69 yang bakal mencipta sejarah sebagai acara marathon komuniti berskala besar pertama. Presiden Malaysia Marathon Eddie Kasmadi berkata acara itu bukan sekadar platform perlumbaan, sebaliknya menggabungkan elemen sukan, pelancongan, budaya dan hiburan dalam satu pengalaman bertaraf dunia. Pendaftaran Malaysia Marathon 2036 dibuka bermula hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia amal diplomasi seimbang utama keselamatan bekalan tenaga. Penjimatan RM250 juta ringgit hasil pelarasan perbelanjaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu, 4 Mei dalam tahun 1989. Di Seri Aman, Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim Bas Bengkah Merami Bad Dewan Suara udah nyuak ke lisian tanah Nur Diau Nak Entap, DOL ngakai 290 iku orang ke Diau Bagenturung Pendiau Muhibah. Ia madah ketuk undang mandang ke pengeran hati perintah, seluruhan berat keguna rakyat kelebih lagi Nur Diau ke setipak Mekak bak penambah tubuh mensia kenyau majak mayu. Harinya Mekak, perintah udah ngatur mayu bengkai inisiatif kelebih lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Yang lalau bagi siapa orang ke Bedau Buliah, tang udah minta ngambil keberatan hati dulu, laban perintah nang benung cakah dekat nentu ke rakyat, ti patut Buliah peminta sida, seraya ting lalau orang ke udah Buliah, anang laun ngentak rumah sida, nangin ke tanah ke udah diagih, udah dikenak lalu nak ditempaya pihak aja. Kami terbegak diguluk kaban Parlimen Douglas Ugambas, kaban Kunsil Negeri Michael Pilo serta semua pemesai upis perintah ngautu airaban bangsa. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Kes Kalitu YFM Mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah meri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemutu. Berkat gempung serta megah sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Rentang Ngalihan YFM 101.3 MHz. Terus berbulan program.
3: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10

Boleh berubah mendiang ke kami awak rentak ngali hari ya jam ya ketiga. Terima kasih ya. Lepas lagi terus mendiang ke YFM lalu milih kami jadi stesen dur kita segulai sejalai. Jam ya ke penudi ba awak rentak ngali hari. Lalu berarti ke info gaya hari ya. Terima kasih ya. Naga ya ke benuang berjalai ke pengawak ba Upis ti ngemata ke gayari tau ke Met Malaysia muak kelemai tau nya Siti Hawa binti Ismail ke info ti udah dikirum ke ya. Kalau ya belah buah hari ya lemai tau nya tuak ke tengah malam atau lagi ribut kudik di sadang nyadi di pelilih menua kucing serian semerahan seman betuang serikai sibu mukah kapit bintulu miri ngau pia mega limbang. Lalu hari tengah malam nyentuak ke dini hari ya pagila hujan terusnya dia dibagi pelilih menua kucing serian semerahan Sri Aman betuang Sri Kai Sibu Kapit Bintulu Miri Ngawa Piak Mega Limbang Semina di muka hari di pelabak ke Nadai berujan muak ke pagi-pagi lah. Okey, jadi ya berkenang ke Mega ya. Peninggi gelombang di Tasiak kalai gelombang di Tasiak peninggi ya di pelabak ke hari kusung 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi gak peneras angin ya ke berpuput hari utara barat laut hari 10 nyentuh ngagai 20 kilometer sejam. Lalu ikas pengangat gaya hari ianya tadi di pelabak ke hari 23 nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail ke info di udah dipengkunsi kia hari Met Malaysia muak ke lemai tu. Okey, jadi ke lemai tu bakal selama kena nutup awak rentak ngali hari YFM. Tentu ya kita akan mendiang baru tanduk program Panggau Cerita Tuai. Ngambil ke zaman nak termasau, kita mendiang ke Panggau Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Kita bertemu baru sekali itu. Bak tusuan cerita girai. Ianya tusuan tika 77. Kenyut, udah niki ke rumah orang. Ya kebenungan yang ngai musuh. Ianya pemati jaban tuai orang di menuanya. Lebuh ya kemansang agai orang ke benua Begempuru yang ngaik japannya tadi. Dia orangnya baru bertanggung makai kena ngagai ruai orang ke matinya tadi. Sebenarnya datai baru ruai orang ke nyengai antunya. Dia ada yang kenyata bertemu ngau inu tuai siko ya. Jadi inu tuainya tadi benua mai lauk hari bilia jaban mansang agai bilia yampu kena ko ya lauknya de baik ya kelaki ya kena mai kau ya kena dapat agi angkat lawan dia balat sakit dia de bilia dia udah ka ya ka bertemu ngau bini kau ni tadi dia angkenyot. Lalu majak ya mansang agai tu gua ngurang kekak makainya tadi. Lalu baluat ngurang dia ya. Mayuah urangnya dia. Benung pamik ke pemakai baruai Siti ya kangi mai ruai jaban kematinya tadi. Nama dah. Nadai maka orang tentu berarti tahu ke ibu kang kenyuatnya tadi. Laban sidak nang ngumayanya sama datai kaya ke ngulu pengawak sidak serumah keja, ke rabat kejabannya tadi lebuah yang ngambil asik ngulawak dia yang nguji berarti kepala sidak iban lima iku ya kedinga ya beranau bak ruai hari atas pala ya kenilik hari baru rumah pun namai tadi. Laban jaban tu yang andang ke siku hari tu ai orang ke beberita jelai nama di menuanya dia orang keratai ngau nyengai ya kiaknya Mayu Ahmad kau cerita nyawa baluat mensia empat Mayu orang keratai sambil ya berjalai berpusian-pusian dia bergeluat ngora maiwa kenyua to lalu menian-menian ke jako ninga ke jako sidak ya nanti nyata bijako iban lagi sidak ya nyamanya pihak kuatin kenyua dia ya kemendian ke sidak hari baru rumah tadinya nada yang meda mua mata sidaknya nyak lain nak nemu ni bagi sidak ke jako dari dinga ya hari baru rumah tadi. Semina jako ajak ke dadinga. Hanya kelama-lama. Udahnya dia ya ninga orang. Siko jako. Pakai mau jauh. Uji kita eh. Tua kian kenyin. Ngagai. Ikan bawa. Ngwakit keraman keduduanya lah. Nyen dah semak. Mua tanyok nyen. Pihak korenya. Ke depelabak ke. Kenyuat tadi nuga biyako ngau mujaunya tadi arabung ngal ket mutua ngau nuga biyako mujau seruaya tadi lup jalai nyelepak orang kemayuah berdiri baruainya tadi sambil magai pingai seruaya mansang magai akik keraman ke duduk semak mua pintunya tadi. Hanya balas tidak ya berjaku. Dengar aku tadi. Biar aku atin kenyut. Udah yang ambil asyik ia pelalu berjalai. Dujo balas tidak nuka yang tadi. Datai bersidak dia ya lalu. Kekindian bagai pingai asyik. Semak mua sidaknya dia tadi. Terpedak ke ya.
Tak. Lalu budak duduk agi berdiri tertegir. Dia ada sida lo mernia ya lo tepeda ke ukir de gua ya. Noga lalu nanya kenyon. Nya salah mo ni tanya ketunggal. Nama no anto iban tau ku kai. Ya ku noga. Nai iban maku tunggal. Tame narai mai kaban baka kita. Siko aku aja datai hari sungai tebelian dian. Pihak ko tudang kenyut. Ninga ya madah ke diri terdatai hari sungai tebelian. Dia sedak limanya tadi lebih agi akik keraman. Kak man merenia ya. Apo? Mana menyaungal? Nuan bisik datai ngau kami kita. Pihak ko nuga. Nyama. Ukai itu tak nyengala kak datai ngau nyengai jaban tu aku ngak. Tang aku tu nyata dek. Nyu jawah tepi jawah tersaat. Hari menua kami redian. Lalu remus di tu. Nyau bertemu ngau bala sidak kepulai hari umai tadi. Dia aku bertanya pak sidak ya siapa ampu rumah tungak kita. Sidak ya madah kaku jaban. Tang ndak memukai jabannya parai malam kemari. Pihak aku sida yang ada. Harinya sida ya lu mai aku kita. Nyak kebuah aku tu. Kedata eba rumah tu. Nyau tetemu ke orang kenyengai antu malam tu. Pihak aku kenyuan. Madah sida lima ni tadi. Nah. Mana hanya igat. Pihak aku akik geraman. Kau sidak ni yang apa emunya? Tak ketair bos, bak menua orang lalu bisa tetemu kau orang dia yang menua yang ai antu parai. Kita nak tahu nak ngau orangnya rabat ke ya, lah banyak burung pengeriang semangat kita ngelaban musuh. Pihakku sidak, oke sidak apa emunya? Ku akik geraman ya kau wei. Nama pihak ya ya kong kenyuan. Ti pihak mana maburung aku tu kong kenyuan nyawa dia. Sira elu sama ketawa tanah ingal. Ya pihak ku sira apa edikat. Pengamat ya anak makita nemu. Ku akik geraman ni kebenama Juntang. Juntang nama orang tuainya tadi. Nama dia udah makainya tadi yang kenyut. Lalu nyungulai sidak di maikonya duduk dia lu beranau sidak ya. Mayuah mutai ke dekeranau ke sidak ya nya tadi. Jadi dia tahu kita ngelengkak ke kenyut ke beranau ngau. Bala sidak iban sakit geraman sak mujaunya tadi. Kita dia tahu ngenang bala sidak. Pangau libau, enyak bungai noyang. Ngak balaya kaki nganti. Pak atas juga tanah. Hari atas rumah urenya tadi dah. Nimpai ngagai rumah orang kebaru hakian. Hari nya tadi. Nyau jauh sejauh agak malam. Tang penyuat. Lalu nadai pansuat ketanjau daripada sidaya. Namang kenyuatnya tak. Nadayan, nadai pansut, ketanyo ya hanya. Siko nadai kurang pansut ketanyo. Nama nak pengawak sidak berumahnya. Pihak ke sidak ya, berpening pengandiri, nanya pengandiri. Kadang ada orang yang lalaya, ukai sidak menuanya. Ni tak alur tangkap orang ya, dia tolong ke sidak. Oh, nyak parai kan kenyuat nanti pihak. Kau sidak ya beranau betulai dengan pengadiri. Anak gua dulu, meh. Mutus-mutus ke penemu munyinya, perhati ke dulu utai. Nanti ke menua meniga batain sahab nake. Nama ya nadai ke pansuat,
nak temu penua, kak penak kita emang sangkian ngabas ya, biar aku pungawe. Bala bukae sama setuju mengau penemu pungaknya tadi. Nyalai sidaya agak ngeram ke pak sidaya ba juga tanahnya tadi. Berdau minah harinya. Malah kita dia tu pula baru kan nikah lagi kenyuat ngau iban lima ikau ikabrandau ngau yanya tadi. Kau cerita dah dae gurang bak menuanya tak ibuah ke sidaya ke beranaunya. Bisa sekedar sidaknya tadi kesama duduk semak tau ke berimai ngusedak dia tak. Baka kena peduli nak ibuah. Baka kena medak sidaya. Nyong pemayuan utai ke di keranau ke sidaya dia yang penyuat. Lalu ngenang-ngenang peniau orang bak menuanya munyak. Kenyuat tu bisa nemu mimiat pasal menuanya dia ngau cerita ya laban sida ake ya sida tuai rumah jungan sak jantum sak mana yang tado bisa kalak nyebut kita iban ya ke kalak bermunsuah ngau orang bak menuanya munya amat naikat kaya bula-bula dah. Aki ini kita itu punya sikit selalu bertempuh enggak balas sudah ya. Nadai tentu tak talah pangan diri lapan ketiban. Tanya mai mau pecah. Nyong alia nyong aneh ke sidak ya. Pihak kujuntang aki geramannya tadi. Anak tu yang harus kita pecah kau ingat. Mai ke sidak eta nangkap jaku ke disebut kita. Barai kita lagi. Di pasawam, di petulung ke sidak ya. Pihak ko geraman ke? Agi nampuangnya tadi nelai jaku. Ya nyak lagi sidak lima. Ah, udah nyak tadi jaku sidak pan. Nak, maka tentu ingari kak. Tajak pihak mengikut cerita ke tu buat pun tadi dan juga sidaknya nadai tentu dia peduli ke orang sidak ya kadang-kadang orang ke empu rumah atau kurang keratainya tadi maliak maka sidak ya ninga sidaknya tadi ke kadang tawa besai tawa sidak ngopangan diri dan angkanya aja nak kata maliak pihak aja ninga sidaknya tawa ngopangan diri. Nyau kelama-lama sida bungai nu yang kengantai. Lalu nadai ke sida ayam medak kenyut ayam batanyo. Dia bungai nu yang nyamuk puak tu sahti ya. Nah. Uji dek nage buat rengan ngau buat bunga. Noruan seruai ke baruah kian. Lalu ngigat-igat kenyutnya. Pihak ke bungai nu yang seruainya lalu nada jaku seruai lalu nyindia ke diri dekat mansang ngagai rumah orang kebaruh kian okay. Seruai apan lalu nyindia ke diri nyikap diri dulu sepedau seruai angkat nyalai kau cerita seruai laban kena orang apa engkau mayuah me pengaruh ada kena. Nyong berunsur masa doa ya. Ngena semua pengaruh ke hari kemisi. Kerabuan namanya. Pergambiso namanya. Mayu hati buka lagi. Sama ada kena sedoa ya memagang. Laban sikit namunya tadi. Tarumah munsuah amat. Udahnya baru sedoa ya mansang ke baruah. Sepedau sedoa ya berjalan dia. Rengan lalu berjaku. Tuh. Ya lagi buat. Engkau tak tak angat. Lebuah kenuai dah tak dian. Kita ke dito nak tahu nak berarti ke tanah tahu ke kelai. Kedebere kenuai yang buat tadi. Orang mayu perhati ke kita. Nama orang tak bergaul lagi. Bisa mutai jadi. Yalah kita. Nak tahu nak ngesah kita ke baruah kian. Biar korengan
berjakuk ngau bukan nungai aku mau buat kemungkinan nungai nyawat udahnya sedua ya punga pan lalu masang bagai rumah orang kian kita dia tu menang baru kan kenyut bapa lah sak nuga sak mu jauh wakik geraman ngompau keberanaunya tadi lebuah keberanaunya dia sidak ya lalu ke kadang merenang ke atas ngagai pemangai antara pantar ngau ruai pesai dia sidak ya terpedak keringka antu pala abatu suaknya enggak bisa ke bepuluh lagi palanya sige udah lama gamal ya lawan nyau celuam kayaknya lama udah di salai di tepuk asap nih ya nak celuam apa umah siapa berani japa antu minyak tini tiakap maywa antu pala kertu suak baringkanya ya kong kenyut ngaya di nak berani ya ingat kami serumah dua ikut orang kan laban dia aku sirak ke tang orangnya tadi nyongai ngingat kenyak laban ketiban kau sidak ya ya udah berbaik berbancak babi sidak ya keras nemu deh mai ketibannya tadi berbancak babi medak ketiban nyong majak kering nyong mayuah tubuh kita kok sidak ke munya kak ngai mati dah baik sidak ya berbaik berbancak babi berbayaknya tadi medak mayuah nak ketiban ya ke udah lesi berbadi gugur jamah sidak ya lalu berdaun pembalas kenyak dan Yaakob udah disebut nak tahu membunuh ke nyalai kami keringat dudi nak agak berani ngeranggar sempekatnya lihat kujuntang aki geramannya tadi jadi nuga ngumpau sama nak kekebut nak memunyi ningau taika disebut juntangnya tadi pihak agak mujau kenyuat tu nemu amat ya ngamik uliah hari cerita akik geramannya tadi kami demno anjir sigi tak kuat si daya ngacau kami kian hari munyak-munyak bisa sudah kak nguji-nguji sebab kusak ni aku nak jawab sudah yang kusak kami jalan kami naik kau dah ingat nyomungkal nayal sudah ya dulu tapi sudah ya bisa salah mimin iban menuanya kami dia sikit ada mampu-mampuan kami ngau sudah ya nama sudah ya udah luas iban sikit nak untung apa sikit nak badau biar kong kenyuat doi kak berbuyak ngapi-ngapi ku tak emang kenyuat tu dah nemu kita pedak kena mau jauh lalu jampat ya nyawon ya ya mu tak kebetul lungal orang keparai sikit patut dipembalas ke kita aneh lagi yang ke ini kita sebilik dirimu dah kau mau jauh ya lu merenang naga itu suak antu pala eh kebaring ka batas bedelang bap mangai dia nyen pada kita kerana bisa dia bala kami serumah dua ikau kau ya juntangnya tadi kau lihat sidak ya kau ya sambil merenang naga antu pala ya ke atas bedilang yang tadi dia ya enggak tak tua nak nemu ni bagi ya ku ni yang akik sebab seduai-duai ku nya uliah orang
nyak tadi ya nyak aki tuai rabuang kami ngau bini ya cala benuang sedua ayahnya dari pulai lemai hari umai alu di pak munso pak jalai kunuga nama de udah ninga cerita kade tumbuh kejuntangan aki geramannya tadi dia kenyut nyong asai ke unggun api ke tiup tiup tiup yanya tadi lalu bisa pansur asap ngau daun api ni tertinya ati sedak lima nya ganya nyau begiliak banyak kini nyau berundian banyak kini ngingat kepala diri empu punya keparai alu nak di pebalas ke okey dan kat tu dulu au kita dengar ke cerita gerai itu bak tu suntik ke 77 tu udah tu di pelabak kakunya tu ya nya angangat ke udah tu ni laban kita nak mau bukan ikut sidak lima nya kada nak nyu mau semau nya dah tiup kenyut bukan ikut sidak bungin nunggu yang kengante datang nyen kada ne okey sama pula nantinya mak kita tangkas kali tu kita debai aku ngetu di tu okey.

0: Why seberai?
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilia, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyak lai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian ila.
4: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Hello serta selamat lemai semua. Nama berita kita lemai tu, ngarap ke semua kita sama bela ngembuan hati ke lantang lemai hari satu tu. Maka selama bawa sada lemai lalu lemai tu, kita boleh ngaku Ken Michael ba Konti YFM tu. Dalam penglama kurang lebih 3 jam tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu terima kasih ngagai kaban kita Uncle Stone dua balik nama ya Ayak Batu Melaban udah boleh ngaku kita bawa rentak ngalih hari 3 ngagai 6 lemai tu tadi bak segmen YFM Rock. Lalu lemai tu nanti kita mendiang ke kami dalam kereta bersampi ke kita selamat datai bak nur ke dituju kita ke bulai kediri lemai tu hari nur gawak. Lalu nyangka sekedap bala kita mega ia ke menung nganti dalam kereta nganti anak pulai sekolah nganti bini pulai kerja nganti orang ia ke ndak datai-datai dianti kita ya bisik ke bekenya nya ke dikumai balang semaya nanti bisik bersemaya dengan orang lemai tu bersemaya kak jugi yang sama kini bersemaya dekat bertemu kini aku ingat ke meh semaya kita nya anak ngasuh kabar dia ke ngau kita bersemaya nya nganti lemai tu au. Okey ba sada lemai-lemai tu kita bisi berita rilimbang lagi ba hello wai limbang pugulai ngau hena. Lalu tentu ke kita anang ginsit anang mindah ke stesen radio kita kini-kini laban. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu-lagu tu ba YFM sada lemai tu lagu Aridata Dara Tampun Puji.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Yo!
4: Ui, nak mau tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
3: Okey. Ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
4: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu tu malatnya.
3: Bah, yo, amat terkenung. Aram, nupuk tu.
4: Ada eh. Terberundi yang kedini, kau minta sponsor deh.
1: Ingat, yo, main

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Ibas.
2: Sada Lemai, YFM.
3: Okey, pukulai bak awak sadar lemai, lemai hari satu untuk Peningan. Bunyi kau aku bak puan tadi, kita dekat ke Limbang. Lemai tu mending ke berita hari Limbang. Hena, terus segai duan bak YFM Limbang.
4: Terima kasih pula program YFM Adik Kuching. Semalamai saya tetap basah dengan semua Peningan. Hello YFM Limbang, sekali itu bertemu baru dengan aku. Anda meri alamat, hati dekat mai bala Peningan. Mending ke sekedar perkara, tunggak ke menua utara Sarawak. Berita terbahati dekat dikongsi kaku. Pengeri rakyat Batu Danau merasa pengerusak klinik pengerai kolam dalam ketegar ribut kudik. Kaban Konsen Negeri Batu Danau, Dato' Palus Palugumbang Ngabinia, Natin Mary Sindang kemari udah ngabas, klinik pengerai kolam dalam tinapik pengerusak ketegar ribut kudik kena 1 Mei tu tadi. Penemuannya, ngembuan 7 dekat merasa takah pengerusak serta nguliah ke penerang pemandu baru berkawal ngau atur lengkas di pejalai ke agensi berkawal dikena nentu ke penglikun perengkal guna dengan penerus servis pengerai ngagai peranak menuanya. Brain di hari penusahnya, operasian kliniknya dipindah sementara ngagai berguna lama kliniknya yang tuk pengawal ngemanah bergunaan barunya tembok penuh. Singkang tu diambil dikena nentu ke servis pengerai terus pejalai ngau nadai putus. Dato' Palus Mega mantai ke pengarap hati ngambil ke semua pengawal mulai ke pemanah di pejalai ke agensi perintah, TBC Kawal boleh dilengkas ke serta berjalan dengan lancar ke pemaya dengan pengelantai rakyat di menuanya. Sama bisa datai maya penemuanya, Haja Aspalela binti Muhammad Samuni, sapit residen bagi menua Limbang, Puan Mariati binti Samad, sapit pemesai pelilih Limbang, Dr. Noliza binti Juso, pemesai pengerai bagi menua Limbang, Razmi bin Abbas, pemesai bomba bagi menua, dua opis bomba bagi menua Limbang. Berita tak sama, Opis Menteri Pengerai Malaysia Nengah Opis Pengerai Negeri JKN Sarawak madah ke kudik ti disempulang ribut deras enggau hujan banget nyadi urang pukul 4 lemai hari 5 tu tadi ngujung ke sebagi pengerusak berstruktur bangunan klinik pengerai kolam dalam ditu. Ngambil penerang dari JKN Sarawak, hasil perusahaan keterubah ngenuku ke nadai bakal diriput ke ngawal pesakit Mensia Mayuh atau ke pengerja pengawal pengerai dalam penusahnya. Dikena nentu ke penglikun Mensia Mayuh enggak penerus servis pengerai atur tekalanya di pejalai upis pengerai bagi menua Limbang dengan cara mindah ke sementara operasian klinik ngagai bergunaan bukai kelikun lagi berkandang luar kesama nyentuk ke dipadah baru. JKN Sarawak mega merik jamin akses peranak menuanya ngagai servis pengerai dekat terus dikemerat sepemanjai timpuh tu. Sebarang ubah berkawal dengan operation service dekat pada hari setiap maya dengan jalai communication rasmi JKN Sarawak dengan upis pengerai bagi menua Limbang. Berbaik ngonya, JKN Sarawak merik besar terima kasih dengan semua pengerja pengawal pengerai, agensi penglikun, ketuai kandang menua dengan community, kandang menuanya keudah merik kerjasama dengan sukuang dalam napik gayanya. Perkara kedua terdekat dikongsi kekuinya aktiviti kita terdekatnya di Limbang di itu. Penemuan servis doktor udara Sarawak untuk bulan Mei 2026 ingat kena hari 2 pergilah 5 Mei 2026 dekat diatur jam pagi abak Sungai Adang. Jadi peneran di sini atau bertanya dengan Encik Sam Baling penyelia penolong pegawai perubatan berupis pemansang pengerai ruang bilik upis pengerai negeri Sarawak berlumur 082-473-200 lalu sambung 251. Bazar Gawai Agro Tamu Mendamit 2026. Program itu tidak tur komiti Tamu Mendamit Limbang kawal sama dengan upis konsil pelilih Limbang tidak digagak 2 hari berunggu hanya 28 ngagai 9 Mei 2026 berpalan bah Bazar Gawai Agro Tamu Mendamit Nanga Mendamit Limbang. Di antara aktiviti kebesi dah tur mayanya hanya pengawal berjual Agro Tamu Mendamit pemandang dari agensi, TBC nyedia ke kaunter mindah cukai taksiran. Program ngumpul minyak makai udah dikena. AADK Limbang, klinik mindah pengerai ngelik BAS, karaoke terbuka, paket agro tamu mendamit idol, paket keliang, paket kumang anak mit, paket

Ora anamit, sesayas gawai, salon bergerak, manikyo ngau pedikyo, berperinang ngau artis kabisik di kangau, lalu pihak mega besit datur mega inya cabut tiket penasir. Jadi temuai tidak terbahasa di kangau mainnya, inya kena 8 bulan Mei 2006, kena 5, ke berjadi ke pengerami bazar gawai agro tamu mendamit limbang, yang kawam sekali ulang tahun ke 10 jawatan kuasa tamu mendamit limbang. Dekat di Pejadika yang berhormat Dato Haji Hasbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Malaysia Pihak Megak Kaban Parlimen P221 Limbang. Lalu 9 Mei 2026 yang kena hari 6 dekat Pejadika pengerami Nangguh Bazar Gawai Agrotamu Menambil Limbang. Dekat di Pejadika yang berhormat Dato Aaron Ago Dagang Menteri Penyelakut Bangsa Negara Pihak Megak Kaban Parlimen P210 Kenawit. Jadi nak tu dulu perkara tidak dikunci kari Limbang. Berita kebukai tahun ini bawa sadar Limbang nanti yang hari 4 jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta Ninja Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menuju makmur terus merwandati. Boleh baru ngagip program WFM di Kuching. Terima kasih. Sadar lemai.

0: ya kenalah di hari time itu lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedar pesan ya ke bisi diterima kami lemah itu. Pendengar kalai pesan ya tik ke terubah tu pesan ngetas sulit ke muain terbalu. Jadi pesan tu datang dari Christopher Lani anak unggu tau ke Wat dari Selepung Jago Seriaman. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan bawa Selepung 8 buah rumah. Kabar Melayan di Kuching, Serian, Abu, Lacau, kabar Melayan di Bangkuang, Sungai Besai, Kara, Punggu, Ran. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar Melayan di Gua, Kelawah, Engkeramut, Puai, Nyelam, Batu Besai, Panggil, Melugu, Panggau, Rumah Makus, Lubuk Debak. Kabar Melayan di Lubuk Antu, ngau semua kabar Melayan bukai kenalah disebut magang. Ia ke ngelala niang terika anak nyangin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu. Niang terika anak nyangin kena hari 6, 9 hari bulan 5, 2026 pukul 10 pagi. Jadi semua kabar Melayan dipinta datai ngagai rumah mubuk Selepung Jago Suriaman. Penerangan ke silip kaul ngau pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu tu kita tahu telefon ngagai anak niang tumpu Christopher Lani anak unggu 019-706-8668 tahu ke Melda anak unggu 013-849-3967. Pesan yang kedua tu pesan ke datang dari Umang Kaca anak buan tahu ke Indai Eva. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan kediau di rumah pagau rantau Sukat Ruban. Kabar Melayan di kedua kabar Melayan di Seratuk Sibu Kuching Miri Bintulu. Ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke sembiang muai basah niang mek anak senabung tahu ke Ini Eva. Kena hari 3, 6 hari bulan 5, 2026 pukul 7.30 malam ba rumah lot 3461 RPR Kidurung Fasa 3 Bintulu. Jadi ngarap ke semua kabar Melayan ia kenglala niang mek anak senabung tau ke Ini Eva uliah datai magang lebuh maya tu ilah. Pesan kenangkan kenyap pesan pemati ke sekali tu datai hari Suzila Bani tau ke tak. Jadi pesan tu nuju kabar Melayan ia kediau barumah ke pemakai rabat ngau kabar Melayan kediau di semua baruh kabar Melayan di semua asal yang berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu kabar Melayan di Lempaweng Entana Nyelutung Melaban Puak Ban Ulu Ngaban Ilik kabar Melayan di Mengang Stambak Ulu kabar Melayan di Peraja Krian kabar Melayan di Diso Seratuk kabar Melayan ba Rumah Siti Kali Kabo Seratuk Merakai Gedung Bedilang di Seduku Suriaman Timah Sebilik Bini Niang Cuak di Suriaman Guang Anak Beranggum Sebilik kabar Melayan di Sungai Bari Padawan ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Stanley Anak James tau ke menjadi Suzila Bani tau ke tak. Kena hari Minggu 3 hari bulan 5 2026 niang tu dekat di intu bak rumah Jonathan Lanjang semua atas betul. Kena hari 2 5 hari bulan 5 lalu di kubur pagi hari 3 6 hari bulan 5 2026 bak pendam munggu sabut betul. Kabar Melayan dia kerikan mu berita untuk ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur tu 017-804-7731 nuju Christopher Juni tau ke RG tau ke Suzila 014-596-6383. Pesan kenangkan kenyap pesan hormati kedatai hari Lerida Janau anak anggat tau ke Pai Gue ngau Juni Nata tau ke Indai Paling. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan kelebih ya gig kabar Melayan ke diau bak rumah ke pemakai rumah Irman dan Kudu Baru, rumah Jamu Peligung, rumah Selat Peligung Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Japar Tintiang Ringka, rumah Biang Kerikap, kabar Melayan di Sungai Brangan, Batu Empat, rumah Dinias, rumah Rodibun, rumah Richard Sungai Mudiang, kabar Melayan bak rumah Ajung, Tembawai Puak, rumah Dana Krupuk, rumah Usan Lengain, licua tingkat lima buah rumah, kemudian di Barit, Sebubu, Nyiar, Kemidan, Lubuk Kepayang, Kerangan, Bajung, Sebuyau, ngau semua kemudian Bukai, di Batang Sebetan, Batang Awek, Batang Krian, ngau bak menua Bukai ke Ngelala. Ngau semua kaban ya ke udah kalak gawak ngau niang Jonathan Jana anak angkat tau ke empai paling ba housing development. Jadi pesan tu madah ke Jonathan Jana anak angkat tau ke apai empaling tau ke menjadi janau anak angkat udah nadai 3/5/2026 niang tu di intu ba parle gereja Saint Thomas Kuching lemai hari 3 6 hari bulan 5 lalu dikubur ke hari 4 7 hari bulan 5 2026. Penerang ya ke siliap kawal ngau berita tu, kita tahu telefon ngagai Janau Angat 011-921-1646 Christina Linduan 014-696-3607 atau ke Jornado Jimbat 017-802-3750. Lalu pesan ngetas sulit kedatai hari buat anak Radin atau ke apai senar. Ini pesan tu nuju semua kaban belayan ba rumah sulang, rumah das kelawit, kaban belayan ba rumah jengga, rumah malis, kaban belayan ba sepemanjai jalai tatau kelawit, jalai sibu, kaban belayan di Batu Lima, sepemanjai jalai kejedi, jalai julau, nunggang, tubai buah, kaban belayan di Intelawan, Baliah, Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, Rumah Panjai ke Sepemakai, Rumah Michael Marau, Rumah Vincent, Rumah Liam, Rumah Medan, Rumah Jang, Ulu Sejugam, Rumah Lidum, Enseluai, Rumah Mambang Lingah, Rumah Cum Selata, Rumah Aci Biladian, Rumah Ugap Nangal Serau, Kabam Layan Ba, Rumah Mulieng, Rumah Morris Sucung, Rumah Asun, Rumah Francis Balut, Kabam Layan Ba Lasik, Ulu Lasik ngau semua kaban belan Bukai keng lala niang Adrila Abby tau ke Ucuk buat anak Radin tau ke apai senar. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Adrila Abby anak Jack Season tau ke Sinta. Nguan ulit malam hari 6, 9 hari bulan 5 lalu ngetas ulit pagi hari Minggu 10 hari bulan 5. Barumah timba nanga sejugam julau. Penerang ya ke siliak kaban belayan tau ke barang sapa ke ngelala tau telefon ngagai lumur tu inai niang ebi tu ianya 016-835-3026.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: 1, 2, 3. Ih, tanda nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya berbayar kedai tu.
3: Weh, mau main gula empat di len?
2: Ih, ketik kena deh, tabar.
3: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Ang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
6: Pesan turatai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampuang maca jakuk pesan lemai tu peninga kalai pesan ke sekali tu pesan ke datai hari ayum anak tibu. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan di Serikai, kawan belayan di Ulu Serikai sebangkui 4 buah rumah, kawan belayan sebangkui Garu 4 buah rumah, Berayang Sungai Wong kedua, Mudung Tapang Hujan Kup Ngawi Bus. Pihak bagi pesan tu nuju kawan belayan Kerapa 4 buah rumah, Kerubung Sari, Ulu Pawah Ngau Sungai Pawah, Bayung, Lepung, Lubuk Lembak, Ribung. Kemudian di Tabai, Rantau Cire, Rumah Robert Jematan Suai. Kemudian di Belungai, Tatau, Nia, Ulu Nia. Kuala Belait, Brunei Darussalam, Ngau semua kabar melayan Bukai, Kediau di Kuching. Kemudian di Sibu, Bintulu, Miri Ngau semua kabar melayan Bukai, Kenglala, Niang tu. Jadi pesan tu madah ke mayah anak rinta tau ke minit anak tibu dah nadai 3/5/2026. Niang mayah anak rinta tu di Sungai Balamayuh malam ila 5/5/2 barumah Musit Sungai Kesuli sebangkoi Serikai lalu dikubur pagi hari 3/6/2026. Jadi semua kawan belayan dipinta sampal datai ngau nyengai niang mayah anak rinta tu barumah Musit Sungai Kesuli sebangkui Serikai. Pesan pemati ke datai hari James Nuyang ke sekali tu nuju semua kawan belayan di Kuching, kawan belayan di Suriaman, kawan belayan di Betuang, Seratuk, Bintulu, Miri, kawan belayan di Bulu Hantu ngau Sungai Kabang Padih, Betuang, serta semua kapal melayan Bukai buat sebanang Nundiau. Pesan tu madah ke Lili anak Paul Nuyang undah nadai 3/5/2026. Rabat keniang tu kena hari 2/5/2025 buat Parish Hall Gereja St. Francis Kota Semarahan. Lalu niang tu dikubur ke buat penam St. Thomas Kuching kena 6/5/2026. Sebarang tanya atau telefon ngagai James Nuyang 014-592-7007. Lalu pesan kenangkan kenyak tu pesan pemati kedatai hari tuai rumah mambang anak kana hari Nangalingah Julau. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan. Jadi pesan tu nuju Yang Berhormat Dato' Roland Duat Anak Jubin adun Nen 48 Meluan Julau. Kawan belayan barumah Lemik Terlintiang Lemana. Kawan belayan di Batang Merurun, Batang Bekiuk, Batang Serau, Sepituh, Stras, Lubuk Langgir. Kemudian barumah Dina Lasik, Rumah Jamit, Rumah Jimmy, Rumah Louis, Rumah Intiang, Rumah Muris Lasik. 5 buah rumah ba Ulu Sejugam. Kemudian barumah Timba Sejugam, Rumah Lidum, Enseluai, Rumah Panjai Pedanum. Kemudian barumah Mawar Pedanum, Rumah Agas, Rumah Kapat Tubai Buah, Rumah Menarik Semuntik, Rumah Mayang Semedang Macan. Kemudian Batang Pakan, Batang Tabai, Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, ngau semua kebembelian Bukai kenalah dirintai ke magang. Kita dipinta datai ngagai rumah mambang Nangalingah Julau. Ngau ngesah pemati niang Maurin anak Lidum tau ke Indai Geruda. Kudah nadai hari 1/4/2026. Niang Maurin anak Lidum tau ke Indai Geruda tu disengai kena hari 3/6/5/2026. Lalu dianjung ke penam pagi hari 4/7/5/2026. Pesan kenangkan kenyak pesan kedatai hari Michael Langgung anak Melin tau ke Pai Kayah hari rumah Layung Sungai Sembungan Sebawah. Jadi pesan untuk menuju semua kebal melayan bawa Batang Sembungan, kebal melayan di Jalai Sebawah, Gelam, Semebak, Ensai, Sarau, Sekutan Gerung Sebemban, Rumah Andan Nanga Sepaji Majau, kawan belayan di Sungai Sibau, bala kawan belayan di Tatai Kenyalang, tuai rumah Nadiang Nanga Serentang, Gat kawan belayan di Kapit, Sungai Babi di Merudi, ngau semua kawan belayan Bukai, bak sebarang Alain Nur Diau. Jadi pesan tu madah ke Kayah anak Michael Langgung tau ke Inai Jang Pulis. Undang nadai 4/5/2026. niang tu disengai barumah layung ulu sungai sebungan sebawah. Mayang anjung niang tu apin ditetap ke. Pesan ke nangkan kenyak tu Siti Pesan kenatai hari ibin tau ke Steven Tapa anak silai jadi pesan tu nuju semua kaban layan di Selindung, kaban layan di Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kupang, kaban belayan di Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas Ngebaruh, kaban belayan di Rakut, Buang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kantuk Balau, kaban belayan di Kedumbi, Empayuh Brunei, tuai-tuai rumah di yang Kelili, Bala di Skim Sekerang, ngau semua kaban belayan Bukai, pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah sila yang nak sandah kena hari 6, 9 hari bulan 5, 2026 pukul 10 pagi. Kaban belayan dipinta datai ngagai rumah penguang Silia Skim Sekerang. Penerai ke Silia tau telefon ngagai Steven Tapa nak silai 019-322-3272. Lalu ke penundi benar lemai tu peninga pesannya ke datai ari Yohanes anak Japang tau ke Bibi. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan bahawa sepaduk kabar belayan di Berayang, Silas, Sebungan, Bintangur. Kabar belayan bahawa Jalai Bintulu Miri, kabar belayan di Serikai, Ruban, Sebangkui, Tatau, Ulu Awiak, Seratuk, kabar belayan di Julau, Suai, Gelam ngau semua kabar melayan Bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetah sulit niang Japang anak Ampaga tau ke Painduk kena hari 6, 9 hari bulan 5, 2026 pukul 7 malam. Bak rumah Bibi Pandan Sepadu A, Sungai Sepadu Sebawah Bintulu. Penerang ya ke silik tau telefon terus ngagai Rosaline Nelly anak Japang tau kenduk 011-336-5704 tahu ke Yohanes anak Japang tahu ke Bibi 014-223-9972. Enggak pesan ngetah sulit yang tadi ngujung ke awak nur ngenatai ke pesan berat tahu ke berita ke membatang lemah itu. Kita tahu terus nganjung berita tahu ke pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp aja terus segi lumur telefon 013-862-8422. Lalu pesan kita ada baca bawa nur ngenatai ke Jakub San pagi tengah hari ngau lemai bak YFM. Lepas tu lagi peninggal kita dekat mendiang ke program Berancau Tikai bak awak sadar lemai YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita
3: ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM.
2: Segulai sejalai.

0: Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukan okay.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada lemai.
4: Selamat lemai bala peninga aku begulai baru ngau kita buat senentang awak program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal ko dah dikunci ke aku ngau kita. Bawa minggu ku dah bala peninga nya keterubah ya nya general principle udah nya megak ya ke disebut notice and choice principle. Berengat ke kedua aku berkunci ngau kita ya nya ke disebut disclosure principle, bekeni ke cara data pribadi itu tau dikunci tau ke dibantai ke ngagai orang. Lalu ya keempat ya nya disebut security principle ya nya keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak orang bukai maya ya ke diproses atau ke disimpan atau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection untuk bala peninga jadi itu bisik tiga itik ke dikunci kakung kita ianya retention principle ianya nyimpan personal data udahnya disebut data integrity principle. Lalu ikan penudi ianya ikan ketujuh seven principle data protection ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninga ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1 section 10 bala peninga ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2 section 10 tu ia nyebut tanggungjawab tu ke pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tahu ke dihapus ke tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu hanya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagai ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya hanya disebut dalam jakur putih ya. Subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peninga ya bisi dua itik tanggung pengawak mesti diadu ke. Satu datanya ndak dikena lagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal ia diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal ia diambil udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan udah tujuh asalnya tadi, dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi ndak sah dari segi undang-undang. Ianya non compliance by the data controller. Ya ke kedua, ianya bisik tanggung pengawal ngapus atau kemadam ke personal datanya. Jadi tu tanggung pengawal data controller mega, ia mesti nentu ke datanya dipadam atau ke dihapus ke. Nak tahu ditejuk ke buat database ngapa? Domain, reti ya. Disimpan dia tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah, reti ya. Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database atau dari sistem sedak ya. Lalu nanti ya bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia enggak mesti kat deh padam kari hard copy. Artinya shredded, dicari ya ke hard copy yang tadi awak ke nak boleh diambil, nak boleh dipedak orang bukai. Tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama, lalu nanti tuju asal kena data pribadinya tadi udah dipejalai ke yang mesti kak madam menghapus ke data pribadinya awak kena dipedagi dia. Ia bisa mega tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention. Prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention prinsipal tu perlu mega nitiah kena undang ke mendar ke datanya disimpan lama. Ianya bakal tax records, lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan ari timpuh ke patut bisi disebut dalam menunang kebekayat ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tadi retention principle, customer data ya diambil ngau tujuh one time service, lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisi ngemandar ke datanya atau disimpan lebih lama lagi hari nya. Tang ti kita meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang. Bahkan medical report tahu disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedawai dipadam ke. Hanya bisi dalam undang-undang. Jadi reti ya medical recordnya bisi bisi diambil tang dak semestinya udah diambil, dipedak, dibaca, dah dikena lalu terus dipadam. Laban dalam undang-undang utainya tahu disimpan lebih lama lagi arinya ti bakal ba statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report. Jadi ya boleh panjang lagi timpuh disimpan. Jadi nya munyi prinsipal ke kelima buat section 10. Dia tu aku data yang agai prinsipal yang ke enam hanya buat section 11 data integrity principle. Jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah manusabah. Kena nentu ke personal datanya betul, accurate, lengkap, complete. Lalu datanya tadi ukai data kebulak atau kengasuh orangnya sarau. Not misleading data. Mesti nyimpan data ke up to date. Mau ngambil kira tujuh datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data. Itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul, mesti nak ngasuh orang saruk, datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul section 11 terbalat peningaannya accuracy. Personal datanya mesti tepat serta betul, cunta ya alamat orang kempu datanya mesti betul, ukai alamat ya kelama. Jadi nanti alamat ya dah bertukar mesti kak ngena alamat ia ke paling baru. Jadi mesti tepat serta betul tu bala peningat ianya bakal a person current address ini must be correctly recorded, not outdated. Bak senentang data integriti principle tu bala peningainya lengkap, completeness. Contoh ya, ia ada record nama ya. Okay, semina surname ya aja tang. Mesti ke ngau first name ya. Lalu ya ndak disebut lengkap, erti nanti ya semina surname ya aja tang nada ada record first name ya. Jadi tu tau ngasuh orangnya tadi. Saru tau mislead other people information tu tadi. Ya ke ketiga ianya disebut mega not misleading. Junta orang kumpul datanya disenarai kenya di pekerja. Tang ia nadai kerja buat company nya lagi. Atu mega disebut misleading. Mesti ka bisi di update buat setiap company. Lalu nanti udah nadai kerja dia lagi, data controller mesti ka nemu nama pekerjanya nadai gawa dia lagi. Jadi yang keempat buat data integrity principle ianya up to date. Artinya data controller mesti ngatur datanya nitih ke data ke pemandu baru, the latest data. Reti kita yang ambil contoh bakal reti updating marital status. Memula ya beda kawin udahnya, ya udah kawin utanya mesti ke di update. Contact details ya, tau ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu dah dipadah orangnya hari beda kawin, udah kawin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak buat ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update-nya awak kesedak ya ulih update latest data kita. Jadi dia tu bala peningat aku datai buat principle ke ketujuh inya buat section 12 ke disebut access principle. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulih medak data ya ke disimpan data controller. Lalu ulih megak ngemetul ke datanya, nanti datanya bisik salah, nanti datanya bisik nak tepat, nak lengkap, tau ke datanya misleading, tau kena up to date. Tanti bisik undang-undang kenyebut orang kempu data nak tau bisik akses, tau ke nak tau ngemetul ke datanya. Data controller tau nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngagi sistem sidak ya, sistem sidak data controller tu. Nanti ya dari segi practical access principle tu bala peningan section 12 tu ianya kesatu ya bisi access request procedure. Ha, bisi procedure ya ti orang kak medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi the organization yang tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya siapa orang uliah di giga dari bertanya pasal access request procedure. Ika kedua, dari segi practical ya access principle tu disebut verification. To verify. Ika nemu identiti orang ke minta kak medak datanya, mesti desah ke dulu. Jadi tu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nadi pembenar. Jadi mesti ka di verify dulu identiti orang nak. Ya ke ketiga nya pasal nanti orang kempu datanya neka update datanya. Correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh mereka mesti merik supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau ke marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access atau ke ngaga correction ngotimpuh ke menu Sabah bekerti ya 21 atau ke ngagai 30 hari. Lalu mega bisi documentation record ya minta akses atau kengubah. Lalu bisik respon dari data controller ke berkait dengan peminta. orang kempu datanya tadi ka bisi akses atau ke ngubah data ya buat data controller laban tu awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu berengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 itik data principle tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai Siti tanya kekak dikunci kaku ngau kita berminggu kebukai lah nama legal implication ya nanti data controller nak nitiah ke 7 principle tu buat PDPA 2010. Jadinya bala peningat kat dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih yang enggak bala peningat lah banudah bergulai dengan aku buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku bertemu baru kita buat senentang awak program berancau tikai buat minggu kebukai.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
3: Sada lemai. YFM.
5: YFM. Sibu 87.6. FM.

20 minit sudah lepas pukul 7 lemai, kita dah mendengar program Berancau Tikai, lagu dari Veronica Natasha, Nuan Gelengka Aku Melekak. Baru dah merindang kita lemai tu, menuju kita ke Benung, mai kereta, megai setiring, anang lengkak ke setiring kereta kita. Udah dengar lagu dari Veronica Natasha aja tadi. Jaga pengelikun dirimpu berjalan alun, anang ngaga utai ke tahun

tai ke kadang-kadang yang ada lisiat mai motosikal ana sekali-kali ngasuh sida ya tajak pendak jauh hau laban atur jalan alun untuk nang nak gemendar ke nemia ya ke dada lisien tidak ke baru hari umur 16 tahun tidak salah ku meh ku suba 16 tahun udah bisi lisien tidak salah ku meh 16 ke 17 ha world be pia mia au ana ngasuh sida ngan motosikal ti bedau cukup umur kita menda utai ke nyadi bedunya kemayar itu viral kin gitu nya tadi video nemia ya ke belumba sida ke belumba ngan motosikal tadi ujung-ujung penusah jadi kita tadi ke nesal ke utainya panyo nada reti ya ge okey berarti ke mana meh au bala budak kita bala nemia ngai ke sida ya terpejuah ngautai ya ke nak menuku bansanya 7:30 lemai tu lagi nur kami nabur ke berita Ari YFM ana mina kini-kini tu lagu Ari Ivy Alexson nuan penghidupku bawa sana lemai YFM

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: ...24 jam... ...Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu... ...pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami... ...Wifan segulai sejalai.
2: Kemaya Ritu... ...mayu amat kes buli engkau kasar... ...nyadi bak sekolah. Tebal lagi... ...mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat... Disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Selama lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari 1-4-5-2026 lalu terubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat ngelancar ke nanosatelit ke terubah buat tahun 2030 ilak. TVET My Commodity ngelatih pengerja pengawal Agri Commodity. NSJA terus cakah meresi ke pukar antu bak kadang tak siap miri. Nyabatang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak merambu dekat ngelancar ke nanosatelit ke terubah ngenak teknologi CubeSat dalam tahun 2030. Premier atau Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Sarawak datai bab penduduk kebaru berkawal pemansang ekosistem tekno. Perkaranya sebagi hari Tungak Kuing, pengawak ngelancar kenyak dekat ngengkah ke Sarawak bak jalai baru berpengawak gemansang ke ekosistem teknologi tinggi berpelasar ke chip satelit data geolokasi ngau Artificial Intelligence AI Grid. Ia madah ke teknologi satelit nano ngena CubeSat tau benar nyaup Sarawak ngemansang ke konstelasi satelit derimpu kena ngambil gambar, data geolocation serta penerang strategik. Ia madah bunyinya maya Sarawak agenda Town Hall Sarawak Towards the Future berseri mai enggal Lan Brambih Anak Sarawak 2026 UK Edition. Programnya diatur tuai sekretari politik ngagai Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman. Kira 300 ikut debiak menua tu dekat nerima latih khas bas sektor agri komoditi dengan program pelajar dengan latih teknikal serta vocational TVET My Commodity 2026. Menteri Kebun Mendandang Besai Ngau Komoditi Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad marah ke inisiatifnya ngemeran ke bidang penghususan teknikal bakal pakar gembuah ngau pakar mesin. Gembung antara palan latih ngau pemekuh industri berguna benar kena ngada ke pekerja pengawak tik kompeten serta boleh nangkup guna market ke dia tu. Siti sepekan antara palan kebun bendana besar ngau komoditi Malaysia Impact Institution TVET ngau company kebun bendana besar Malaysia megak udah disayin sari tu tadi. Yang maksud kerja aku tu buat program TVET My Commodity 2026 di Kota Semarahan. Berbangaunya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad megak madah ke Sarawak bisik pengulih besar jadi ketuai berpemansang bakat dalam sektor agri komoditi Malaysia. Pengawak milih Sarawak jadi palan ngatur program TVET My Commodity 2026 senutuk benar ngau pengulih menua tu serta merangsang innovation bak sektornya. Dengan inisiatif TVET, Raban Nembiak menua tu bisik peluang jadi pengganti Raban pakar dalam rantai rega komoditi gadung yang kaum bidang kuasa tik meruan ngau biojizim. Kelimpah harinya program tu megak muka ruang ngagai Raban Nembiak ngigak peluang kerja baru ke lebih bodoh lagi serta berteknologi tinggi. Pengawak negap ke nyaga rampak menua tasik majak cakah di pejalai ke dengah atur program nyaga terumbu miri operasi meresi pukat antu. Datuk Manar Miri Adam Yi Siusang madah ke pukat antu tau ke pukat tik nak temu sapa orang empu merimpas ngagai utai hidup dalam tasik. Dengan fenomena ghost fishing tik nak ngetu nangkap serta munuh bangsa utai hidup dalam tasik. Yang mana bunyinya sudah berjadi programnya buat jeti kampung Pulau Belayu di Miri. Program Tok Megak diatur gerempuang pengarang berita adab ke utara Sarawak NSJA. Kenyauri tahun 2019, NSJA sudah berjalan ke Mayu Bengkah pengawak meresi serta mujur ngeluar ke 497 kg pukat antu. Hari Kandang Dur Taman Negara Terumbu Karang Miri Sebuti. Kita dia tu menung mening ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM. Sukuang ngagai komuniti OKU tak ke orang timpang pendiau nyadi tangguh pengawak bergulai ukai seminak pilih nitih ke peneka. Kabat Kaunsel Negeri Sidak Senadian Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke kerjasama antara gerempuang ke ukai dikuasa perintah NGO komuniti ngau Raban Profesional berguna benar kena tentu ke sukuang ngagai komuniti OKU dikenatai ke ngau komprehensif nyentuk ke ngagai renggat akar umbi. Ia maksud ke jakutu bak program Oikos Growing Together, Nurturing Families and Honoring Parents di Miri.
Program itu megak gempuruk kemayu bengkah pakar, ruang bilik TBC anak miet berguna ke bantu khas. Tujuh program, ianya ngambil kebala paindai, boleh pedemu, sukuang emosi hingga penerang praktikal, ari pakar bak sitik pelasar tik berurun. Sejarah perang candu patutnya dikelalau laban kerebannya kalau dikena ngelemik ke tiap bengkah bangsa. Sapit Menteri Pemansang Menteri hingga pengeraja asal Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, madah ke sejarah patut nyadi kelalau. Ngambil ke pengilap kesebakan nak nyadi baru bakraban bangsa kemaya rito. Ia nyemetak madah ke pengawak berkena kesalah guna dadah bisik pengulih, titau ngerugak penegap rama serta ngerusak kepalan komuniti. Nyalai pengawak nyeliah ketumu berguna benar, kena mutar ke kelaik bekal guna dadah sebedau yang balan agi nyadi serta tusah ditagang. Mensia mayuh megak patut nemu kelaik tumu serta berani ngambil atur singkang proaktif kena nagang pengelekai penanggul tu baregat komuniti. Dimaksud kerja kutu bar program Randau Community 2026 kedia tu bar Dewan Masyarakat Kampung Selalang. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Bin Sri Dr. Rumah Junaidi Tuanku Jafar Gau Biniya Toh Puan Dato Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ngagai mini pemandang manuskrip ngau artifak sejarah tiba kawal ngau pesaka asal Lingga Banting di Lingga. Antara kebisik di padang ke yaya manuskrip kanun Banting Lingga tingayan ke sistem undang-undang ngau tabir urus komuniti ke Duluk Subak kelimpah hari dokumen sejarah ngau senjata asal. Nitih ke penerang malaman Facebook rasmi Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke pengerami lalu diterus ke ngau pengawak nyerah ke manuskrip kanun Lingga Banting kelai Ari X Temenggung Lingga Haji Bohari Abang Haji Zain. Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi mengabisi nyuak ke pemerik bungkus RM20,000 Ari Raban Astana Negeri Sarawak ngagai Masjid Al-Hana Lingga. Penemuainya berserimbai ngau hari kedua ngau ke penudi program Kembara di Astana Kediatur. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu ngetan ke sebuah bot tunda tetegal kendak ngayan ke dokumen stability kena ridam tu tadi. Botnya ditan ke kira satu batu nautika barat laut Kuala Kemena. Director Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah ke bawah operasi itu sedang nemu botnya di pelabak ngerja penyalah berbaruh Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 ketegal kenadai ngembuan dokumen stability maya dipersa. Ia madah ke botnya dipejalai ke 6 ikut kru, 5 ikut rakyat menua luar yang kaum kapten ngau siku rakyat menua tu ke umur antara 24 ngagai 60 tahun. Semua sidak keditan kenya debaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu serta diserah ngagai pemesai pansiak ngambil keatur nangkan kenya ulih dipejalai ke. Kenang ujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Sarawak merambu dekat ngelancar ke nanosatelit ke terubah bak tahun 2030 ilak. TVET My Commodity ngelatih pengerja pengawak Agri Commodity. NSJA terus cakah meresi ke pukat antu bak kadang tasik miri. Tunahkah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Ari Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

besar itu, 4 Mei dalam tahun 1989. Di Seri Aman, Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim Bas Bengkak Merami Bad Dewan Suara udah nyuak ke lesen tanah Ndor Diau nak entap TOL ngakai 290 ikut orang ke Diau Bagenturung Pendiau Muhibah. Ia madah ketuk nak mandang ke pengeran hati perintah, seluruhan berat keguna rakyat lebih lagi Ndor Diau ke setipak Mekak bak penambah tubuh mensia kenyau majak mayu. Harinya Mekak, perintah udah ngatur mayu bengkai inisiatif lebih lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Yang lalau bagi siapa orang ke Bedau Buliah dan udah minta ngambil keberatan hati dulu laban perintah nang gunung cakah dekat nentu ke rakyat dipatut Buliah peminta sida seraya ting lalau orang ke udah Buliah anang laun ngentak rumah sida nangin ke tanah ke udah diagih udah dikenak lalu nak ditempaya pihak aja. Kami terbegak diguluk kaban Parlimen Douglas Ugambas, kaban Kunsil Negeri Michael Pillow serta semua pemesai upis perintah ngautu airaban bangsa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ariwan FM.
5: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
6: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
5: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
5: Nyamai yang main mentepi ya.
6: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
6: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Sada Lemai, Y, FM.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Sada lemai YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Terima kasih Hakim Gulai bawa Sada Lemai-Lemai hari 1 untuk peningal. Lalu pukul 8 malam tu lagi Nur kami mai kita mendiang ke tandu program Leman Budaya Iban ke Lemai tu. Selamat Lemai serta lalu ke semua kita ke baru mendiang ke kami Lemai tu. Nyangka kita ke baru badu matah kelengan Lemai tu. Nama lawak kini wai, nama kayu kita. Anak minah kini-kini dah lepas tu Leman Budaya Iban bawa Sada Lemai. Wai.

0: Lemas.
1: Sadar.
0: Lemas.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawa 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban dah.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam dengan guys semua pada peninggal kita ke malam tu. Lebih lagi yang kebala kita kentang yang rinduk benda yang ke program Lemahan Budaya Iban. Jadi ya, nanti yang hari satu pukul 8 malam kita ya bergulai dalam program Lemahan Budaya Iban. Jadi ya, lemah itu atau ke malam tu kami dua rajis booking. Dan maka selama dekat ngerandau temuai nadai bukai pengajar Haji Muntawai haba program Lemahan Budaya Iban kita ke malam tu. Nombor berita rinduan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Bakal berita rimpul tu kurs mengat gerai keba oleh menatai ke diri di tu. Jadi kok baru itu. Terima kasih Tuhan ku deh.
2: Betul. Jadi ingat mai pengajar betul baru kita diga dalam program kita ke sekali itu. Jadi jam kita di tu pan dah pukul 8 lagi kita berengkah dalam program kita Lemahan Budaya Iban. Jadi pengajar ngambil ke nak masuk jam kita ke lemah itu mengajar. Nanya nuan tu nama kini batang perkara atau ke topik kita iklimat itu dekat di baik nuan enggak bala dengar kita ke sini nya program kita iklimat itu untuk pengajar.
1: Okey, terima kasih DJ. Rindu dah kita lemah itu tiga ekor.
0: Ramai lagi kan.
1: Saya tanya-tanya sedua lagi. Jadi balap peninggal semua tentu agak ingat ke minggu dulu ke hari itu kemarin. Dua minggu, dua kali dah kita bertemu. Beranau ke pasal petara, bunsuan, tau. Ngau semua kita ketahuan dulu tak nak daripada. Dalam bisa orang berjakuk kaknya. Pengharap dalam pengapiban tang aku lebih kak dia nyebutnya dalam budaya lah laban tidaknya mantuk kita dalam atur penghidup kita hidup ke diri orang bukan nak kita nemu taban saya ban percaya ke sidak ya jadi bak kenang ke dulu kemari dulu itu kita udah kerintai ke sekedar nama sidak udahnya udahnya kita kenang ke ya nyau lebih lenage abak randau ke dulu kemarin kita berkenang ke pasal bala sidak sengala burung diri menyade kenang kita semua sidak menyade sampai ke kita ini berkenang ke pasal tusuat sidak sengala burung sebilia ada kenang kita jadi ke lemai itu kita ngermai ke kenangnya ke ujung lagi tang kenang selek itu hanya pasal peniau, perangai, ulah, ngau sapa bala iban ke diau nguan menua pangulibau ngau geluang. Jadi leka jaku aku nyebut iban, leka jaku iban tu tadi. Laban kita iban, sida orang de pangulibau de temu aku, nemu jaku iban, kenok ku ku bala iban. Dia ke pengharap kita. Nyalai ya, bakal kita lah. Tidak bumai bertahun, tidak dia di rumah panjai, tidak ngasuh buru, tidak nganyau sebakal ngau kita. Nya kebuah ku ngumai ya, iban, seminap nyalai ya nya, tidak nak daripada kita. Laban bisik kebuah lah. Tidak ya nak dah, kebuah tidak ya, nyau berserarak ngobalai ban dalam hidup ke diri dia menua, mindah ke diri ngaga menua panggulih bau dulu keliak. Jadinya tekar kenang kita lagi kenang pasal peniau iban ke udah malik nyadi petara lalu dia udah menua panggulih bau ngau geluang. Jadi nyak meh gaya tekeka rampak perkara tekar kenang kita sama itu.
0: Iya, jadi ya saya sepik aku munyi ke daripada ke kita iba program kita minggu ke dulu gari tok dia pengajar kenang nitiah ke rapat kebaka tok deh tahu benar ngerinduk ke hati bala peninggal laban nyak siti ritai ke namanya tarik tau ngirik penemu ngagai bala peninggal kita lebih lagi ya ke tentang ngau kita ninti yang minggu buat program tu dah tentu ya kak nemu cerita aku juang kaget ne. Jadi terus ngagai tuan pengajar.
1: Terima kasih. Lebih lagi ya ke sidak ke kak nemu ngau dalam lagi. Aku ngasih ke dalam pula. Lebih ni ngau orang nusin sara, nusin cerita. Aku dekat nemu tiap-tiap butik nama orang kena sebut yang tadi. Siapa orang tahu kebenar. Bukan ni gaya perangai. Nama kebuah Yakub yang munyi tau. Nama kebuah pendiau yang munyi tau. Tang, nanti dibanding dengan pendiau kita hidup bersari-sari itu lagi. Bisa kita pulai ke banding pendiau kita. Lagi kita minta ya. Jadi ya, DJ Jadi kita berkenan ke siapa keliang ko kita.
0: Mm-mm.
1: Jadi semua orang ti disebut ke keliangnya orang pangau ko ya ko. Jadi ya amat ah keliang tu kena ko dalam penemu ibadah terem noa pengolibau. Lalu ya bisik kuasa ti cukup nyelai cukup lebih hari iban bukai deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi laban ya nemu nulung kita. Lalu naik bos bertemu ngemua. Tajak dah mimpi pun.
0: Yeah.
1: Medak belakang yang pantau kita jadi orang te lebih ke jadi berani lah. Hanya nya cara iban berarti ke tidak kelian tadi.
2: Kelian.
1: Jadi lebih maya bak kelik tu dah kelian tadi. Nama pas kedak menuanya nak sama jalan nyebut tanah rau kenyak lah laban dia laban apkara tu namanya sebagai hari literature sebut mulut tau ke oral literature kita segi bakal lah dia tampung hari mulut siti ngagai menua siti hari menua siti ngagai menua siti jadi lebih aku nyandi aka penerang TK ada kena berandau di tu aku segi bisa maca bob hari mai menua lah lebih agak peka hari segi tusut balap tarai ban aku mayuh maca bob tidak tulu tusunnya ni yang benedik sandian jadi kelimparnya aku moga maca bob serah bob cerita ada kena ngulih ke penerang dekat kelebih ke nama-nama sidak je juluk sidak jadi ya agak orang pala sida dipanggil lebau tu tadi nama tak selalu bersempulan ke
0: jejulu
1: hanya ke penyelai deh jadi nitiah ke penemu sida ke ditulis orang ke nulis dulu orang aku nya beka bahan serah sebungku tiga ditulis yang lebih jemi sebab ia madah ke serah tu dah tu dah kelian tertarik moga bisik penglebih kita leban ya kak kadang nanti data bahasa semenggam noa ya nak begawat ngayan ke sergah diri ya nak mandang terempu orang berani nak mandang terempu orang mayuah penemu orang lebih ya tang lalu ngerasuk ke baju awak ngambil ke kamal ya sebakar ngau bak orang ke dia bak menua kendor ya nemuai. Jadi pepun harinya ya boleh penemu laban dia megai penemu ti nemu ngamaruah ke diri. Hanya siti penglebih orang pangau. Lalu penglebihnya megai diturun kage balana ya laban aku agak anak ya lumpuang hanya ketemu aku lah laban ya semua tang orang ke merik sidak ya karuang ti ngasah ya nemu berbalik gamalnya ini segi ini mana pelai keliang pupun boleh pengaruh harinya lalu apalah anak ya balucu ya apa boleh pengaruh hari ini mana pelai jadi itu suat ya ketika kita terus kah
0: terus kah
1: jadi itu suat pasal nurun ke sedak dia panggul libau tau nitiah ke lekan serah ngau leka kana sedak keliang tu tadi datang dari menua panggul libau lendak dibiau daun isang lalu apa sidak tu ianya gila gundi jadi gila gundi tu bisi enam ikut diri menyadik jadi betul nitiah ke udah kalau ada sebut sikup penulis huruf putih Dr. Ling Rose dalam tahun 1889 banyak nama bila sidak menyadik mayanya ada sebut ya sikupnya bernama gila gundi sikup sanggima sikup sentaba sikup sentabai siko ribai ngau siko sabe berkait. Tu aku nanmu dini dia boleh tang ada pelabak aku ling ru tu ga ngermai ke pengarap Kristian lalu menua tendore dulu datainya. Baka ba basen ilik semangat ta batang nduk ngau ba Saint Paul Bantian ya. Harinya belum Kristian ngermai. Lepas sida ya nanti ka ngermai ke pengarap asal sebungkam menua sida ya mesti nemu pengarap asal luar ke dia udah menuanya. Ya apa sida ya berkumpul ke cerita te bekaul ngau ke perkara te titi ya ka mensia ke dia asal sebungkam menua.
2: Oh.
1: Jadi hanya Tang dalam kenang lekan serah nama bala sida tu tadi bisiknya nyelai mimit tang kan. Tangnya jangka aku ba aku lah. Aku medaknya. Jadi ke bunga dalam serah. Uji kita sudah ada perhati ke bak daun ke bak tiga tak ada. Pada dia punya bak orang ke nama Gila Gundi itu.
2: Gila Gundi.
1: Jadi Gila Gundi itu menitih ketusut ya ada sebut Gila Gundi. Benda di sandi nulisnya Dr. Leng Rus keliat nulis ke Gila Gundi. Jadi dijuluk ya selalu ya ada gemar orang Gila Gundi. Berjuluk speed api ke berjari ramang-ramang. Tang dalam serah nama ya suah dikumai tu diambil aku dari Siti Serah di Munua Batang Air. Dan nama je juluk ya kumai kelingkar akar taban belit melit jerit langit kuning. Pemangai lempai bucai labung besiring. Jadi kara maka belakang tinting tanduk kejang genuling. Jadi ya tu tadi yang ada ke keliang ya, ya ke apa keliang deh. Jadi Gila Gundi itu tadi babini lalu jadi ngau semanya indo bernama semanyar matahari mayang kelang bintang tedani ya. Jadi tu diambil akuarium seraku mang pak daun lem daun nomor tiga deh. Bini Gila Gundi nama ya Nuk Semanyar Matahari Dayang Kelelang Bintang Tedani. Jadi udah kita nemu nama keliang nama apa ya nama daya ada ya. Lalu sudah keliang tadi area apa ya tadi udah temu kita anak Gila Gundi. Udahnya siku hari orang ke dia wapangoli baunya bernama Sanggima. Jadi dalam serah Sanggima tu kumai kelingkar akar taban melit melit jerit langit jerah pemangai lempai bucai labuang kesumba kara maka ngayung menua tanduk kejang laguna. Jadi ya tu nitih ketusut nitih kensera tu tadi apai orang ke bernama Laja ke berjuluk lalinga tinggi merabung kajang. Jadi Sanggima tu lalu berbini ngambil induk ke bernama singkap pingai pelangka dayang kelelang bintang tiga. Jadi tu mungkin dia ambil aku ribut mencara kumang balamar nomor tiga. Jadi kebuah aku menyebut penatai no aku boleh penemu tu ngai kebala lebah anak kita dia tu ngambil persa sampai ke pom lima bak IPG punya tidak akan nemu lebih lagi. Tuai tu boleh penemunya. Jadi tidak akan lebih nemu. Tidak
2: yang lebih nega.
1: Lebih perkara teh kebukat tu. Segi teh patut ditemu lah bab kau ngau budaya. Tidak kita kan nemu kau ngasoh bangsa kita tegap budaya yang mesti cukup tegap gak nyak mengur nyak kebuah nge ura bukai sampai kini dia tumbuh ke siti institusi ti mata kebudaya aja jakuk ngebudaya ya. Jadi nge kita ada yang mau cara bukai kak kemai kan dengar radio tu
0: iya segam
1: kelimpah hari tu dah Sanggima bisik siku orang bernama Sentabai. Jadi Sentabai tu tadi dalam tu lekan serah dekumai kelingkar akar taban melit melit jerit langit begili pemangai lempai bucai labung pelangi kara maka ngayung bumi tanduk kejang nyadi nyadi yato apai bungai nu yang berani bau nyelit sempidan narang nama yang semengkah kumai sempurai muntik gerai lancam disimbang. Jadi yak mendarat bunga dong yang nggak sempurna itu berarti sama, jadi sempurna itu nama ya Siti lah. Jadi ya berbini ngami induk tapi nama pemang anunya pemangai lempai umit pintu tapang beblet sabit tu muka diambil kurbob serakumang deh palambar nomor tiga. Udahnya si kok ke balas tidak menyadik tu ianya Sentaba. Sentabak, sentabak. Kayaknya pihak kena nyebut dah sentabak.
0: Oh, sentabak.
1: Dia, dia tekan anak air lagi ya.
2: Mm-mm.
1: Jadi sentabak tu disebut panjai yang umai mayuh orang ketukan sara madah kayak akar entaban melit, melit jerit langit jera kara maka mangai lem, pemangai lempai bucai kain pecah ko ya. Mm. Jadi tu tanduk ki nabau ngelaguna. Jadi tu dah tu apai punga berjuluk nang limpung lumpung tegenggang. Ni buang tegenggang. Pia kan ni buang mulung tegenggang. Punga akak sebila daun nisan ni teh ke bahasa sendang menua lebat lagi orang nyebut punga akak sebila daun nisan. Tau ke punga berjuluk lumpung nang mulung tegenggang. Kelimparnya kita bisa sidap menjadi sikut ke penama ribai. Jadi Naden tu maya peranggut nama tu dia ribai. Minat suah disebut ribai raja besar Naden kesinggang. Di antara tu bala sidap menjadi apa keliang ke pindah ke Tasik. Leban gak nyalai iban. Nama orang datang dari Tasik. Maya duit.
0: Oh.
1: Maya tajau, maya pesaka. Nyalentik ribai tu pindah ke Tasik. Tentu yang kuasa semua pengayah pengeraja hari ulu tu dundur kurang kile deh. Kaya orang ke dia udah menolak Tasik, kena kurang ke dia udah menolak. Hanya dia nyalai ribai tu udah kumai orang kaya lah. Kelimparnya bisa siku kaban sid apa keliang tadi pindah ke langit lalu ngumai nama dirimpu sabit berkait berjuluk bujang beruang langit ikut berbelit ngelakait ngelilit bulan.
0: Ya, pindah ke langit ya.
1: Pindah ke langit dan mundur halaman tenita ketusut dari milik sanian ya kebuah sidak ya ke berpecah dari mengandiri halaman namanya carut kerta lah. Halaman lebih maya sidak bagi kerta tentu. Nak tentu banget ngemuas katinya lah sidak lu pecah peniau ngapang diri.
2: Pengajar rindu ku dengan nama-nama kada sebut tadi. Jadi begini ngena nanya ke pengajar. Begini nama kada sebut namanya tadi. Niti ripih siapa ketua siapa kebia bisi daripada begini begini.
1: Nadai bub ti madah ke siapa tuai
0: siapa
1: kebia. Nadai lah. Semina tan niti akan ripihnya meh. Lah niti tukang ngezara kan kada sentaba ke sebut dulu. Sentaba ke sebut dulu. Tang ya ke madu dulu ditemu aku orang sigi nyebut Gelegundi ngau Sanggema lah. Lebannya ke raja besar di menua Patah Pangau. Lebah Gelegundi ngada ke keliang deh. Sanggema ngada ke lajar. Nyari orang ke pengabih tukang perang tau ke nyari tu kaya odnya. Sige seduai dua ekornya lah. Orang buka ada kumain ni biar dah lah.
0: Ke ketua ege mah.
1: Ketua ege mah.
2: Ya betul aja bakal orang ke nyok ngenang pekit keliang tadi nak. Bakal orang selalu orang ke boleh lemo satu tadi.
0: Keliang.
2: Kelah keliang ke lemo dua tu tadi.
1: Lajar.
2: Udahnya. Begini yang kurang lah. Kami nama tu punya tadi nak.
1: Kira-kira kenyak enggak ke? Nyok.
2: Yang terbukanya tadi nih.
1: Manusia kemayar itu ngatur rindu gak kuninga kayak namanya. Anggir orang putih nyebutnya creativity aku sudah. Namanya ngena elemen budaya, ngena leman budaya kita. Dia kena ngatur pemansang budaya, ngambil ke mandi yang lagi, ngambil ke ulen narit hati nembiak rebak baru dalam penemu kukunya. Okay, kita kujung ya, ditongkal lagi. Lagi, ungkap sini ada non jelek.
2: Tanya kain ya.
1: Kita ngol lebih dalam lagi ngenang pasal sedak kelian sebeli. Jadi nama penuh kelian yang tadi disebut mayuah orang kesuahmat nama kada selalu disebutnya kelian ku ya. Kelian gerasi nadi yang bujang berani kempang. Aku tu kelian gerasi nadi yang bujang berani kempang punya aku. Suah megat nama tu dah disebut kelian gerasi nadi yang nak kalak nyelayang kesumpiang dengah orang. Datau au penyambut pungu berangan ninggang. Kelian ria penasau nanga pangau dulang. Jelingau kepetugau mayuh rambang. Jadi nyak. Jejulu tu mereka gambar ngagai perangai direk ah.
2: Oh,
1: perangai. Lebak ketudahnya ke keling ke ya, nak kalah nyelayang ke sumpian dengan orang, retinya ya nak kalah nanduk dengan orang, nak kalah gagah hati ngemegau ke diri mpu berengah ketegal ke ngalah kemungsuh kena udah rinsa dah udah dia dengar orang bukai deh. Lepas nanti orang ngayah orang ke tim musuhnya udah merinsa, nuan berdengahnya ingat apa kang panjuang nuan orang ke dulu mungkal maka besai nama ceritanya okay, nyali nyak ada gambar jadi siti te gambar te dito te de pedak ke tanya tadi te de tinjau hari nama ke cermin mata kita kemeri terupung kita kemeri tau nama aku kita jelingau betugau mayo rambayang ndak tentu bangga mandiang ya kadeh mayo mayo rambar ti mayo hindu ti udah kala rindu kiata ndak ngo jadi laban dia semina siku urang ti da pengnabeh de saya oh yenya
0: kumang
1: kumang tanda ge ulih nagang hindu bukai ti
0: kak kia
1: kak kia jadi nyak kebuah ya dalam serah dalam cerita aku mai jelingau ke betugau mai rambang tak ya nak mudah ngelengkak ke kumang lah jadi keliang tu anak gila guni tadi udah ada sebut tang dalam tu suat-suat ada sebut jemurik gadiang jadi inaya tu tu kan jarang dia dengar kita inaya kumai dayang dayang bemas tau ke berdai ngait atau dayang bermas tau ke berdai ngait tu

0: Nama ya bedang. Ni yang berdiri sandir madah ke nama ya bedang. Alah-alah. Okey. Kumah tu anak bedang pia. Indah ya ke nama Sinjuang. Indah ya Sinjuang. Indo orang geluang asal lah. Jadi, bisa mega orang madah ke nama Indah itu dah. Kumang tu, ya kumang ke menjadi tutuang dah. Ianya, nuk kecapah durang libas. Pintu tapang bertengkelang emas. Jadi itu dia ambil dari bub insera lumpung karbesi awnya ya. Kalian sedua kumang tu tadi beranak mayu wapnar nak tua ya. Tang lelaki makan. Yakin dau temu aku ke neta insera tua ya. Lulus mati lulusnya ke bernama dan burung mas ke udah kalah bisa ditulen yang Hendrik Gereja nulis secara pasal tembura emas tadi tangan anak aku bukan lelaki magang-magang jadi itu panjai tangkung uji ngerampas ngapa sedua yang mengatau nyelit ke tangan anak ketua ya bernama Mabuang jadi Mabuang tu bisa julu kemudian Mabuang mau ngai batang pangau kibung dengan tong dengan nari kunsil bandir di batang buau papit ai de sabung mali mati. Jadi ia tu pengulu di menua bata pangau de padu ke sida sebilik de padu kapai jadi pengulu deh. Lalu ia berbini jadi ngosiku induk pandai siku induk ti menyuah penglebih. Sigit patut nampung bilik si, bujang berani apa ya bujang berani eh? Nama induknya dikumbai kunci hari nyingkum rapit nadai merangang kumeng tempat naudani dedingai duduk di penyurai pintu remang nyak nyak nunjuk ke peninggi peniau ya meh hari peninggi peniau ya nyak disebut dedingai duduk di penyurai pintu remang. Jadi ia tu data induk data dari siti menua di langit diente di kumai tinting banding bergerak sintau kemarau bersinta. Hanya dianya ke cerita pasal anak keliang ke bernama Mabuang. Hanya di anak tuanya. Nya tang nya dah asap. Tidak sebilik jadi pengulu.
1: Jadi pengulu.
0: Bernama Bata Pangau. Abah sentang tahu kelebih lagi balai ban ke dia ada menua batang air di ulu air ngau sambung ngagai kesepiak ke danau ke kin ke boleh ban ngari kan tahu segi kurang lebih kata disebut tidak segi mabuannya me pengulu. Jadi sedua ya bisi anak tiga ikut dua ikut lelaki sekindau tahu engkau tahu dia ambil bala orang kekak pekit keliang ambil ke, tiru lah nama kami nama keterubah Hena Julian lalu nama panyaya Julian injen menua kelita lampu gantung serumbung api neraka Julian antu resa pedang panjang bermata cangka penebang selambang batang rekung bulit leka temaga igik percik leka betemra nyariah merengung nyak kena orang ke landia na nyada kenyak nengak lengenak leka kana rindu dah kita ni
2: Julian nya kira ucuk keliang ni
0: ucuk ya nya lepas nak anak mabuan ya ya nanti ni kan kaya sebut ya selalu Julian dah pelabak aku Julian tu ucuk tua ya ucuk tua keliang anak ya kena mau dua atau menyuah mendapang lebih ya tak nama ya duat hujan banget labuh semerap dini hari pedang jungkang berat sepengedang panjai sedepap setempap penungkat selang remang pegari bojang tegap tan berpantap nyeliah kedajab mata besi jadi tu dah lepis dajab mata besi jadi nanti saya dekat nemu tau dalam lekan serak orang ke selalu dek kelulu ke akik dek ragai dia nangat dulu kelihatan norku ngumpulkan serat ngasuh tu dah dua tu tadi ngerja pengawak tindak boleh kerja berubukai lak nak pakai keringat pakai nyamuk tu ikat tangkap si datuk kurung kena makai kita jadi cerita dia tu kena ku ya dalam serah ya tu terbilang laban dia cuk bisik.

0: ngande tinadai di kemuan berbukai. Ti cukup alus. Ia nemu nangkap nyamuk, nangkap kerengit. Lalu dukung pasong pelawi aku. Kendau korang kan. Nusin serah deh ngambil kita ketawa ni. Baka ngana jaku baru kita kemer tu kumai ngana hyperbol hyperbola
1: hyperbola.
0: Jadi aku inau kau tahu dia ambil orang jadi ke gelar kumang berkata nama ini anak aku inau semeli kemantan padi dia ambil mimpi tindok lina nuk kupak mawang Sarawak leka mawang Melanya ambil kesera penabas nyawa ia mega di kumai kumang sembandau ngigau lepau di rantau Kuala Miri pucung ke doang serangan jayau ngasuh lelengau atau sati
2: mana
0: atau anak ya kino
1: kino
0: anak ya kino tu penggak suah deh ngerja pengawat tindak kerja orang bukai tang lebih ke Bansara Lumpur atau ngerja pengawat ke nak orang bukai nak berani ngerja tayad
2: dasa
0: ini ya dasa ini ya ngerja lebih nanti kita macam seratu ngarak ayah kebenama semeli okay. Lagi yeah. Okay, kita berarti ke adanya kita berarti ke anak anak keliang ke kelimpar ialah mabung kita bisa lumpung jadi lumpung tu lumpung karun besi bujang sigat pangkat berani dia ditisi panggau dulang. Jadi keliang maliang berani panjai ditangkai tegulun jari ngenusah kati induk bantang. Ia megak dekumai pasun nyala udok nyala nyala nengah lebak di langai sungai. Labuah kebaruah dersak payak langit lanai. Pantak ngelamai ngagai di danang umai rimba naning bapeliang dedan lanai nak ngagai mintih ngapa enti nak terengkah di kana Indo Bantang agak julu sudah
2: lumpuang
0: tu tadi
2: lumpuang tu kira nak nombor dua keliang ni
0: mana
2: nombor dua ni
0: kita ke dalam sera biak lumpuang tu leban ya semuanya orangnya biak ada mabuang lah biak ada mabuang tang menyuah orang ketukan sera ngomai lumpuang tu siku ada anak-anak ia ke pamado biak madu bunso punya alai balat dan banyak apa inai tang ia mayuh pun lebih lah nyalai dia mendak peneban balbut ta, nyimbuk 400 lebih daun surat
2: cerita lumpuang karung besi ni
0: cerita lumpuang karung besi tadi
2: siapa yang kebahangnya ni
0: tu cerita terkumpul dat niang niang ragai anak nah di nang delo ke dar ragai ke tu dah nada tu dah tengarap ke lemai tu bala ke dia dulu din bisi ning aku nyerita namanya ngenang cerita tu berterima kasih yang ngagai sidak sebili ngagai yampu tu dah bersedia namanya ngemenar ke namanya dusin serata maya orang rekod dari UPS keliak UPS menjelih ada istiadat dalam tahun 1989 menyang orang ngumpul tau deh lebih maya lebih aku bisa peluang kawa dia bopisnya aku sayau kena tembuh dia simpan ngapa tusun aku awak kakaknya dia baca
1: betul
0: tan dia tau leban kan ada tentu maya ada celak maya penanggul lah kebuah leban ada belanja ada kena nya nadai bekenyak me ya dan suku kurang ya udah bisi namanya hak cipta lah hak ciptanya upis tentu lah upis majelis
2: iya
0: dia kita ke gawak dia kita tentu gawak kupis ni kada
2: au iya
0: kita bakal kita ke boleh ngumpu nyamai mah
2: au pu kedirek ne
0: nyong kita nyelak kedirek kada
2: aman
0: ya menyo urap guna kenya okey kita berarti ke udah kita mengenang pasal lumpuang sekok ke anak-anak keliang ke bernama Remaung Gila kota Sebayan berada di tengah gerugok langit batu pampang seribu pemuru antu tabian penyakit seko lagi bernama Sengkilong Tedong Kaca besi berani baja bila serumbung apin raka penengau nanga danau lengau seko bernama Sintau Jadi tu semua nama-nama orang tu dekat ngau lebih maya sedak bawam lah. Nanti kunci hari tu bini mabuan tu lebih maya sedak ya kabrundang kengasa lumpung tu berbini ngangau ke semua bala sedak menyade bawam. Bertanya ke penemu lah. Tanya ke penemu nyade nyat lebih maya bak tu kan cara sedak ngangau sedak bawam kangau ke magang-magang namanya. Nyalah dekat ngau ke sedak udah temu udah sengkiluang datai dekat ngau sintau ane sintau dah datai ku jako sintau kemaro raya nyara nyara keleka bintang berakit bom celum rukit gemala ayun ke sege meletup tiga nganjur ke dunia rantau langit tentu mah to aku udah datai udah nyakang ngau ke kita selikau selikau anak arau raja nabau ban langkan bilun terbai bujang selampang tekang darah anak getah kemedu tuai tau orang ke bensumbar tajak lunga penyadap begernyam tajam begermai bujang hilang hilap jari jampat nangkap semangat induk runyai jadi jajulu tau ke ngayan ke penglebih tu dah selikau udah sida yang ngangau ke selikau kangau ke karan timbong bulan anak pengkuan antu gerasi tajai tanah numbuk mali salah berengah mali dudi udahnya gangau udahnya nanti sidaknya udah datai kangau ke semerundi semerundi semerundi hujan sari jadi ngode ai ayan kerangan mali langkang bujang lempang tebilang berani ngayau ndak kalah rumbau berengah mali dudi nyawa mencai nempurung balang udahnya kangau ke kita tunggu durian bujang rajin injin menua kelita gantung lampu serumbung api neraka jin anturaya yang megak dekumai pedang panjang bermata jungkang penyimbang selambang batang rekung leka temaga igi percik jaris merengung jadi ya ya tu bebini ngau induk pertama kebenama kandung dibuang terbuka bungkus berandus mandang langit dayang ketupang bungai rus pengias sanggul kumang mansang bepekit di mana nah mana ada
2: nyaga jejulu
0: bini ya
2: au
0: bini ya nah tau orang kan nyelai gamal nyelai ulah anak keliang ti nyelai ulah tu nama lalu nyet apa sali genuling bulan berani bisa tanduk lelembang hari berbulu ati makan mensia. Jadi ia tu nyelai hari orang buka leban ti enak ngayau ti enak kerja ia tak tinduk baku padung kuba bukan tu bang. Jadi lebu maya orang bau lebu maya nama sebenarnya anak menyadek ya ke nama hanya tadi ke disebut tua tadi ke dasar indah yang ngerak ya. Maya ulah mereka. Tahu tak kenyadi dia. Kelimbarnya kita ngangau ke telajan nempap bukit tusur rancur nyadi emparan kaca tedong langit ikut ngelekayat bebelit ngelilit bulan udahnya kangau ke gayau selukau gading igat selanjat hari berdiri di kaki kota begitan kangau ke merit selutan langit ngelabuh ke jerit tetai bintang bujang lempang besi bujang lampang besi suwit nyuit leka guntur bertinggal naga bisa tedung langit nyelipan napi bejembi ditisi lambur mandang kan katiko raka orang kemencerang lah dia nya naga tau kengingat kanya
1: au
0: bisa ku nanya sedenam katiko jale kita ngingat kanya ayah aku nah lebih nyutinya disebut belum lama hari keliak menyak disebut nyadi ke buah mulut besar sari
1: ingat
0: maya ngetau lagi dasar benserah tu sehingga maya dia di rumah nadai bap pengawa nusik ke kami serah sebut ke
2: nanya lebih nyutinya nyumansaknya belama
0: nyalai ni pemanjai pen temu rumah udahnya kengau ke sidak sengkak sejangkang bujang besi skru batu nyilu diambil mimpi nyadi berani tukang serang. Kilat jampat silawari igi percik lekan canang dengan remang. Udahnya baru kangau ke segunggang daun sabang ulup menyalin benang. Lalu nada itu nada jejulo ya tu semina ya ditemuku bermini jadi ngainok ke nama Berni amun pagi jawai pandai tahu mimpi luluang pucung minyak wangi bau maliali ngenusah kati pungkak laki di batang pangau hanya itu ketahu udah dinyau orang ke apa petit kuman gede. Adanya anak nangkanya kita ngangau ke Queen Kayung Raja Raja Datuk Tuan Beginda Sawah Langit Tungkat Menua. Jadi bini ya tadi pucung bergantung jaya bisa kekaya luak anak Raja Kenali Kumang Ketupang Bungai Pirak Lelida Depuak Negeri. Udinya kengau ketudah kena kalau dah jaran di kengau kurang mang gamal ketudah ke umasia. Tudah hayur pengukur mata limbi empat jawa setengah tali. Tudah kan serat tudah tu aku.
1: Oh. Ha,
0: jadi macam begitu bisa itu. Bala peninga tau seminat sekedar hari bala anak ku mama nak boleh ripih ke ditu mah leban tukang orang kan disin serahin tadi. Cukup mayuan ban serah sitik lain ge. Ban serah sitik lain ge.
1: Ha? Au.
0: Nak mu nyemai peridi peridi ke kumang.
2: Au. Nanti kita berarti ke bawah penerang tuan tetapi ini pengajar mayuah bala nak kelih ngau kumang tapi ya. Ia agak semuanya tadi lelaki memakai lah yes. Jadi nama sedang megak pan nanti kita ninga pan mana di dinga. Jadi nanti maya orang kebisik ngatur pekit kumang pekit kelih yang kati tahu kini sedang tadi nginyau nama hari anak kumang ngau kelih yangnya kena kati kau kita mana kritik aktiviti ya ne.
0: Au. Au mana ke dengar.
2: Yang ambil ke mana di dengar laban suah na tu pengajar ada lebuh maya datai bulan 5 dan maya program ke diatur bamnua kita itu orang ke ngatur pekik kumang. Apa ke keliang na jes. Suah sudah bertanya ngage kita kati ke kamre nama.
1: Au betul.
2: Au jadi nya me tahu muka rundiang kena kita ni nemu bisa manuk sabuang kini ke danjung serimai ke gawai itu ne.
1: Au jadi au mel sebenarnya nyawa pengajar aku tu bakumpu nak yang kau rebukai aku tu sebenarnya nak ke kelin kumangnya kena tu tonyo ngerampit baru ucu anak ya rindu kuningnya jadinya tadi munyi ke melati tadi bakal orang ke bising ngatur pekit kelin yang kelebagi baka nanti kita minta orang ke berpekit ungkup sidak ke bujang tadi berbual ke gelar kelin bekeni nanti orang ke pekit sudah ke memiatnya tadi berubah ke gelau cuk ya aneh
2: nanti nambah
1: aneh ya kini aneh aneh berubah ke gelau kelia magian
0: ya namanya gelar cuk kelia tadi tahu bekas sudah tunggu durian
1: tadi ya kelemu satu beri namanya
0: Julian telah pelapan nama buat
2: berapa ikau cuk tadi aneh
0: kelaki dito kesebut dito
2: tiga
0: dua laki seko ino
1: ni buku ucu anak yang pu tahu mana sida tu tadi
2: sida
1: mabuang tadi
2: bala sida lumpuang
0: bininya tahu mah
1: rumah wong gila nya mana
0: rumah gila
1: boleh nombor tiga takut gelar rumah wong gila ambil contoh kan
2: ya nyak contoh mana
0: rumah wong gila kota lemayan.
1: Au, contoh ni pun aja.
2: Au, dah naik ke salah ni.
0: Nama ya, nyam tuju program tu kena ngerubah ke penemu. Orang di luar din, mayo ke kelah dia ke
1: ni. Ndaknya tadi orang ke bujang tu, berapa ke gelak keri, keli yang udah nyak ke miat tu, berapa ke gelak keli yang makan yang ngambil ke bisi bagi ya, mai aku untuk ku aku jago ketiga di tu punya pengajar.
2: Nanti boleh digagak kita bekenya. Nah, naik kenya salah ni pengajar. Au, jadi laban tu.
0: Kelimpar sidak keliang ni kodeh.
2: Au. Mudahnya ngelamat tu kita pekit keliang, pekit kumang nanti bau kita kindau tu. Ya bau pekit kumang, hanya dia bau orang lelaki yang tadi pekit keliang. Jadi ngigak ke buka lagi na Jess.
1: Engkau sudah tahu kini ni.
2: Engkau sudah biar-biar kini.
0: Balu ucuk keliang.
1: Ucuk keliang. Au.
0: Ya tu kumang sidak kumang bunso ke ba dia
2: sebenarnya. Oh, nanti ya
0: mula-mula mereka pekit kumang bunso sidak.
1: Au.
0: Au. Je kita ngagi ngenang orang pangau.
2: Au au. Laban nanti kita berarti
0: ke. Aku tembak kapi tinnya. Ulang ngerengah.
2: Au. Jadi pulang ngagi batang kenang kita tiga ke malam tu. Jadi kelimpah hari sudah keliang sebilik atau pengajar. Laban tu tadinya sudah keliang sebilik aja kita kenang. Au
0: mama.
2: Jadi kelimpah hari sudah tu. Kita nama tadi.
0: Sudah bersawak ngerjap pengawat.
2: Iya. Au. Ya ke tampak Rita. Ya ke bisi. Dia bawa pangau li bau siapa lagi kebukaan dia pengajar.
0: Au. Tentulah sekalu dia dengar kita kelimpah itu keliang kita selalu menandinga nama besik keliang besik laja
1: laja au yeah.
0: Besik tidak mengenui
1: mengenui
0: kadang-kadang besik tidak pernah berkata terkenya kita muda dia jadi tahu bala orang pangau ke bukai ke hari baru ha pegai keliang tetade jadi di tahu sekedar ke dan sebut aku tu ya ke masuah agak panjat dalam lekan serahlah terubah hendak kita bisi tu dah laja nyadi laja tu tadi sudah disebut hari pun tu tadi bisi orang nyebut laja lelinga tinggi bujang merabung kajang bisi mega orang nyebut tadi laja lau mua penyampuk leka balang berang reti ya penyampuk lekanya nyalai tukar salai tukar salai lah bana lebih maya orang ngayau ya agak kek maduk rajin nak nyaga rilang untuk pala ke desa lain deh.
1: Oh.
0: Ni nak lau mua ada tepuk nama ada banding api nyamerti ya. Tadi laja lau mua penyambut leka balan berang. Tadi kita madah ke laja tu anak sanggima. Udinya kita berarti ke tudah tu ay. Lebih ya bini. Jadi ngau petunggal kumampu. Ya kemnya dek benar mayuk bu kata tersat tang ya kamatnya sidaknya petunggal laja jadi orang pangau tu sidak semburai lah bungenui yang tadi semburai lah laja bungenui yang punga tanya semua sidak tu
2: petunggal
0: first cousin nya tunggal diri menyade laban sidak ya nanti nitiah ketusut bala tuai-tuai tukang sera bala lemambang di menua kedulu panziak amanya sidak lingrus sidak pada gomes kelia sidak stonton kelia nya de menua batang unduk dah madah ka kebuah sidak nada mai kapan menyade laban sidak ya lemo maya sidak indai dengan doang menua sidak serang munsuh munsuh kenyeran diri menyade ka kapan sidak bala sebab kait ngau bala ribai nyerang orang pangau. Jadi mati apa saja tinggal indai sedaknya ke nanduang. Jadi aku tu nyebut otetu ba nsera habis itu pansut ba nsera sebungkuk dah. Itu lain yang lebih jimi. Jadi laja tu tadi jadi ngeluluang. Jadi tu dah luluang tu tadi induk sambung jalan jarang tu tadi dia datang dari geluang jadi nak tentu mayu apa nama aku buat tentang luluang apa indah ya nak tentu banget temu
2: luluang tu kati kena bertunggal ke kumang ke
0: tunggal ke kumang
2: kira sedak tu jadi sama trip tunggalnya sikut sudah boleh tu
0: tindak kapan apa kapan indah ya aku baik ya orang ada panggul lebau orang ada keluar tu berani mayu hindau darah lalu baji-baji ya jadi orang ada panggul lebau dia panggau mayu orang bujang kering-kering nyala lebih maya sidak berbini sidak ya jadi orang geluang kan ada maya maya tubuh punya kini
2: dua-dua menuanya jahat ni
0: kelimpah hari laja orang bukai bisik dia yang punggak tadi sebuah dia sebut punggak akak sepuntang medang yang bunyi kau sebut tadi anak-anak sentabak tadi ya jadi tu sidak terpetunggal keliang jadi ngegeritik darah bayak bakap matang nak ulang ngedang hanya dia itulah punggak jadi selalu depan dia ya, geritik darah bayak bakap matang nak ulang ngedang nadai ibu ada nadai ibu ngantak apa ya sikit
2: bajik awaknya kau pejuluk ni
0: udahnya kita bisa bengenuian jadi bengenuian tu disebut orang bengenuian manuk biri yang sampai dan arang suah megada kumai sempurai muntik gerai lancam desimang bengenuian tu anak sentabai lalu jadi petunggal saya keliang lalu semina ya bisa penyalai mimin jadi ya akan memancal
1: jika
0: ya aduh tu Jadi ya berbini jadi ngau menduang kupak kunduang punggang mawang. Jadi menduang tu tindak salingat kum jadi kumang.
2: Oh, menyadik ya. Aho aho.
0: Udahnya kita bisa tuk ke selalu ban serah orang dapat tengai ngaman utek ke, orang kena tahu nadai dalam serah pandas kata.
2: Aho aho.
0: Jadi pandas kata tu abjulu taji tebak. Taji tebak ikat di kaki manuk menang. Jadi dalam sera juluk ya ada kumai pipit mancal nak mudah lari ke tali buru begitang. Nyumbuh tunggal penyelup lantai kilat nyelar ngelamai petang. Gamal ya panda jaku ya mit munyi ya kok namit maka tu dah maka kita keng berdoan tu dah jabut.
2: Oh.
0: Jaku ya mit tubuh saya tak jakuk yang mu jakuk mit lalu pandas kata tu tadi jadi ngau nuk kandung ni buang bergerit nuk setakang mayang pinang jadi banyak bini pandas kata jadi kamu leh pandas jakuk yang mit lalu tang pengabih rajin ngerjap ngawa
2: ya sitik ri penglebih pandas kata tu nama pengajaran eh
0: ya tegar kecil leban tit orang nak terbuka ke kota
2: ya, muka?
0: Yang kecil mengeluah kota sepianyin lalu muka jalai tamak ngagai menua munsuah ngagai kota munsuah
2: nyak mah kelebihan eh
0: lalu bisik muka orang madah ke ya bisik membuat pengaruh ti tau ngak mecah ke raban munsuah muka pasalo kena ka selalu debai orang ngayau deh tajak tu dah tua ukai orang pengayau tai yang mesti debai nama kebuah rumah nama orang tu kalah ya lu basuh ke batu gamang ya dah datai nuk gamang nyerang malam munsuah Allah munsuahnya kebuah pernah sekata selalu dengar kita aku kaya pakai pesali deh hanya terus ke pengawak kita tu bisa orang siku ke bernama Renggan gitu eh Renggan biati tajam nyurian jerungkang jadi ajuh tunggal tu tadi Renggan tu tadi selalu kerja pengawak ba ujung hari. Ba ujung maya.
2: Maka last minute
0: menya. Last minute men ke kita. Lebih maya orang ayau ya segi uling ante. Orang semua udah nurun. Dia baru ngiga orang ke Indo entade nyadong taya. Mai taya selungkang. Suwa ngage Indo. No tenun ke kutuk ke baju ku nada baju tu. Kang orang ayau. Anjuang risiko, anjuang risiko, anjuang risiko. Nadai orang tertemu tindak kelinah ke telah hina abang ke nemu menjadi kumang, ke nemu nenun ke baju deh. Lepas orangnya penglandia ya japai jamah udah japai deh. Jadi dengan telas minit men jadi jalan dalam budaya Iban, bisik bangsa orang kelub lubah. Bisa ya. Orang ke terlalu lawan ngerja pengawak.
2: Bisa
0: kat selalu kat nguji pengelandia orang bukainya Renggan. Tak orang nak nganyadi ninggal ke Renggan. Lepas nanti silap belelang agak menua Jawa. Ya tu pemaduk berguna. Lepas ya nak nemu tersat dalam bawah. Ya bisa ngembuan batul mentak. Tu temu ku dalam zera cerita tu dari Renggan tu tadi. Orang nganyadi nak mai ya. Lepas ni bisa pengaruh batul mentak.
2: Lepas nemu tersat menyana.
0: Dia kena nersa. Ngambil kena tahu tersat lebih berjalan menua orang. Yang kat aku dah orbala peningat tu ada luar dan tentu nak nemu nak ada kini ni dia boleh menemunya ke aku dah ningar macam ada udahnya siku orang ke selalu no wise man dia panggil bau tu no orang tanya ke penemunya bujan tuai jadi ya kebenar bujan tuai tu tinitah ke penemu tidak tusun bala almaman menua balau tu pengaruh apa keliang keliak guna sida ekor pengaruh besar tang di pelian kamanang dasar nyadi nyadi ke ayak sida keliang lepas apa yang mati deh nada orang ibu nada orang ngulu ke kerja jadi bujan tuai tu nak mudah jakuk ngapa nanti ya selka jakuk tiba ke sikit rangkai kena ngupai baru baru madah baru madah ke baru ya boleh madah aku tak tahu nak tahu dia kerja lepas jakuk ya bisa ya cerita bujan tuai jadi orang ada geluang tu ngerampai mimet deh lawan jam mimet orang geluang di tau ya kepemaduk berguna selalu main disebut tu tutung Dia juluk tutung urup demuang bujang lemando genang. Jadi ya tu tu rumah orang dia menua geluang. Dia kebenar ayah tu menyade kumang artinya keluarnya ipar ya meh. Lalu ini tu tuangnya kebenama nuk capah dolang lebas tadi pintu tapang tenggelam mas. Nai nai kumang sulai
2: tutung
0: dah. Jadi tutung lembamanya sudah pindah apa itu tutung tu tadi bisa utai tinggalai debaik ya. Ianya peputan berpuan dah. Oh. Yang lain ti orang ngangau orang gawai kasnya Taiban kena perang tutung tu selalu nak tahu nak ada kangau kalau ban dia mai repun kena dor orang repun tau keputan dor orang ngamuh senyata. Kelemparnya kita ngelampas lagi. Asyik tuai ke guna mak di tu nyak tu dah unggal kita ngelai langgir kirai dempak pedarmang. Jadi tu dah ngelai tu tadi rumah ya bapala tangga. Bapala tangga ada menua orang geluang. Nya lain ti temuai datai mesti mensak ruai ngelai dulu. Dua orang bertanya dor nyawut temuai ke nanya ke penyadi rumah dulu. Lebih maya temuainya beda orang ngagai rumah ngagai ruai tu tuang. Ya beranau ngelai dulu nanya kau teh tahu ngon nak tahu dah kerja lalu tu dah ngelai madah ke ala teh tahu ngon nak tahu dah kerja tu dah ngelai. Jadi kelimbarnya kita bisa gelayan. Jadi gelayan tu ban serap sebungku tu madah ke tu dah gelayan tu tadi orang datang dari jauh nemuai ngagai menua sedak ada geluang dia. Lalu selalu ngamuk dirimpu ke bambai ngokumang. Lalu lebih yang ngayap kumang tadi selalu sudah tuai nemu dari dini hari nya mengimbit buah kundur. Batnya lebih nak selalu tindok ngokumang bentara papan. Lebih dat kumang lebih kalian datai ngagai penindok kumang tanggung atau dah layan so ngimbit buah kundur untuk ini tak kena serah lah selalu ngasuk nan muka
2: uliah ke kita imagine
0: kenyataannya ngasuk orang orang keningannya ketawa nih kan orang kelandia orang kena serah dia kelimpahnya kita bisa siku orang tua nama apeigul jadi apeigul tadi ada tertunggul tempat sinap apeigau hari rantau air nyulap tau dibini ke turun menat jadi tanah ibu sudah kumang pajak ya apeigul tu tadi jako yang benar bini yang berkenyak mengga tapi ya berguna agak leban dalam semua pengawal oleh orang ngayau tidak tuan mereka mengemak bekal pemakai ke sida ya
2: jadi apa igol apa igol tau ke de kumbai sedan tadi bunga mah
0: bunga bunga
2: jako tundai
0: selalu bertundai selalu nemu selalu pandai bertundai pandai ber bunga ng orang.
2: Awalnya kebuah selalu debai orang nih. Awalnya bisa guna ke orang ke nemu bunga tu nih mengajar. Awalnya dia.
1: Mel, aku kebenar ya dalam pemayuan nama aku disebut tadi kumang lulu. Nanti aku nak nyebut ni bagi ke kumara selingga matahari itu mengajar.
0: Selingga matahari ya, orang ke nyebut tengah matahari nyebut ni bengenung yang akan bisa ke nyebut.
1: Namanya bini tadi sebuah. Sama namanya tadi.
0: Nya lain lebih maya induk ke nomor tiga saya selalu daripada
1: selingga matahari.
2: Ya ke luluang tu tadi nomor dua. Bini siapa tadi ni?
0: Bini Raja.
2: Nyama tu suan ya.
0: Nak salahnya. Nak banti di macam serah tidak tulis di menua seratus seribat segi. Segi nyebut dia kenyak dah. Pak tusuk tu apa bisa gak sebut kenyak.
2: Lepas jam kita lagi bisik tu pengajian eh. Sebelum kita yang tadi bak penembuk jakuk kita tiga ke malam tu. Lepas aku tak bisik megak tuannya dia ke. Utai ke dia sebut kita yang tadi jakuk sadar berbuah. Napa ya?
0: Ngayat ke
2: ngayat kenyak ngau ceritanya tadi ni.
0: Tau kan nanti utik. Aik nengah. Nengah penemu tadi bansuk kita tadi. Yang kecaknya tahu uliah. Kena nolong kita ngagak. Jakuk sadar buah kita kena kita
2: maya berpikir
0: maya orang berpikir kumang berpikir geliang gini engkanya maya kita kena ngangau ke
1: pemikir
0: balap pemikir ni ke ngagai
1: Bala kita pengabang ke betekang mayu berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor satu ke benung berjalai. Pedak kita pemajik agama tudah. Bemua tampak bakas senayak bulan kembung mingkai. Ngenangepan cukup nemban bekain sidan di perkuah rawai. Berarti ke kita singkang ya.
0: Ngenyeng.
1: Nadai penimpang berjalai ayun lundai. Patut penguak beradai indaya, merik ya gelar pucuang gadung serangan pugai, nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai ngai makai. Tujuh hari tujuh lemai, ndak berasai ngetat kasai perut puang.
2: Nah, encik ni tujuh hari tujuh lemai.
1: Agi belajar tu pengajar, bukan puan pengajar. Tak rindu ku maca tu pengajar.
2: Okay, terima kasih Jess.
1: Terima kasih. Lepas ada lagi jam kita tunggu. Nanti boleh lagi kak. Kau tak ada.
2: Neng awak sambung batu sun ke nangkan ke toilet. Neng pengajar.
0: Dia tu nyu sarum jeko lepas nyu kak tujuh kia bekal isu bekal ngapal pasal biri yang pasal jeko bunga ngambil ke gawai kita lebih menyanagi kena.
2: Jadi nyam eh ngujung ke program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Jadi aku saya terima kasih dengan kita pengajar sudah berkongsi ke macam penemu berkawan ke topik kita ke malam tu. Lalu terima kasih muka dengan kaya Jess. Ya aku dah ngesuah ke ya aku sadar berbuah nyalah harap ke utai ke dikenang kami tiga ke malam tu sama tau diperhati ke kita lebih lagi kita nyoka nguyang ngagai pengerami gawai mayuh macam pengawak, mayuh macam pekit ke diatur, lebih lagi ke berkawal ngutai ke dekenan kita iba program Leman Budaya Ban. Yalah bertemu baru kita iba awak ke bukai.

subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Usaha memperkukuh mekanisme subsidi khususnya melibatkan bahan api disifatkan sebagai langkah lebih tepat dan proaktif dalam menangani krisis bekalan global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, pendekatan itu juga membolehkan bantuan disalurkan secara lebih bersasar sekaligus membantu kerajaan mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% tahun ini. Pemberian subsidi secara pukal, khususnya dalam situasi krisis semasa, menyebabkan kerajaan menanggung kos subsidi bahan api yang tinggi sehingga mencecah 5 bilion ringgit sebulan. Sekiranya keadaan itu berterusan, kerajaan mungkin terpaksa menyemak semula harga bahan api bersubsidi. Tambahnya, tindakan sedemikian berisiko mencetuskan kesan berantai termasuk peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi pada masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bekalan minyak negara kekal terjamin meskipun berdepan peningkatan kos penghantaran dan insurans susulan gangguan laluan perdagangan akibat konflik di Asia Barat. Beliau berkata bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih terjamin melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan perbelanjaan subsidi ketika ini bergantung pada harga semasa dan boleh meningkat melebihi 6 bilion ringgit sekiranya harga minyak global terus melonjak. Penyelarasan subsidi Budi 95 itu perlu bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan.
1: Kita turunkan daripada 300 ke 200 kerana kita terbeban. Tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang, 5 bilion ringgit satu bulan. Bayangkan, 10 bulan, 50 bilion ringgit dari dana kerajaan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri telah mengarahkan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam mendepani situasi cuaca semasa. Beliau turut menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain isu cuaca, Datuk Seri Anwar juga mengulas berkaitan kebajikan 3 ekor gajah milik Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat Ketat yang kini berada di Jepun. Tegas Perdana Menteri, kebajikan haiwan berkenaan perlu menjadi keutamaan NRES dan Zoo Taiping selain menuntut ketelusan maklumat kepada orang awam. Sebarang keputusan dan tindakan perlu dilaksanakan berasaskan fakta serta mengambil kira kebajikan terbaik Dara, Amoy dan Ketat. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail akan mengadakan pertemuan dengan pihak Zoo Taiping dan Night Safari dalam masa terdekat bagi membincangkan isu gajah berkenaan. Beliau berkata pertemuan tersebut bertujuan mendapatkan penjelasan lanjut serta meneliti langkah terbaik untuk membawa pulang mamalia itu. Susulan kebimbangan dibangkitkan pelbagai pihak terhadap kebajikan dan kelangsungan hidup gajah-gajah berkenaan. Berita seterusnya. Malaysia perlu melangkah ke tahap lebih tinggi dalam industri halal global dengan memperluas peranan sebagai peneraju teknologi, bukan sekadar negara yang mempunyai sistem pensijilan halal yang dihormati. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara mesti bergerak ke hadapan dengan menguasai keseluruhan rantaian nilai industri halal di peringkat antarabangsa.
2: We must take the next leap forward. Kita mesti menjadi negara yang bukan saja memberi pengiktirafan halal, tetapi turut menghasilkan produk halal, membina jenama halal, menguasai teknologi halal dan menembusi rantaian nilai halal dunia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika melancarkan ekosistem halal Majlis Amanah Rakyat MARA di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pelancaran ekosistem halal MARA merupakan langkah strategik dalam membina rantaian pembangunan usahawan yang menyeluruh. Beliau turut menegaskan pembangunan usahawan perlu dilaksanakan secara tersusun, bersepadu dan berani bagi memastikan daya saing jangka panjang.
2: Saya mengharapkan pelancaran ekosistem halal adalah satu langkah strategik untuk membina ekosistem yang lengkap daripada latihan, sijilan dan pembiayaan hinggalah kepada infrastruktur, pembangunan produk dan akses pasaran global. Inilah pendekatan yang amat penting supaya usahawan putra bukan saja mampu memasuki pasaran halal tetapi menguasai pasaran tersebut.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Aliran pelaburan ke Malaysia terus menunjukkan momentum kukuh dengan sektor teknologi seperti pusat data, elektrik dan elektronik, ENE serta tenaga hijau menjadi tumpuan utama pelabur ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Council, Hafizi Razali berkata minat pelabur terhadap sektor-sektor berkenaan dipacu perkembangan pesat teknologi global, automasi serta peralihan ke arah teknologi boleh baharu.
3: Pusat data, ENE dan semiconductor dan juga tenaga hijau, mereka merupakan pelan jangka panjang dan impaknya juga bukan boleh dirasai dengan cepat. Cumanya kita dapat lihat walaupun dengan krisis yang berlaku, masih ada aktiviti dan pelaburan yang menerus dan tidak terhenti. Jadi itu saja telah menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan ini merupakan pelaburan jangka masa panjang yang tidak berapa terkesan dengan perubahan dari segi makroekonomi.
0: Hafizi Razali. Kerajaan Negeri Sabah yakin dengan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam merealisasikan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pengiktirafan terbuka berhubung perkara itu yang dinyatakan di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan perkembangan penting yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran terdahulu.
4: We must also acknowledge bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah memberi pengiktirafan di Parlimen bahawa 40% itu adalah hak perlembagaan Sabah dan kita harap payah rundingan ini akan dapat diselesaikan segera.
0: Dato' Armizan yang juga Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS turut berkata, pengiktirafan itu menjadi asas kukuh kepada rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan dengan sasaran peningkatan pemberian khas kepada Sabah sehingga sekurang-kurangnya RM3 bilion setahun. Allahyarham pelakon veteran Abdul Jalil Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Jalil Hamid selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Shah Alam Seksyen 21. Sebelum itu, Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Munawarah untuk disolatkan. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan hadir menunaikan solat jenazah. Terdahulu, Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 tengah hari di kediamannya. 13 prospek telaga minyak dan gas dikenal pasti di kawasan Kalimantan Timur. Ketua SKK Migas, Joko Siswanto memaklumkan, kawasan itu dianggarkan mempunyai rizab minyak mencecah hampir 1 juta tong dengan potensi gas sebanyak 11.64 bilion kaki padu. Menurutnya, telaga berkenaan akan dibangunkan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PHSS iaitu anak syarikat minyak milik kerajaan dengan kerja pengurudian dijangka bermula bulan depan. Penganjuran Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung Ogos depan kini di fasa akhir persiapan. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Guzisen berkata, bagi memastikan kelangsungan Temasya, sukan akan dilaksanakan secara sederhana dengan pengurusan kos lebih berhemah selari dengan seruan kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 4 Mei dalam tahun 1989. Di Seri Aman, Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim Bas Bengkak Merami Bad Dewan Suara udah nyuak ke lisian tanah Ndor Diau Nantap TOL ngakai 290 iku orang ke Diau Bagenturung Pendiau Muhibah. Yang madah ketuk dan mandang ke pengeran hati perintah, seluruhan berat keguna rakyat kelebih lagi Ndor Diau ke setipak Mekak bak penambah tubuh mensia kenyau majak mayu. Harinya Mekak, perintah udah ngatur mayu bengkai inisiatif kelebih lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Yang lalau bagi siapa orang ke Bedau Buliah dan udah minta ngambil keberatan hati dulu laban perintah nang gunung cakah dekat nentu ke rakyat di patut Buliah peminta sida seraya ting lalau orang ke udah Buliah anang laun ngentak rumah sida nangin ke tanah ke udah diagih udah dikenal lalu nak ditempayah pihak aja. Pemerintah itu begak diguluk kaban Parlimen Douglas Ugambas, kaban Kunsil Negeri Michael Pillow serta semua pemesai upis perintah ngautu air ban bangsa. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac?
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up kawak pe ni, Mac.
4: Aku pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau pulai ke udah ngejang ke benua tu apakah si dah ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak si dak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
5: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
6: 24 jam

Ya, lagu baru hari Ika Saiful Malam Agi Muda Bunyi ko Ika tadi nang agi muda aku ya malam tu. Adakah kita terus belengok kami ba YFM. Terima kasih ngaga kita kagi mengkam belengok kami ke mega keseluruhan nyukung program ba YFM. Lalu terima kasih mega ngaga pengelola program kami Ken Michael yang kuda belengok kita ba segmen Sada Lemah. Jadi kena terus ke program kita YFM Pemerindang Malam Saritu kena 4/5/2026 kita bergulang dengan aku Nancy Tambom tak ke isi terus ke program kita hanya untuk ngegai tengah malam tu lagi. Jadi anda ni ingat pukul 11 malam tu lagi kita bisik retro 15 bergulang dengan Ken Michael baru out tak tinduk mah Ken Michael. Ok, jadi kena kita berperindang bawa Pemerindang Malam ayuh lagu baru lagu lama mega dekat di tebah aku pengelama 3 jam tu jadi buat 2 jam ti dulu buat Pemerindang Malam tu lagi merindang kita dengan lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekedar info kau.

kita. Lagu ke sekali tu, lagu dari Ricky Ujan, bergelang dengan Carol D, Pengrindu Asal Menua Kenyalan. Pemerintah Malam YFM.

Ya, lagu dari Veronica Natasha telah pengrindu lagu Kena Merindang kita ke baru belengok kami bawa YFM pemegang kita ke mendiang ke kami kena RTM Click My Click ini malam tu. Terima kasih lagi mengkam belengok kami dan menggunakan frekuensi kita terus belengok kami nyentuk ngagai pengujung program kita sada okay, sada pemerindahan malam kini kena sada lumayan eh. Jadi tu berkongsi dengan kita pengawal ke bisik diatur pergila ba auditorium kecil RTM Kuching itu kalai bisik talimat PPLTE RTM Sarawak 2026 ke dekat diatur pergila berkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari lalu tu tadi diungkup ngagai bala penyanyi penengkebang lagu komposer producer ngau recording company ke BC Datai hanggau talimat PPLTE RTM Sarawak 2026 oh. Jadi nyak meh siti hari pengawal ke BC diatur di RTM Kuching dito. Okey, jadi kita ke BC pengawal engkanya udah ngatur sekedap pengerami laban gawai pan nyau ngansak semak sesemak ni nemu bisik pengerami ke bisik diatur di menua kita nadai salah tahu kunci kemegak ngagai kami bak YFM Ati Rugang Heli.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngaku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang anti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor jadi anti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang tik kedua. Tuhan meri ebakiah. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi hari kita laban sidak tu tik oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup tik di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup tik diubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah tik daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakut ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakut aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesma aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu bisi megak jual murah jualan rahmah ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bansa randau penyerakup bansa lalu bisi penyawa berjual pemakai utai rup ngau hasil pengelandik jari bisi megak diatur berjalai bebala mayuah menanggapan pupu raban bansa di Malaysia senam robik pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia.
5: YFM Segulai Sejalan.

Bola Ketaga Rindu lagu dari Melissa Francis pukul 10 malam tu lagi. Dia kita akan mendengar ke berita tiba-tiba terus dari YFM. Terus berlangganan kami YFM.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Radio YFM.
2: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Industri lada di Malaysia dekat majak di Kelatika ngena atur tik mekuh ke pengawak kena nambah ke hasil. Sama dekat di Kemeran ke, ianya atur ke guna teknologi moden engkau atur tik ngerembai ke market dunia. Menteri Pengawak Berkebun engkau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke industri lada di Malaysia seruran ngerikut ke pemansang tik manah ianya mansut ke kira 2.274 bilion ringgit tau ke 0.13% dari pemansut hasil dalam menua cara kasar tau ke KDNK Malaysia dalam tahun 2025 tu kemari nanti dibanding ke engkau 2.243 bilion ringgit tau ke 0.14% dalam tahun kedulu agi arinya. Ya mansut kejah kutuk berserimbang gawa penemuai sambil gawa industri lada ngagai upis lada Malaysia MPB di Kuching saritu tadi. Nyentuk ke ujung tahun 2025 tu kemari, pemesai kebun lada di Malaysia tu dipelabak ke kira 8,200 hektar kalai tebal lagi hasil ladanya dikeluar ke Sarawak. Gerempuang pengimport enggau pengeluar perengkap pengangkut Melayu Malaysia Pekema Sarawak ngarap ke pengawak ting rembai ke sistem penyaga diesel subsidi SKDS ulih dipercayai ke enggau rurus. Vice President Pekema Sarawak Teknologis Yusuf Roy Fitri Muhammad Joni madah ke diri bisi benar pengarap ke atur ting rembai ke SKDS tu tahu ngasuh ungkus pengawak ngangkut enggau operasi nyadi lebih hentap kelebih agi industri otomotif ti berpanggai bak minyak diesel. Nyalai yang ngarap ke sistemnya ulih diperjalai ke ngau lancar, rurus serta meri hasil tip mana ngambil ke pemekuh industri sama tau boleh penguntung. Teknologis Yusuf masuk ke jakut tu di Kuching. Company pengangkut barang bak darat sudah diasuh ngisi habis semua dokumen peminta. Dikena ngerejista diri enggau sistem penyaga diesel subsidi SKDS. Presiden Gerempuang Pengguna Menua Sarawak PPS Dr. Winston Ong madah ketu nyengkau merti ke atur ti dikena netap ke bagi orang ti tahu guna sistem SKDS. Sebedau sidak tinganjung peminta kena nyeliah ke peminta sidak hari ke ditolak. Berbak engkaunya ia megak ngarap ke atur ti dikena mata kerega barang ulia dikelati ke ngena pengawak ti ngada ke penerang ti nyementak. Dr. Winston Ong mansut ke jakutuk ngagai RTM di Kuching. Kira 1,000 ikut pemesai enggau orang ari menua tempu, enggau ari menua luar, bisi enggau masuk pekit robot antarabangsa Borneo tau ke Borneo IRT 2026. Tik ke diatur di Miri kena ari 3 ngagai ari 6 tu ilak. 288 itik tim kelipasuk bala nembiak tib umur antara 9 ngagai 21 tahun disadang dekat engkau masuk pekit edisi tik keempatnya. Pekit tik kak balat agik di pelaban ke Bob Borneo IRT 2026 tu ilak ianya Robo Mission Battle Lego Education Spike Prime. Menua tik kak engkau masuk pekit tu ilak nyak-nyengkau menua Amerika, China, Jepun, Korea Selatan, engkau sekedar menua Asia, engkau Eropah. 6 kategori dekat dipelaban ke bak peringkat primary, secondary, engkau atas ti nyengkaum Robo Mission Battle, Robo Sport Double Tennis, Robo Sumo, engkau League of Mega Clash, LOM, Track. Kelimpah hari peketu sama dekat diatur, ianya awam robotik antarabangsa, enggau sesi randau antara orang ke masuk peketu, enggau orang ke terbangkar bak bidang teknologi. Berita tik ke penudi. Kem pematih volleyball EST Jersey X Under Armour Serikai 2026 dekatnya di ke pelasar endur gemansang ke penau bala nembiak bak kandang menuanya. Tuk dekat dikemujur ke nak latih ke sistematik serta pengawak tik ngirik penelbok ngagai orang ke ngau nguluk kemnya. Sapit Menteri Pengawal Berkebun Enggau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si madaka boks pemanjai kem tu sidaknya dekat diberi latih teknikal disiplin enggau ati tiran siang gawak cara beraban. Datuk Sri Huang masuk kerja kutuk di Serikai bawa pengawal Nur nutup kem pematih volleyball EST Jersey X Under Armour Serikai 2026. Sawup ari juru latih Tikas Nasional Megak dekat merik peluang dur balon nembia ngangkat kaki mainnya. Bak program tu ia megak bisik merik duit tulung RM10,000 ngagi klub volleyball Repuak. Ti nyadika tanda sukung ngagi pengawak ting mansang ke pekit volleyball. Tunaka kita mendeng ke berita malam ari YFM. Beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: besar itu. 4 Mei dalam tahun 1989, di Seri Aman, Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim Bas Bengkak Merami Bad Dewan Suara udah nyuak ke lesen tanah Ndor Diau nak entap TOL ngakai 290 iku orang ke Diau Bagenturong Pendiau Muhibah. Dia madah ketuk dan mandang ke pengeran hati perintah, seluruhan berat keguna rakyat kelebih lagi Ndor Diau ke setipak Mekak bak penambah tubuh mensia kenyau majak mayu. Harinya Mekak, perintah udah ngatur mayu bengkai inisiatif kelebih lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Yang lalau bagi siapa orang kebedau boleh, tang udah minta ngambil keberatan hati dulu, laban perintah nang benung cakah dekat nentu ke rakyat, dipatut boleh peminta sida, seraya ting lalau orang kuda boleh, anang laun ngentak rumah sida nangin ke tanah kuda diagih, boleh dikenal lalu nak ditempaya pihak aja. Pemerintah itu bega diguluk kaban Parlimen Douglas Ugambas, kaban Kunsil Negeri Michael Pillow serta semua pemesai upis perintah ngautu airaban bangsa. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket benasit, konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio orang bukai.
4: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

0: Ya, lagu baru dari Donny Lang, Pengerinduk Tu Cih Ngojong Kejam. Dia tu 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Selamat mendiang ke kami buat YFM. Kanya kita barang tu jalan jam ke dia tu. Baru mulai kiri rindu gawak. Kini ada ke kita datai bandur ke di tuju kita gau likun malam tu. Jadi tu Siti gerah ke bisik daripada aku buat Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kalai tu pejalai pengawal tabung darah mindakin kita ke bisik diatur hospital besar Kuching di tu nya kena 6 hari bulan 5 2026 hari 3 dia hospital besar Kuching dekat muka kaunter nur kita merik darah berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 4:30 lemai. Jadi muak ke basi tindur untuk megak ianya bak level 1 KKB Engineering andor tu kedekat berengkah diatur berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngalih hari. Hanya kena 6 hari bulan 5 2026 pergilah ke benar ya. Lalu tu kena 7 hari bulan 5 2026 megak diatur bak hospital besar Kuching berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 4:30 lemai. Lalu bak Wisma Sakra Semerahan megak diatur berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Lalu tu kena 8 hari bulan 5 2026 megak diatur bak hospital besar Kuching ke dekat berengkah diatur hari pukul 8 pagi jentuk ke pukul 4:30 lemai. Lalu kena 9 hari bulan 5 2026 dia kita kedeka datai ngagai pengawal tabung darah mindakin kita ke bisik diatur ba lobby Kuching Specialist Hospital ke dekat berengkah diatur hari pukul 9 pagi jentuk ke pukul 1 ngalih hari. Lalu bak Tropic City Tabuan Dayak mega diatur pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 2 ngalih hari. Ngau ba Boulevard Shopping Mall 2 ground floor ke dekat berengkah diatur berengkah di pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 2 ngalih hari. Nyak meh pejalai pengawak tabur darah mindakin kita ke bisik diatur berengkah hari 4 hari bulan 5 tu tadi kebenarnya nyentuk ngagai 10 hari bulan 5 2026.
1: Info aktiviti Y tabung darah hospital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah hospital besar Kuching mayat jauh upis terbuka ianya hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30 tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4:30 lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11:30 pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4:30 lemai. Upis tabung darah hospital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: YFM Segulai Sejalai.

Kita Diatu Menu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Piamega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

Okay, lagu retro. Hagi belalak ni dengan lagu retro ni. Dah tu lagi, dia kita dekat buku lagu Ken Michael buat retro 15 minggu ke 9 2026. Dan sebenarnya tu sitik lagu hari Ika Muja featuring Casey BL Dara Minta Dipuji. Lalu retro 15 nya lagi ngujung ke pemerintah malam sehari tu kena 5 hari bulan 5 4 bulan 5 kebenarnya 2026.

0: itik kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
1: tu teka manyua nyadi persoalan pas setiap ikut mensia tu oh. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Antik tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai mega kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya yang ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi mana mak penghidup kita.
2: Ya. Fajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, anang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi, pelabak aku yang ke umur kita yang tadi nyoba jat tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pada nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi nak sama. Indah nak bakar kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ya ke makai utainya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai bukai ya. Empat piaja, piak. Indah nak bakarnya ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakar selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi menanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikup penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debay jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul atau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas. Cikgu dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad. Ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow. Ngau Linda buat Retro 15.

0: Keskalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam. Ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok umpan sedak ngak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi pukul lebar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai jaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita, terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, bar Retro 15.

Lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemaduk Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siko orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siko-siko orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siko pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah. Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye-bye.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Panaku.
1: Nikah panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, fu lawa dengirok kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dika spon ka?
0: Au nanainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampa, kuto ne. Nama tu kebisi itu si. Salung erok di tok lepia.
0: Kampa.
1: Kampa itu, nyamai kampa itu si.
0: Nyamai, kampa itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampa merah, dakin.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu nda. Salah nongin sabo kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak maya orang ke. Nak benda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyak maya aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh. Anang sama. Kalau kumoi lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

kena kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol rumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Tidak getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah ada ya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah deluak, udah lubuk numpu. Semua udah ka, ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang ka nganya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Kak kini sudah memapai kan?
1: Kak mele lawak ngak kita mokin. Umang, ukanya kak makain tin ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngai start. Ye pedak non taya keretanya. Nade bungai aginya. Jalai gelicin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: pedak dengar petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya, mai hanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, hari Y.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambah station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lemah. Laban sehari itu kejap si 2 kejutan.
3: Perin dia.
4: Rugi nak ni. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Tukin ni. Kalau
1: minta udara mpau.
4: Bisa balas tu. Tukin ni.
1: Sama apa?
6: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap lora.
7: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang.

0: tok berguna megak tok. Orang ke setipak ngau kita ikut kita. Bekeni ku jakok setipak tu. Setipak hari sukut nama kininya.
1: Setipak tu artinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runda yang enak sebaka ngonuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngonuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngonuan lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu yang ada nilai ti sama ngonuan reti nyak leka Yakub nak setipak ngonuan so Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebih kat niri ngurubah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai nyadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Nah. Ya, ukai munyi ko kita ente kita selalu ninga orang nyebut jakok dito, oh nuan nak setipak ngaku ba. Dunia atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik
1: kok betul kita, ya? Penatai pemisik megak toke status tidak ya
0: pelajar
1: sidak pelajar tidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulang kami bak bagiga entelah
1: dengar keseluruhan begulang kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Awak lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya betul nah.
2: Semina ba YM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tadi engkau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam gisi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mari makan teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah didriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri arik nak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang ke bergulai ngetua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngetua bergulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimbah harinya ngemuan mayuh megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
1: Oh, mana amat labau tetuk nyadi di tempuh kita tiap hari ini ya.
0: Yeah.
1: No, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah, ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan bak Bob Daniel 11:32 jakuk Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat
2: Plasa Jurai 6:35 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Beglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: nak bertanya tentang perjalanan penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat, berita celak.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisk Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalian ada yang berdarat, kau yang kau.
2: Oh, sekian mana tuan oh. Nya dia tunjuk mayuh macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisk Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nya na tuan.
1: Ya sama mai berdarat ke kebun.
3: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dah sedia? Dah sedia ke kau menung sapa juara capai kemialan minggu tu? Sapa kena kau lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
3: dulu.
2: Alah,
3: dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: makan subak je. Spray nya. Karga subak muda. Harga 5 ringgit nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok tok pakai sanggol subak. Temau kam ni subak. Darah kam subak. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sidak getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nganyam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah Spital Besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Spital Besar Kuching maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah Spital Besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

ditulis oleh Munuah Tang Uliah di Seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piring empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban dah.

0: nak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM, segulai sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh capak jadi benda orang putih cak nada lakinya berbasuh apa enak
1: jarang aku benda selalu dishwasher
0: tak mesti dishwasher dah dia yang dia basuh capak capak lu tengkah dia pusun aja aja lu ten masuk ya
1: nah aku nanya sudah deh kalau tak tuh itu pada ke dishwasher
0: umur aku hidup aku sekali jauh lebih pada ke utai di kumaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel tu pada ke oh nya utai ke jelu dishwasher aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tetari dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah berarti cak ya dah mantai ketangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu di kajak tu semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis wajan. Tau kayak kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ATC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerap pagi YFM. Pagi tu ke dia buka pagi hari H2, hari kelima kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026, 5526. Okay, jadi bawa pengerap pagi yang kita ke pagi tu Nur Mungkal ke Taufiknya tadi Nur Ngemun ke semuanya 24 jam Sari YFM. Segulai sialengu kita tentu bugulengu aku angka stone laban dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi unah degi bala kucah-kucah way kami sebenarnya merindang kita ngau selesi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuah tindu malam kita bertambah jenak agi hari pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 tu tadi bawa timang kerba tawas. Okey, jadi dia tu tentu ya nanti tadi di timang ngasuh mata lelanu katinu dia tu nyundagi wai untuk karegrimen kita awak nur kami ngergas ke mata kita pengerak pagi sebedau manu engku kuak kami ya dulu engku kuak ngerak mata kita. Jadi bakas lama mega ba awak pengerak pagi YFM dulu kita ya tu tadi beri terima kasih ya ngagai putara labanti udah nampuang seput kita ba adunya injau tu saria dagi dor kita ngasai ke penghidup ti diberi petara lalu pihak mega minta berkat Arya ba pengawal ia ke dikerja kita semenjai hari tu lagi ngarap ke mujur megang ngeri pagi tu haram kita sama diawa jenuh na lama bila kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Methodist ba sampi pagi YFM ungkuap pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi bala peninga. Aku Padre Kristina Ingkut dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih bak hari kebaru ke diberi nuan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau pejalai kami. Ngagai nuan Tuhan. Beri ke kami Tuhan, tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing. Awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam miring serta ibun, jaga nuan berari. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita bakal ke pagi tu diambil kuari John bagi 14 ayat 1 datai ke ayat 14. Jesus nyak jalai ngagi apai anang tu sahati Arab kalah talah lalu Arab megak ke aku dalam rumah apai aku mayu bilik nanti yang nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekat kin lalu nyedian dul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedian dul ke kita. Aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku umpu. Ngambil ke dia nul alai aku. Dia meka alai kita. Kita nemu jalai ngagai nul ti dekat digagai aku. Thomas selalu berjakuk ngagai ya. Tuhan, kami nak nemu kini kenuan dekat mupuak. Begini ku kami nemu jalai kin. Jesus selalu berjakuk ngagai ya. Aku tu mai jalai pemenau ngau penghidup. Nadai orang boleh datang ngaki apa yang ti nak dengar aku. Nanti kita ngelala aku, kita meka dekat ngelala apa aku. Berengkah hari dia tu, kita ngelala ya. Lalu dah medak ya. Philip lalu berjakuk ngaki ya. Tuhan, pandang ke apa yang ngaki kami. Ngambil ke kami puas hati. Jesus lalu berjakuk ngaki ya. Aku nak lama udah bergulai ngok kita, Philip. Lalu nuan mengkang nak ngelala aku. Barang siapa udah mada aku udah mada apai. Nyalai nama kebuan nuan nyebun. Pandang ke apai ngake kami. Kati nuan nak arap ke aku dalam apai. Lalu apai dalam aku. Jaku ti disebut aku ngake kita ukai disebut aku hari penaka aku mpu. Tang apai dalam aku ti ngereja pengawak ya. Arap ke aku lebu aku madah diri dalam apai. Lalu apai dalam aku. Tak henti kita nak arap kenya. Kita patut arap ke aku ketegau utai tu dari kerja aku. Ngau benau ku madah ngaki kita. Orang karap ke aku dekat medak gereja pengawak di gereja aku. Inah pengawak ti besai agi erinya. Dah dekat di gereja sida. Laban aku mupuak ngaki apai. Aku dekat gereja sebarang utai ti dipinta kita dalam nama aku. Ngamik ke apai dimulia ke dalam amnaya. Nanti kita minta sebarang utai dalam nama aku. Aku dekat gerejanya. Nyalai baka ke pagi tu, baca buku kudus kita itu, lalu tema kita enya Arab lantang tajak dalam penusah atau kesedihan. Nyalai bak John bagi 14 ayat 1 datai ke 14 tu megamadah ke kita. Anang tu sati Arab kalah tolah, lalu Arab megak kaku. Jaku terdiberi maya timpuah balam murid benua ngasai ke pengirau penakut tau kebingung laban Jesus dekat ninggal ke sida. Tang Jesus nak ninggal ke sida ngon adai pengadang. Ia bersemaya ngon sida keterubah Jesus nya jalai ngake apai ba ayat 6. Jesus lalu berjakuk ngake ya, aku tu mejalai pemenal ngon penghidup. Tu berarti seminak dengan Jesus kita ngemuan kau ngau Tuhan serta penghidup kemeruan. Maya timpuh pengelenyau teka penusah. Kita diingat ke penghidup kita itu ukai penghujung pak dunia tu. Besik nu aku dah disedia ke Tuhan ke kita. Kedua, Jesus nyedia ke nur ke kita. Jesus berjaku dalam rumah apa aku mayu bilia. Tu pengadang ke kering. Pemati ukai penghujung. Tambah pun penghidup begulai ngau Tuhan. Bagi kita kelenyau orang kedisayau. Semaya tu merek pemayak pengadang ngau pengelantang kesidak ke Arab. Ngakai Tuhan bisik ngau ya. Ketiga, Jesus datai dengan pengarap ngau sampai. Ayat 13 ngau ayat 14. Jesus berjaku, nanti kita minta sebarang utai dalam nama aku. Aku dekat gerejanya. Tu nunjuk ke tajapan kita nak medakya secara fizikal, ia tetap bekerja dalam penghidup kita. Pulai ngaki penghidup kita kesari tu. Anak ngelak kati kita dikuasa oleh kuasa penakut. Ngau penusah dalam hati kita, dalam penghidup kita. Arab ke Tuhan benung nyedia ke utai kelebih mana dalam penghidup kita. Lalu ketiga, meruan bersampi lalu berpangai ngakai Tuhan Jesus badalam penghidup kita sampai semua kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu Mesia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita nemu lalu rindu ke Allah Ta'ala ngana ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruang berdaubah kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main bela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyap ke dama surat semua nemu magang kulang aga angka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerah pagi. Why FM.

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemeh rundiang kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenya menggat tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisi 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi terkembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di sium orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang berdukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tidak berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talo. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira ndang berkat di bendar. Anak tidak kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai nun. Atuk ya ulat-lat. Woo. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap ke kita terperindang. Anang stres-stres.
4: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Sejalai.

Terima kasih yang kita ia ke Agi Mendiang ke Y Pengera pagi YFM kita ya pagi tu ngagaya ke benuang runggu-runggu dia membagi kabar anak terunda ngomatanya Dani regah kagi isi kita 8 jam tu nak nganti kita wai. Kadang-kadang kenuang kita tu kini nyebut tadi aku jaku ke muai kelat na lama tau lanjut jadi ya kemana udah kita itu jelek je mata alu terus angkat anang runggu-runggu kita duduk-duduk kau menuang dulu nyak mega Siti Ari taya ke ngasuh jam kita nyo maja terdelay delay okey jadi ya pagi tu berkenaan ke berita aku bisi di peda aku bawa portal berita RTM Sarawak dia Bintulu kemari kalai dari agensi penguat pesan maritim Malaysia zona maritim Bintulu udah ngetan sebuah buat kinadai mantai ke dokumen stability ianya kena hari 6 tu tadi jadi bot ia ke di tan sida agensi maritim tu lebih mainnya di tan kira 1 kilometer nautika hari barat laut Kuala Kemenau lalu penerang ti di pansut ke pengarah zon maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Adlain Abdullah madah ke pengawak ngenan ke bot tu di gaga maya sidat mata kanan tasik menua ba optiris 4.0 ngau ops permai 01-2019 jadi lebih mayati meresa kapalnya dia sidat di pelabak ngelanggar Siti Ari Ukom yang tadi ba ordinan pekalban sodagar MSO 1952 laban nadai ngebuan dokumen stability lebih maya persa di pejalai ke yang dibuat tadi ia kebisi 6 ikut kru dalamnya 5 hari kru tadi yang kaum jaragan ya berana hari menaluar lalu siku orang rakyat menua tempu udah ditan lalu sedatu tadi bumuar 24 nyentuk ngagai 60 tahun lalu di anjuang ngagai pusat tahanan vessel zona maritim Bintulu lalu diserah ke ngagai pegawai ya kedeka mansia kes tu agi ok semua pagi ngagai bala sida ia ke nginau bak kandang tasiak menua kita di Sarawak itu terima kasih alamak lagi terus ngetan ke penglikun menua ngambil kurang nak suka hati deh bak tasiak dien au laban batasiak tu kaya kita berdarat wai uliah di peda ni bagi ia ke asal ni bagi kena tasiak dan pedih bukannya mesti kelai kadang-kadang ngikut neka aja orang tamak ngagai menua kita itu ngocara nak beradat megah. Okey, jadi dah tu lagi bersama kami dekat ngelatai ke pesan berat yang kemesti dikirim peninga kita ngagai email kami buat yfmiban@gmail.com kelimpah harianya megah kita tahu nganjung ngagai WhatsApp account kami. Sekali lagi kalau boleh kita hati nganjung pesan anda ingat nyempulang ke nombor telefon kita ngambil kenyamai dua orang bertanya nanti nyemak utai ke disebut kami nak nyemata. Okey, jadi sudah ngatai ke pesan terus sekali lagi kita ngergas ke mata ba pagi hari pengerak pagi YFM terang didinga peninga ba bagi pelilih menolong bantu ngena frekuensi 89.5 FM.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Isi, isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku me.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan berat ya ke besi dikirim peninggal kita bahwa pengerak pagi YFM pagi tu lalu keterubah tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Daud anak berasap ngerih das bilia lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia ba ulu pasai siwang siwang kanan siwang kiba pemegang kebelayan ba siwang tengah pasai besai pasai buan skim skuau kebelayan ke dia ba batang uya tebaluang batang uya batang tamien batang jelai bintulu miri bala ke dia ba Brunei Darussalam kampung sepupu ngopi mega ia kenalah dia rintai ke ditu magang ti ngelala seripah anak nyandang. Jadi pesan tadi medah ke seripah anak nyandang. Seripah anak nyandang tau kini Sliman, tau kini Bakil. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 3005. Lalu yang seripah anak nyandang. Yang seripah anak nyandang tau ke Indai Sliman, tau ke ini Bakil tau. Deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi. Malam hari 2, 5 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3, 6 hari bulan 5. Balak di pesan, di minta datang sah penusah Rabatau, ngagai nombor 7A, Lorong Permajaya 9D2, Sibu. Kak nemu masih lagi, kawal ngau penusah Rabatau, kita tahu bertanya ngagai Seliman, Bandung Mewer, Kusung 11147369962 tau ke ngagai genggan anak berasap bernombor kusung 17805-7783 tau ke ngagai Daud anak berasap bernombor kusung 19866-4929 dan baru pesan pemati ke dikirim Daud anak berasap ke pagi tau ngari hidas biliak nyari pesan medah kindaya inya seripah anak nyandang seripah anak nyandang atau kini Sliman udah nadai kena hari Minggu tu tadi 3005 laluan yang seripah anak nyandang yang seripah anak nyandang tau ke Indai Sliman tau ke ini Akil tau dekat di Sengai Balam Ayuh malam tu lagi malam Maria 25 hari bulan 5 bak nombor 7A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 6 hari bulan 2 kita akan musim lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya dengan Sliman anak berasap penumbur kusung 11147369962 genggan anak berasap penumbur kusung 17805-7783 tahu ke dengan Daud anak berasap penumbur kusung 19864929 pesan yang kedua ianya pesan pemati ke dikirim Suzila Bani tau ke dua Bali nama tak jadi pesan tu tadi nuju bala kebablayan ya ke dia ba semumuk baru semumuk asal lempawa entana bala ke dia banyulutuang melaban pu ban ulu ban ili bengang kebablayan ke dia ba setambah ulu praja krian diso seratu api mengga bala ke dia ba rumah siti kali ya kabar seratu merakai gedewang berilang sebilia ke dia ba seduku Sleman pia mengganuju timah sebilia tau ke bini niang cuak ke dia ba Sleman Guang anak beraguam sebilia pemega kebelayaan dia ke dia bahas sungai bari pedawan kau semua kenalah dirintai ke itu ting lala Stanley anak James tau ke menjadi Suzila Bani. Jadi dia pesan tu tadi madah ke Stanley anak James. Stanley anak James udah nadai kena hari minggu tu tadi 3 hari bulan 5 lalu niang Stanley anak James. Niang Stanley anak James tau ke menjadi Suzila Bani tu deka di Senggai Balamayu baru majunatan anak lanjang sepumuh atas betung malam tu lagi malam hari 2 5 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pergilah pagi hari 3 6 hari bulan 5 ke pendam munggu sabut betung kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengusaha batu tau bertanya ngagai Christopher Juni 12 nama RG bernombor 017-804-7731 tau ke ngagai Suzila bernombor 014-5966-383. Nada baru isi pesan pemati ke datai Ari Suzila Bani tau ke dobleh nama tak. Jadi pesan tu madah ke menyadik ya. Ianya Stanley anak James. Stanley anak James. Udah nadai kena hari minggu tu tadi. 3 hari bulan 5 lalu niang Stanley anak James. Niang Stanley anak James tu dekat di Senggai Balamayu lah. Malam tu lagi, malam hari 2, 5 hari bulan 5, baru majunatan anak lanjang semua atas betung. Sebedah ke di Anjuang Pagilok, pagi hari 3, 6 hari bulan 5 ke pendam munggu sabut betung. Kita akan mau silih lagi kawal dengan penusara batu. Boleh terus bertanya ngagai Christopher Juni tau ke RG bernombor 017-804-7731. Tau megak bertanya ngagai Suzila bernombor 014-5966-383. Lalu nguyang ngagai pesan ya ke nangkan ketau ianya pesan pemati ke dikirim Lerida Janau Anangga tau ke apa ya guye ngau judi natau tau ke inaim paling yang dipesan tu tadi nuju ke Bambelayan kelebih bagi rumah ya ke Samau Semakai Maya Rabat pakai bala berumah Edmund Ngkudu Baruah rumah jamu Peliguang bala berumah Selat Peliguang Baru rumah Bunda Sungai Anak rumah Japar Titiang Rika rumah Abi yang Krikap ngau piam ga nuju bala kabar belayani kebukai ke dia ubah sungai Berangan 3 buah rumah batu 4 2 buah rumah bala ke dia ubah rumah Denis Tintiang Remat rumah Ribuan dan Tintiang Melaban rumah Richard Sungai Mudiang bala ke dia ubah rumah Juang Tembawai Puak rumah Danau Kerupuak, rumah Usan Legayen, pemuga nuju Balaya ke dia Balicu tingkat 5 buah rumah, Bariat Sebubu Nyiar, Kebelayan ke dia Bakmidan 2 buah rumah, Lubuk Kepayang Kerangan nge pemuga Balau ke dia Babajuang Sebuyau, nge Balau ke dia Basmanjaya Batang Sebetan, Batang Awiak Batang Kerian, Batang Sebelah, Kebelayan ke dia di Miri, Bintulu, Sibu Kuciang ngawiya ke sama kala gawa ba housing development ngawa Jonathan Jana anak angat tau ke apai empaliang pesan tu tadi madah ke Jonathan Jana anak angat Jonathan Jana anak angat tau ke apai empaliang udah nadai kena hari minggu tu tadi 3 hari bulan 5 lalu niang Jonathan Jana anak angat niang Jonathan Jana anak angat tu deka dintu bala maiwah kena lemai pergila lemai hari 3 6 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 4 tulah 7 hari bulan 5 kabar belayan ya ke ada pesan tim tanda tai ngesah pengusaha batu ngagi pala gereja St. Thomas Kuciang kan mua sili lagi kita tahu bertanya ngagi janau angkat bernumber kusung 111-921-1646 Christina Libun bernumber kusung 114-6963-607 tau ke ngagai Jernado Jimbat bernombor 017-802-3750 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Lerida Janau Anangat tau ke apai guye ke pagi tu ngau jata enam paling yang dipesan tu tadi madah ke Jonathan Janau Anangat Jonathan Janau Anangat tau ke apai paling dan adai kena hari minggu tu tadi 3 hari bulan 5 lalu niang Jonathan Jana anak angkat niang Jonathan Jana anak angkat tu dekau dintu bala mayu kena malam pergila malam hari 3 6 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 7 hari bulan 5. Kabar belayan ia ke dipesan dipinjau data yang sah penusah Rabato dengan kepala gereja St. Thomas Kuching lalu kak nemu sile lagi. Kita tahu bertanya dengan janau angkat bernombor 011-921-911-646 tahu ke dengan Christina Linjuan bernombor 014-969-63-607 tahu ke dengan Jernado Jimbat bernombor 017-802-3-750. Lalu ya ke Siti Tung natai ke pesan pemati kerikirum Ayun Anak Tibu pesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia di Serikai kelebih lagi bala ke dia bawa ulu Serikai sebangku empat buah rumah sebangku baru empat buah rumah bala ke dia bawa berayang sungai buang kedua mudung tapang hujan kup ngau ibus pia menggak ke Bablayan ya ke dia bawa kerapa empat buah rumah kerubung sari ulu pawah ngau sungai pawah bala bawa bayuang lepuang lubuk lemba ribuang ngau ke Bablayan ya ke dia udin tabai rantau cire rumah robot di jembatan suai belungai tatau niah ulu niah pia menggak bala di Kuala Belayar Brunei Darussalam ngau ia ke bukai terdiau di menua Kuching Sibu Bintulu Miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala mayah anak rinta tau ke dua beli nama minyak anak tibu yang dipesan tu tadi madah ke mayah anak rinta mayah anak rinta tau ke dua beli nama minyak anak tibu udah nadai hari Minggu tu tadi 3 hari bulan 5 lalu niang mayah anak rinta niang mayah anak rinta tau ke minyak anak tibu tu dekat di Senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 5 hari bulan 5 baru mah musyid sungai kesuli sebangkui Serikai sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 3 6 hari bulan 5 kapal pelayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipintal sampala datai ngesah penusah Rabatu nando baru pesan pemati ia ke dikirum ayum anak tibu ke pagi tu pesan madah kemnyadi ia ianya mayah anak rintau mayah anak rintau tau ke dua beli nama minyak anak tibu udah nadai kenari Minggu tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang mayah anak rintau niang mayah anak rintau tau ke dua beli nama minyak anak tibu tu deka di Senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 5 hari bulan 5 berumah musyid sungai kesulit sebangkuai Serikai sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 6 hari bulan 5 kabar belayan ya keng lala kita sampal datai ngesah perusah Rabatu pesan ya kelima ianya pesan pemati kerikirum James Nuing yang dipesan tu nuju semua kabar belayan ke diau di Kuching Sleman betung seratu pihak menggabala di Bintulu Miri ngau di bulu hantu serta sungai Engkabang Padiah betuang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Lili anak Paula Nuyang pesan madah ke Lili anak Paula Nuyang Lili anak Paul Nuyang udah nadai hari Minggu tu tadi 3 hari bulan 5 lalu niang Lili anak Paul Nuyang niang Lili anak Paul Nuyang tau jika disenggai malam tu lagi malam hari 2 5 hari bulan 5 bak Paris Hall Gereja St. Francis Kota Semerahan sebedau ke di Anjuang Pegila ya pagi hari 3 6 hari bulan 5 ke pendam St. Thomas Kuching kita akan nemu silik gib kawal dengan pengusaha Rabatu tahu bertanya dengan James Anu yang tempu bernombor 014-5927-007 nanduk baru isi pesan mati kerikirum peninggal kita ianya James Nu yang ke pagi tu pesan madah ke menyadik ya Lili anak Paul Nu yang Lili anak Paul Nu yang dan ada hari Minggu tu tadi 3 hari bulan 5 lalu niang Lili anak Paul Nu yang niang Lili anak Paul Nu yang tu deka di Senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 5 hari bulan 5 Baparisola Gereja St. Francis Kota Semarahan sebedau ke di Anjung Pegila hari 3 6 hari bulan 5 ke pendam St. Thomas Kuching kak nemu silik gib kawal ngap nusa Rabatu kita boleh bertanya ngagai James Nu yang tempu bernombor 014-5927-007 lalu ya ke situ pesan pemati kerikirua metuai rumah Mambang Anak Kana yang dipesan tu nuju bala ke diau baru malami melintiang lemana pemegah bala ke diau ba batang meruruan julau, batang keriwak, batang serau, bala kediau baspituah. Stras lubuk ranggir julau, bala berumah dina lasai, rumah jamiat lasai, rumah jimi lasai, rumah luis lasai, rumah intiang lasai, rumah muris lasai, ngepi mega lima buah rumah ulu sejugam, rumah timbas jugam, rumah lidum seluai, rumah panjang penanum, rumah mawar penanum, rumah agas perawan, balaba rumah kapat tubai buah, rumah menari semuntai, rumah mayang semedang macan, kebelayan kediau basmanjaya batang pakan, batang tabai, ngau piam ngak kebelayan kediau di miri bintulu sibu, ngau kenalah dia rintai ke dito, ti ngelala murian anak lidum. Isi pesan madah ke murian anak lidum, murian anak lidum tau ke indai, Gerda dah nadai kemari hari 1-4 hari bola 5 lalu niang murian analidum niang murian analidum tau ke inai Gerda tau deka di senggai bala mayuah malam pagi lah malam 3 6 hari bola 5 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tau ilah 7 hari bola 5 kabar belayan ya ke dipesan diminta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah mambang nang ligah julau. Okey, nando baru pesan ya kirim tu rumah mambang anak kana ke pagi tu yang dipesan mereka ke bini ya yang murian anak lidum, murian anak lidum tau ke indai Gerda dah nadai kemari hari 1-4 hari 5 lalu niang murian anak lidum, niang murian anak lidum tau ke indai Gerda tau dekau disenggai balamayuah kena malam pergila malam hari 3 6 hari 5 sebdau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 7 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan cara tayang ngesah penusara batu ngagai rumah mambang dan ngaligah julau. Pesan ya ke 7 tau inya pesan ke dikira Michael Langguang ana melian tau ke apa ya kayah yang dipesan tu nuju bala ya ke diau bas manjai batang sebungan jalai sebawah gelam semebak pemegak bala ke diau bansai serau sekutan geruang sebemban rumah adana nangas sepaji ngopi mega bala kediau bamajau sungai libau bala di tatai kenyalang rumah nadiang nangas rentang kat ngokoblayan kediau di kapit sungai babi murdi ngau bala ya kenalah di harintai ke ditu ti ngala kayah anak Michael Langguang tau ke indai jang pulis yang dipesan tu madah ke kayah anak Michael Langguang kayah anak Michael Langguang tau ke indaya jang pulis udah nadai kemari hari 1-4 hari 5 lalu niang kayah anak Michael Langguang niang kayah anak Michael Langguang tau ke indaya jang pulis tau deka ia senggai ba rumah layuang ulu sungai sebungan sebawah lalu maya nganjuang niang tau bedau ditetap ke dito. Nanu baru isi pesan mati ke dikirum Michael Langguang anak melian tau ke apa kayah ke pagi tau. Yang dipesan madah ke anak ya, yang kayah anak Michael Langguang. Kayah anak Michael Langguang tau ke indaya jang pulis. Udah nadai kemari hari 1-4 hari bulan 5 lalu niang kayah anak Michael Langguang. Yang kayah anak Michael Langguang tau dekau dia sengai bala mayuah baru malaguang ulu sungai sebungan sebawah lalu mayang anjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Lalu nguyang kita ngai pesan ya ke lapannya pesan ke dikirim DJ Steven tapa nasilai kita ke pagi tu tinuju bala kebablayan ke dia bas linduang bukuang danau kandis nanga kumpang kumpang langgir kumpang pawah batu bini atas batu bini baruah rakut wong panjai penti nangga bunung sungai antu sungai mawang kantuk balau kedumbai pia mega bala ke dia ba empayuh brunai ngau bala tuai tuai rumah pelayan menung kelili bala kemelayan ba skim sekarang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ex tuai rumah silai anak sandah ex tuai rumah silai anak sandah deka diatur kenari 6 tilok 9 hari bulan 5 jadi kabar belayan ya ke dipesan pada data yang ulup pengawal tu bak rumah penguang siliak skim sekarang jam 10 pagi kan mu siliak gi tau tanya ngagai DJ Steven tapa nak silai tempu bernombor 019 322 3272. Dua nana baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim DJ Steven tapa nasi like tek pagi tau pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang apa ya inya tadi niang ekstur masilai anak sanda niang ekstur masilai anak sanda dekau dia tuar kena hari 6 julak 9 hari bulan 5 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan berata nguluk pengawang tu ke dekau dia tuar bar rumah penguang siliak skim sekarang. Jadi kita tahu bertanya ngagai Steven atau anak silai tempu bat nombor 019-322-3272. Lalu nakkan ketuk sitik pesan pemati ya ke datai Ari Sabah anak Jepang. Jadi pesan tu tadi nuju bala ya ke dia ba rumah Daniel, rumah Robert, rumah John, bala ba rumah Pada, rumah Thomas, gau kabar Brian. Ti dia ba semenjai jalai sibu pintulu sebetuang anau separai selitut sab balabam semanua setulan setiam sepeman nang dia nang buan rantau belaki ngopi mga balabam nang biban taduang dia nang sana ngau canang di Maskat lalu pi mga nuju ya kenalah di harintai ke ditau jadi dia pesan atau tadi madah ke runda anak Jepang. Runda anak Jepang udah nada ya kemari 4 hari bulan 5 lalu niang runda anak Jepang niang runda anak Jepang tu deka di Senggai baru mah rebayah lubuk pas tatau lalu mayang nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditau kita engkau akan nemu sili agi kawal ngap nusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Jepang ba nombor 0918441042 nana baru pesan pemati ya ke dikirim Sabah anak Jepang ke pagi tau nyari pesan tadi madah kemnyadi ya yanya runda anak Jepang udah nadai kemari 4 hari bulan 5 lalu niang runda anak Jepang nya runda anak Jepang tau deka di Senggai ba rumah rebayah lubuh pas atau tau lalu mayang anjuang niang tau agi berdawa ditetap ke ditau sili agi kalau ngapa sarabat tu kita tahu bertanya ngagai Sabah na Jepang tempuh bernombor 0918441042 lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 10 ti dikirim peninggal kita ba awak penggerak pagi YFM ya pesan pemati ke dikirim sangga anak Ganggan yang dipesan tu nuju ke Bablayan ya ke diau ba semenjai batang tayah rumah Ali melepuang pia mega bala ke diau ba rumah Gelima yang melepuang rumah Gasah nang kemaliah bala ba rumah Dinggai amun atas rumah Musyid Bayit ke Bablayan ba rumah Kaniap Aletuang semenjai batang layar rumah Bali Emperan Sekerang pia mega nuju bala ke diau ba rumah Sang nang Adara rumah Carang nang Alum Ngawia kenalah di rintai ke ditu tinggal Ganggan anak Abun jadi pesan tu tadi madah ke Ganggan anak Abun udah nadai ya di niari ya tu tadi lalu niang Ganggan anak Abun tu deka di itu bala mayuah kena 7 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila inya 5 hari bulan 5 bala ke di pesan minta sampal datang ngesah penusara batu ngagai rumah Jitap anak layang Sungai Ipuah Ulu Julau Pakan. Nanduk baru pesan pemati ke dikirum sangga anak Ganggan ke pagi tau yang dipesan mereka paya yangnya Ganggan anak Abun dan adai dini hari itu tadi 5 hari bulan 5 lalu yang Ganggan anak Abun dekau dintu bala maiwah kena malam hari 4 tu ila 7 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 8 hari bulan 5 jadi kita ya ke ngelala tau ke besi dituju ke pesan daripada sampal datai ngesah penusah rabat tu ngagaya rumah Jitap anak layang Sungai Ipuah Ulu Julau Pakan. Lalu angu yang kita ngagai pesan ya kenangkan kenyak sekali tu Siti pesan pemati kedatai hari Guru Besar Alexander anak Martin serta bini ya, yang jadi pengajar Doris anak Suji pesan tu nuju ke pembelian ke diau bas nangiah Sungai Bulu sampun tebun sampun baru kebelian ke diau bas sampun kelili sampun jugu sampun gerunggang moyan didang melaban entingan bala ke diau berembus sebayur pemga nuju ke pembelian ya ke diau di belah kucing serian setiap mana sibu serikai culau kenawit kapit bintelu miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Constable Dominic Jemba anak Alexander jadi pesan tu tadi madah ke Constable Dominic Jemba anak Alexander Constable Dominic Jemba anak Alexander udah nadai kemari hari 1-4 hari bulan 5 hospital besai kucing ditu lalu niang Constable Dominic Jemba anak Alexander niang Constable Dominic Jemba anak Alexander tu deka di intu baru mah bini ani yang tempu ianya bab batu 15 jalai KJD Jikang Julau. Kena malam tu lagi malam hari 25 hari bulan 5 sebedau ke di anjung ke pendam Nirvana Sibu pagila pagi hari 3-6 bulan 5. Kita akan nemu silih lagi berkawal ngau perusahaan rebatu tau tanya ngai apa ini yang tau ianya guru besar Alex ban nombor 019-8641942 tahu ke ngagai neniang nya pengajar Doris ban nombor 014-8906-219 nando baru isi pesan pemati kedatai ari guru besar Alexander anak Martin serta binia nya pengajar Doris anak Suji ke pagi tau jadi pesan tau madahkan anak seruai nya Constable Dominic Jemba anak Alexander Constable Dominic Jemba anak Alexander udah nadai kemari hari 1-4 hari bulan 5 hospital besaya kucing itu lalu niang Constable Dominic Jemba anak Alexander niang Constable Dominic Jemba anak Alexander itu deka diintu balamayu ba rumah bini niang tempu ianya ba Batu 15 Jalai KJD Jikang Julau kena malam atau lagi malam area 2, 5 area bulan 5 sebelah ke di Anjung Pagila pagi area 3, 6 area bulan 5 ke pendam Nirvana Sibu. Kita akan mesti lagi kawal ngau pengusaha batu tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu yang ngagai pengajar Alexander bernombor 019-8641942 tahu ke ngagai pengajar Dorisnya ini niang bernombor 014-8906-219. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ianya pesan pengawas miang muai basa kedatai hari umang kaca anak buan tahu ke Indai Iva pesan tu nuju bala ya ke dia baru mah pagau rantau sukat ruban bala di kedua ruban satu sibu kucing miri bintulung ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal semiang mai basa ke niang me anas nabung niang me anas nabung tau ke ini Iva deka di atur kena lemai pergila lemai hari 3 7 hari bulan 5 jam 7 setengah lemai balut 3461 RPR Kidurung fasa 3 Bintulu balai kengalor kita datai ngulu pengawal tu ilah nando baru isi pesan pengawal semuang muai basa kedatai hari umang kaca anak buan tak kena iva ke pagi tu madah ke pengawal semuang muai basa ke niang indaya ianya niang me anak senabuang tak kena iva dekat di atur kena lemai pergila lemai hari 3 6 hari bulan 5 jam 7 setengah lemai balut 3461 RPR Kidurung Fasa 3 Bintulu. Kabar belayan ia ke dipesan diminta datai yang ngulu pengawal atau ilah. Jadi hanya nak kami datai ke pesan berat bahawa pengerak pagi ungkup ke pagi tau.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: YFM. Penggerak pagi.
7: Penggerak pagi. YFM.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y, FM, Segulai, Kecalai.
2: Dengar ke? Y, FM, Segulai, Kecalai.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Datuk kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Hasil hari industri radar Malaysia dalam tahun sitik tu kemari nambah ngakai RM2.274 bilion. Urang basungai Sadit di Sibu dah disediakan ngau air bersih. Ungkup pengawak palandur melesa perengkap pengangkut di Kelati ke kena ngangkat ke pengikun bak jalai alun. Jadi tu isi berita. Industri belada di Malaysia sudah majak mansang serta mansur kasir kira RM2.274 bilion. Ngagai pemansur asir dalam menua cara kasar atau ke KDNK tahun siti tu kemari. Nanti dibanding ke ngau RM2.243 bilion ke direkod dalam tahun 2024. Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Madah nyentuk ke ujung tahun 2025 tu kemari. Pemesain dua di Malaysia ke ditanam ngau ladanya bisik kira 8,200 hektar kalai tebal lagi hasil lada ke dikeluar ke Sarawak. Yang mana ke industrinya megak sama di Sukong kira 39,000 ikut orang ke berkebun serta nyari kepun penatai pemisai ke rakyat di menua pesisir. Datuk Seri Dr. Nuraini Mansur ke Jaku tu ngagai pengarahan berita bak penemuai sambil gawak ngagai upil lada Malaysia MPB di Kuching. Berbangunnya Malaysia dalam tahun sitik tu tadi ngikut ke ekspor lada kebulian 4,344 tan metrik serta bungkus RM179.78 juta. Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad mada ketua ngayan ke hasil lada Malaysia di berkualiti tinggi majak nerima mayuah peminta bak market dunia. Pemekuan industri lada megak patut semampai ngelati ke atur innovation ngau value chain yang kau mengemansang ke produk hiliran serta ngada ke jenama strategik diulia nambah ke penakal industrinya. Yang mana ke lebuah

0: Cik bertapik dengan ubat iklim, dengan rega, cik nak entap. Setelah peminta, tim ajak main wah. Kehasil produk ke berkualiti, teknologi megak, udah nyari perkara ke cukup berguna. Dikena entu ke industri lada, tahu meruan, serta uliah bersemekiah. Yang ada ke perintah, nak berbenar dekat ngemasan ke sektor lada, nyari agri komoditi di bergah, ianya hari pengawak cenambah kasir serta ngangkat ke teknologi serta akses ngagai makin dunia. Penanggul air pahit di sungai Sadit Sibu udah berlinsul manah. Berduduk hari pengawak di berjalan ke sistem air segera. Menteri Utiliti ngau telecommunication Dato Sri Julahi Nerawi mada ke sistemnya di perjalai jadi kena tentu ke orang mayuah bandurnya boleh disedia ngau air bersih sementara ke ngantai projek infrastructure besai tembok gagak sistemnya dipesawup ke upia air menua pesisir JBALB ngau Sarawak Water Sindrian Berhad. Tidak megak bisa nerima balas penemu ke mana hari mensia mayuah pengudah kira 1,850 pintu ruang bilik banduanya biata udah disedia ke ngau air bersih. Dato' Sri Julahi Mansur kejakut tau di Sibu. Palang pemelesi air Salim dia tau boleh ngeluar ke 150 juta liter air bersih dalam sehari. Lalu palan pemelesi air buka lima ngeluarkan 45 juta liter air sehari. Ting ujung ke silap masuk ke 195 juta liter air bersih dalam sehari. Berbayak ngenyak, projek ngadu kepala pemelesi air Salim di Sadang uliah nambah kaki. Kapasiti palannya ngagai 300 juta liter air sehari. Enti projeknya temuk dalam tahun baru tau ilah. Berbangunnya perintah Sarawak udah ngagih ke belanja semak 7 bilion ringgit. Dikena berjalan ke 360 projek air di Selampur menua tau. Tau nyengkawam projek ngagak palang pemelesi air ke baru. Ngangkat kepala pemelesi air ke udah bisik dia tau. Ngau program ngurang air ke terbasau. Menteri Utiliti ngau telecommunication Dato' Sri Julahi Nerawi madah ngagai ke dia tau lebih 93% dari projeknya udah temu tau ke benuang digagak. Kelimpah harinya program nganti batang pahit lama kepanjai 2,740 kilometer mereka bisik diperjalai ke dalam tempoh 5 tahun kena ngangkat ke pemanah pengawak ngadak air bersih di Sarawak nyengkawum di Sibu. Inisiatif tu diperjalai ke belalau ke plan besar air Sarawak ngau sistem grid air Sarawak kena nentu air bersih boleh disedia ke ngagai rakyat. Kita dia tu benung mendiang ke berita hari YFM. Orang kediau ber-12 unit rumah kedai di Kota Pedawan dia tu udah disediakan dengan air bersih. Pengudah pengawak tinggadu ke sistem paip. Keduanya mujur di pejalai ke. Kaban kaunsen ke sitak batu kitang, Datuk Lo Ke Chiang mada ke tu mungkul pengawak tinganti paip lama ngagai paip ke besai. Kena ngasuh air bak premisnya kuat agi. Ya masuk ke jakut tu lebuah ya ke nemu air ngagai duanya alai ngabas sistem paip tu ke udah pulai manah baru. Berbangunnya yang megak bisik nyerah ke mok cek RM100,000 ke diberi hari baru program transformation menua pesisir ngagai gereja katolik CN Kota Pedawan. Agi belanjanya diberi kena angkat ke pemanah palan dua engkeh kereta. Pengawal negap ke ekonomi menua pesisir di Sepawah dekat Majak di Kelati ke ngena pengawal tim kuah ke tua kena angkat ke pemanah penghidup orang rumah panjai ngena projek kebesai empas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas mereka inisiatifnya dekat ngemeran ke pengawal negap ke rentayan nilai pengawal bertanam bertupai dengan pengawal ke muka peluang ekonomi baru di benuang atau ke dekat di pejalai ke. Potensi dagang temuai megok sama bisik diperhati ke nyengkau mari langgur penemu di dekat ngagak replika kubu bujang berani babukit saduak atik disadang oleh matak bala temuai datai serta muka peluang penatai pemisik ke orang mayuah bak kandang menuanya. Kelimpah harinya pengawak tik ngetan ke budaya bangsa Iban megak dekat di Kelati ke ngenak sawup ari bala nembiak sesama ngemasuk seni main asal ianya ngenak pengawak di numbuh ke kelab main asal. Ya madah ke perintah megak dekat merik bantau dikena ngadu ke rumah infrastruktur benua pesisir ngau subsidi bertanam bertupai. Ya masuk ke jakut tau berpengalami malam mantah gawai raya 2026 di Sepawah. Perintah Sarawak keras dekat ngelati ke tanggung pengawak ti dipejalai ke palan dua melesa perengkap pengangkut. Kena ngangkat ke pengikuan berjalai alun. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Sin mada ke tanggung pengawak ngap perengkap ke bisik berpalan Puspacom patut diangkat mana harga-harga dikena napik peminta melesa perengkap pengangkut ti majak nambah kelebih harga di utara menua tau. Perengkap pengangkut di majak nama megak dekat menggunakan sistem merasa ti lebih manah serta lurus ngambil ke semua perengkap pengangkut berjalan alun sama nitiah ke standard penglikuan. Dato' Sri Lee mansur ke Jakarta lebih ia nemuai sambil gawak ngakai Puspacom yang mansur ia madah ke perintah megak sama bisik berunding ke pengelantang pelanggan yang kaum pengelama orang nganti idal palan melesa ngatua ke nguna teknologi dikena nentu ke pengawak melesa ulih dikerja ngau jampat. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Asia Industri Lada Malaysia dalam tahun sita itu kemarin nambah ngagai 2.274 bilion ringgit. Urang bas Sungai Sadit di Sibu dan disediakan ngau air bersih. Ungkur pengawal palan dua merasa perengkap pengangkut di Kelati ke kena ngangkat ke penglikuan berjalai alun. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM. Beritanya dicusun Lakna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Medani.
1: Besar itu 5 Mei dalam tahun 1990. Kepala Sekretari Perintah Besar ke baru Ahmad Sarji Abdul Hamid bisa nemuai bekerja ke Kuching. Penatai ke Terubahya datai meri pasang agai tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Aidrus Muhammad Nor ba Astana Negeri Sarawak ke disimpulang Binia Datin Sri Sagiah Salikin ngau megak Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nor. Nangkan kenya ia nemuai meri pasang usung Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ba Wisma Sumba Alam Petra Jaya. Mudahnya lalu muluk pengerami merarau ke diatur gerempung induk baru mah kaunsel penyintuk melantang ngau lubak kerja pengawal Opis Perintah Malaysia Maksar. muak ke ngali hari yang muai ngake serau Alcha Villas ba Pantai Damai di badang ke Maya Bengkah main tanah asal ari pupu bangsa kenguan menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jaku dalam sarito ianya tandan semaya. Tandan semaya. Roti tandan semaya ianya semaya tau ke danji ti berat serta rat. Contoh ayat, nuan do nak tanda jadi ngwigat. Laban yang apa nuan, enggak apa igat, udah ngagak tandan semaya, lebuah seduai agik miat menyak. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya tandan semaya.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
2: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, nerusak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantu katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berini hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, budahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.